0: melengkapkan hari anda dengan informasi semasa dan lagu-lagu terkini.
1: Yo, what's up?
0: Evo 611. Sanakan FM bersamamu.
2: Yes, assalamualaikum. Selamat pagi. Salam Jumaat penghulu segala hari. Evo bersama dengan Abang Syaf Gerakan Solo pagi ni, yang mana tengah bersarapan pagi. Selamat menjamu selera. Terutamanya yang bekerja, jangan kamu lupa sarapan dulu sebelum kamu memulakan tugas. Sebab apa? Kalau perut kita kosong, lain macam itu. Kita punya pergerakan lemas kan. Sama satu lagi, dikhawatiri kepada yang ada gastrik tu akan menjejaskan kamu punya prestasi kerja. Mesti akan terganggu punya kalau kamu lapar. Baik, kepada semua, mungkin ada sudah yang ada My Digital ID kan. Yang mana belum ada My Digital ID, kamu boleh daftar sekarang. Okey, dan ada juga yang tanya, MyCard mana satu yang boleh guna? IC generasi baharu atau IC yang lama yang masih kamu pakai sekarang tu? Okey, jawapannya dua-dua pun boleh guna dan daftar My Digital ID. Kamu tak payah keliru lagi. Yang ini memang selamat, pantas dan mudah. Kamu boleh mau turun atau kemas kini My Digital ID versi 2.10 di Google Play, App Store dan juga App Gallery. Okey, jangan lupa daftar sekarang. Kedua-duanya boleh pakai juga. Steady, santai di posisi. Sekejap lagi kita ada di hari sana sini bersama dengan rakan-rakan di Tawau, Keningau dan juga Sabah FM. Teruskan bersama kami, Sanakan FM bersamamu.

0: Tahukah anda, 94% kanak-kanak di Malaysia berumur 12 hingga 17 tahun melayari internet setiap hari? Mereka belajar, berhubung dan bersosial. Tapi juga terdedah kepada buli cyber dan eksploitasi dalam talian. Sebagai ibu bapa, andalah pelindung utama. Pantau penggunaan internet anak anda, aktifkan tetapan kawalan ibu bapa dan ajar mereka keselamatan digital. Internet selamat, tanggungjawab semua. Pesanan ini dibawakan oleh MCMC dan Kementerian Komunikasi.
1: Dua lagu, satu juara. Lawan lagu. Setiap minggu, dua lagu akan bersaing untuk merebut takhta. Undi lagu pilihan anda melalui WhatsApp, panggilan telefon atau platform media sosial Sanakan FM. Lawan lagu. Suara anda penentu juara. Setiap Selasa, 5.20 petang. Hanya di Sanakan FM bersamamu.
2: Sanakan FM. Sanakan FM.

0: TV, siaran TV dan radio RTM di telefon pintar anda. Muat turun aplikasi RTM Klik di Google Play, App Store dan App Gallery secara percuma. RTM, teman setia anda.
1: Diari sana sini. Perkongsian harian dari Sabah FM, Keningau FM, Tawau FM dan Sanakan FM. Diari sana sini.
2: Edisi Jumaat hari ini kita akan bersama rakan-rakan kita di Tau FM pagi ini. Kita bersama 1J. Selamat pagi 1J.
3: Assalamualaikum, selamat pagi jejaka-jejaka di Sabah FM. Sihatkah?
2: Sihat. Alhamdulillah sihat abangku.
4: Satu hati pun ni.
5: Dan kita ada satu-satunya bunga hari ini. Bunga
2: Atika di Keningau FM. Selamat pagi Atika.
6: Hai, selamat pagi semuanya.
2: Selamat pagi kakakku. Semua kenal. Sandakan FM, mana suaranya Syaf?
7: Ya, selamat pagi semua abang-abang, kakak-kakak. Adik sihat di sini.
2: Nah, awal dia klaim.
5: Kamu kalah.
2: Awal dia klaim kan, tidak apalah. Baik, pagi ini kita akan berkongsi dari sana sini bersama 1J dahulu di Tau FM untuk hari ini dan hujung minggu mungkin. Silakan 1J.
3: Silakan. Baik, terima kasih Rafiq dan juga Edwin di Sabah FM untuk perkongsian di hari sana sini dari Tau FM untuk edisi Jumaat dan juga hujung minggu. Kita mulakan dengan kempen derma darah unit perubatan transfusi darah Hospital Tawau. Untuk hari ini, tabung darah dibuka seperti biasa bermula 8 pagi hingga 4.30 minit petang, dan juga kempen derma darah akan turut diadakan di Klinik Kesihatan Kubota bermula 8 pagi tadi sehingga 11.30 pagi. Dan untuk edisi Ahad pula, kempen derma darah akan turut diadakan di Dewan Sinhua, anjuran bersama unit perubatan transfusi Hospital Tawau bersama-sama dengan Lions Club of Tawau bermula 8 pagi hingga 12.30 hari. Seterusnya, perkongsian diari akan diteruskan lagi untuk aktiviti hujung minggu, yang mana esok seperti yang kita sedia maklum merupakan sambutan Hari Sukan Negara HSN di seluruh negara, dan peringkat daerah Tawau turut tidak ketinggalan untuk mengadakan program Hari Sukan Negara pada esok 10 Oktober 2026 hari Sabtu bermula 7 pagi di Padang Pekan daerah Kunak, dan dijangkakan akan dirasmikan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Dr. Anil Sandu, Pembantu Menteri Pembangunan Belia, Kemajuan Sukan dan Ekonomi Kreatif Sabah, merangkap Ahli Dewan Undangan Negeri N63 Kunak. Turut diadakan esok adalah seperti kita maklum juga sambutan Hari Kesihatan Mental Sedunia, dan esok akan turut diadakan program fun run dan juga family fun walk, ya, masing-masing 5km dan 3km. Ini merupakan sambutan Hari Kesihatan Mental Sedunia peringkat Hospital Tawau tahun 2026, dan program tersebut bakal diadakan bermula 6 pagi hingga 1.30 hari bertempat di Padang Bandaran Tawau, yang dijangkakan melibatkan 350 peserta individu fun run 5km dan 50 keluarga bagi family fun walk 3km. Dan turut diadakan esok adalah program Majlis Perasmian Program Santuni Madani bermula 9 pagi di Kampung Skim Kokos Kunak Sabah, yang mana akan turut diadakan Jualan Rahmah, Jualan Agro Madani, pameran dan juga cabutan bertuah. Seterusnya adalah juga turut diadakan esok adalah Fun Run SKLT Ladang Tiger, Sekolah Kebangsaan Ladang Tiger, dijangkakan bermula 7 pagi bertempat di Sekolah Kebangsaan Ladang Tiger. Dan perkongsian di hari seterusnya diteruskan lagi dengan aktiviti ataupun program Jelajah Pantai Timur, taklimat dan kursus penanaman halia fertigasi kaedah moden kebun dapur. Ini diadakan pada hari Ahad 11 Oktober 2026, bermula 8 pagi hingga 5 petang bertempat di Dewan Masyarakat Tawau, yang dijangkakan akan dirasmikan oleh Yang Berhormat Datuk Lo Sufoi. Ini merupakan sebuah program yang dianjurkan oleh Persatuan Komuniti Wanita Sabah ataupun Sabah Women's Community Association. Dan yang terakhir dari Tawau FM adalah Jualan Rahmah Madani Bergerak yang akan turut diadakan pada 11 Oktober 2026 bertempat di Dewan Terbuka Kampung Pasir Putih. Ini merupakan kawasan P191 Kalabakan, dijangkakan bermula 9 pagi hingga 4 petang. Alhamdulillah, itu dia tadi perkongsian dari sana sini dari Tawau. Seterusnya kita terbang ke Sandakan. Kita dengarkan pula perkongsian diari bersama dengan Syaf. Silakan Syaf.
7: Baik, terima kasih Wan J di Tawau FM. Dari Sandakan FM juga ada beberapa perkongsian untuk aktiviti yang berlangsung hari ini dan juga hujung minggu. Kita kongsikan aktiviti yang berlangsung bermula hari ini, iaitu program PIBG Peringkat Sekolah SK Tanjung Aru Komprehensif 9 sesi 2026 berlangsung selama 2 hari bermula hari ini dan juga esok 10 Oktober 2026 Jumaat dan Sabtu bertempat di pekarangan sekolah SK Tanjung Aru K9. Nah, seterusnya untuk aktiviti yang berlangsung esok hari Sabtu, seperti yang kita sedia maklum, esok merupakan Hari Sukan Negara yang mana akan dijalankan serentak di seluruh negara, dan Hari Sukan Negara peringkat daerah Sandakan akan diadakan di Kompleks Sukan Sandakan bermula pukul 6 pagi hingga 6 petang. Dan Hari Sukan Negara peringkat daerah Sandakan akan dirasmikan oleh Yang Berhormat Datuk Hazim Mubarak bin Tun Musa, Ahli Dewan Undangan Negeri Sungai Manila. Seterusnya esok juga, Jabatan Kastam Diraja Malaysia JKDM Sandakan akan mengadakan perlawanan bola sepak 6 penjuru di Stadium Kompleks Sukan Sandakan. Perlawanan bermula pukul 4 petang yang akan disempurnakan perasmiannya oleh Tuan Jaikol bin Mikail alias Muhammad Nazrin selaku Ketua Kastam Sandakan. Seterusnya esok juga hari Sabtu, Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC Cawangan Sandakan akan menganjurkan Carnival Community Campaign Internet Selamat KIS 2026 peringkat daerah Telupit bermula pukul 7.30 pagi hingga 1.30 tengah hari bertempat di Pasar Tamu Telupit. Seterusnya juga esok hari Sabtu, Sekolah Kebangsaan Sri Melantai Jaya Sandakan akan mengadakan program Melanta Wonder Fest bermula pukul 7 pagi bertempat di Sekolah Kebangsaan Sri Melantai Jaya Sandakan dan akan dirasmikan oleh Yang Berhormat Datuk Khairul Firdaus bin Datuk Akbar Khan, Timbalan Menteri Sumber Manusia merangkap Ahli Parlimen Batu Sapi. Dan seterusnya, aktiviti yang berlangsung esok hari Sabtu, kita ada majlis graduasi tingkatan 5 SMK Agama Tun Juhar Sandakan yang berlangsung bermula pukul 7 pagi di Dewan Al-Khawarizmi Sekolah Berkenaan, di mana majlis dilaksana bagi menghargai usaha dan pencapaian akademik serta kokurikulum murid sepanjang 5 tahun persekolahan. Dan satu lagi, kita kongsikan aktiviti yang berlangsung esok, iaitu majlis graduasi dan anugerah kecemerlangan tingkatan 5 SMK Convent Saint Cecilia Sandakan yang berlangsung seawal pukul 7.30 pagi bertempat di Dewan Saint Joseph SMK Convent Saint Cecilia Sandakan, di mana majlis graduasi dan anugerah kecemerlangan tingkatan 5 SMK Convent Saint Cecilia Sandakan ini melibatkan 170 pelajar. Jadi itu antara aktiviti yang berlangsung dari Sandakan FM, kita kongsikan untuk hari ini dan juga esok hujung minggu. Dan seterusnya kita ikuti perkongsian diari bersama dengan rakan kita di Keningau FM, Atika di sana. Silakan.
6: Silakan. Baik, terima kasih Syaf di Sandakan FM dari Keningau FM. Ada satu sahaja perkongsian untuk diary sana sini bagi edisi hujung minggu, iaitu untuk esok 10 Oktober 2026 hari Sabtu, program sambutan Hari Sukan Negara Peringkat Bahagian Pedalaman Atas 2026 akan diadakan bermula pukul 6 pagi sehinggalah 5 petang bertempat di Kompleks Sukan Keningau. Baiklah, itu sahaja perkongsian dari sana sini daripada Keningau FM untuk edisi hujung minggu. Seterusnya kita bersama dengan dua jejaka, Rafiq dan juga Edwin di Sabah FM. Silakan.
2: Terima kasih Atika atas perkongsiannya. Satu saja, alhamdulillah.
5: Okey. Baik, dari Sabah FM, kita akan kongsikan juga terus apa yang berlangsung untuk hujung minggu ini. Betul. Tetapi untuk hari ini, pagi ini 8 pagi berlangsung seminar pemeliharaan dan pemuliharaan rumput laut bersama dengan komuniti pesisir pantai Sabah di salah sebuah hotel di Kota Kinabalu. Dan bermula 8 pagi ini juga berkenaan dengan sambutan Hari Mental Sedunia peringkat hospital bagi tahun 2026 berlangsung di Dewan Auditorium Aras 2 Hospital Queen Elizabeth. Okay.
2: Dan seterusnya.
5: Ya, 8.15 minit pagi, Forum Asian Foreign Policy yang berlangsung pada waktu ini di Dewan Bangkuasi UMS. Dan berikutnya 9 minit pagi pula di Museum Tun Mustafa Kudat.

0: Berlangsung serentak di seluruh negara, yang mana Hari Sukan Negara 2026 peringkat negeri Sabah Sabtu, yang mana ini bertempat di Parang Estadat Tuaran Sabah dan akan dirasmikan oleh Ketua Menteri Dato Sri Haji Nor, dan seterusnya juga dikongsikan untuk Sabtu ini berlangsungnya jelajah Aku Kasih Malaysia at Sabah bersama komuniti sepanggar yang akan berlangsung di tempat Etek JTM Kota Kinabalu bermula 7 pagi hingga 5 petang. Dan satu lagi perkongsian, temu bual khas bersama Yang Berhormat Tony Ching, Timbalan Menteri Komunikasi, pada 11 Oktober 3.30 minit petang di Konti Sabah FM.
1: Okey, itu untuk yang berlangsung pada hari Ahad ini.
0: Ya, betul.
1: Okey, itu dia perkongsian dari Sabah FM bagi edisi hari ini 9 Oktober. Sampailah hujung minggu, Sabtu dan Ahad.
0: Ya, betullah kan. Kadang-kadang panjang, kadang satu.
1: Tapi,
0: Alhamdulillah.
1: Tapi Jumaat memang kebanyakannya panjang. 10 minit.
0: Ya. Gembira berikah hari ini. Senang dia tarik nafas. Satu saja.
1: Okey. Apapun, terima kasih sahabat kita Syaf di Sandakan, Wan J di Tawau FM dan juga Atika di Kelingau FM.
0: Ya, selamat bertugas dan selamat bercuti hujung minggu ini. Selamat bersukan juga.
1: Wow,
0: ya.
1: Begitu hari ini. Ya.
0: Kekal cergas.
1: Bye-bye. Selamat teruskan tugas.
0: Bye.
1: Selamat bertugas.
2: Diari sana sini, perkongsian harian dari Sabah FM, Keningau FM, Tawau FM dan Sandakan FM setiap Isnin hingga Jumaat 8.30 pagi. Diari sana sini.
3: Baik, demikianlah tadi Diari Sana Sini bersama dengan rakan-rakan di Tawau, Keningau dan juga Sabah FM. Kita harapkan segala aktiviti yang berlangsung sepanjang hari ini dan juga hujung minggu nanti dipermudahkan dan lancar semuanya. Yang mana baru bangun, geng, terus pergi mandi. Jangan kamu tidur balik, nanti kamu telajak sampai tengah hari. Pergi mandi, lepas tu pergi sarapan pagi. Jangan bangun-bangun terus pergi sarapan, belum bersih gigi. Jaga kamu, lain tu perasaan dia. Baik, kejap lagi ada info Syaf ingin kongsikan. Teruskan bersama kami, Sanakan FM. Bersamamu.

Yes, halo sekali Fire Mu bersama dengan Abang Syaf. Selamat pagi semua. Salam Jumaat penghulu segala hari. Geng, sejak belakangan ni kan, banyak kes budi yang kita dengar. Ini Syaf mau ajak semua untuk sama-sama kita cegah buli. Semua sebenarnya ada peranan. Hentikan menuding jari, bertindak sebelum tragedi. Apa peranan kita sebagai ibu bapa? Pantau rakan, tingkah laku dan kandungan digital anak kita. Sebagai guru pula, peka terhadap perubahan emosi dan tanda buli. Di sekolah, sediakan saluran aduan selamat dan tindakan susulan. Dan platform digital kita boleh gunakan untuk pastikan kawalan umur dan sistem laporan berfungsi. Dan kepada semua masyarakat, laporkan kejadian buli, jangan jadikannya hiburan. Ini bukan perkara main-main, geng. Okay, buli ini adalah satu jenayah. Kita nak mahu lagi perkara-perkara berkaitan dengan buli berulang di negara kita. Okey? Dan kepada semua murid dan pelajar di sekolah, kamu kena berani bersuara. Kalau kamu dibuli atau kamu nampak kes buli ini berlaku, kasih tahu dengan orang dewasa yang kamu boleh percayai. Okey? Kalau berlaku di sekolah, maklumkan terus kepada cikgu kamu. Jangan kamu tapuk-tapuk. Baik, jom kita terus berhibur lagi bersama kami Sanakan FM bersamamu.

Belanjawan 2027 perkukuh ekonomi ringankan beban rakyat. Impak platform e-dagang diteliti. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Utama 9 pagi.

0: Pekan Jawan Madani 2027 akan dibentangkan di Dewan Rakyat petang ini. Ia merupakan Belanjawan Madani kelima dan Belanjawan kedua di bawah Rancangan Malaysia ke-13. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berharap Belanjawan yang akan dibentang berupaya terus memperkukuh ekonomi negara dan meringankan beban rakyat. Beliau telah melahirkan harapan agar Belanjawan itu membuka lebih banyak peluang dan memastikan manfaat pembangunan dirasai secara lebih adil. Katanya Belanjawan 2027 berpaksikan tekad yang jelas bahawa ekonomi negara mesti terus diperkukuh. Maka pertumbuhan perlu diterjemahkan kepada kehidupan rakyat yang lebih baik. Belanjawan Madani kelima itu telah melalui sesi lipat urus yang panjang dan menyeluruh. Pandangan demi pandangan turut diperhalusi yang memfokuskan kesejahteraan rakyat, pertumbuhan ekonomi dan pembaharuan tata kelola. Laporan Nurin Farhana Rishdi.
1: Kesejahteraan rakyat kekal diutamakan menerusi 10 bidang tumpuan yang digariskan dalam Belanjawan 2027. Antaranya memperkukuh pelindungan sosial dan pembangunan, menangani tekanan kos sara hidup selain memperkasa pendidikan, kesihatan dan perkhidmatan asas. Juga pengukuhan hasil negara, penambahbaikan kutipan cukai serta kesinambungan reformasi struktur. Dalam aspek percukaian, kajian semula terhadap pelepasan cukai individu wajar dilaksana untuk bantu ringankan tekanan kos sara hidup. Perkara itu dinyatakan Presiden Institut Cukai Bertauliah Malaysia, Alan Chung.
2: Pelepasan cukai untuk diri sendiri di mana dia tidak beranjak sejak 16 tahun. Jadi daripada RM9,000 patutlah dilitikan supaya boleh dicadangkan untuk ditingkatkan sehingga RM15,000.
1: Pemain industri pula berharap pengumuman positif kepada kesinambungan kelangsungan perniagaan, daya saing sektor perkilangan serta kemampuan rakyat memiliki kediaman. Harapan itu disuarakan Presiden Persekutuan Perkilangan Malaysia, Jacob Lee Chor Kong.
3: Malaysia perlu memperkukuh daya tahan rantaian bekalan. FMM mencadangkan National Supply Chain Resilience Fund sebanyak RM100 juta bagi membantu syarikat mendapat super critical, melayakkan pembekal alternatif dan memperbagaikan sumber bekalan.
1: Harapan dan pandangan sudah disuarakan. Nantikan pembentangan Belanjawan 2027 oleh Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim di Dewan Rakyat pukul 3.30 petang. Nurifana Rishdi, RTM.
0: Sementara itu, lebih banyak dana dan pengurangan kos perniagaan antara keutamaan Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi dalam Belanjawan 2027. Menterinya Steven Sim Chee Kiong berkata, Kementerian termahu meningkatkan kecekapan bantuan kerajaan kepada perusahaan kecil dan sederhana. Beliau berkata, sekurang-kurangnya 100 syarikat disasarkan mencapai hasil RM100 juta dalam tempoh jangka sederhana. Kementerian Belia dan Sukan pula berharap Belanjawan 2027 membawa berita gembira kepada seluruh warga sukan negara. Menterinya Dr. Muhammad Taufik Johari berkata, kebajikan atlet perlu diberi perhatian termasuk selepas persaraan. Katanya pembangunan belia khususnya golongan tidak bekerja, tidak mengikuti pendidikan atau latihan serta belia rentan turut menjadi fokus kementerian. Dalam hal itu, Kementerian Komunikasi akan membantu Kementerian Kewangan menyebarluaskan maklumat Belanjawan 2027 menerusi program Yakini Madani di seluruh negara. Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil berkata, usaha itu akan melibatkan semua agensi di bawah kementeriannya termasuk Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia dan Jabatan Penerangan. Beliau berkata program jelajah itu akan memberikan ruang kepada orang ramai mendapatkan maklumat lengkap mengenai inisiatif kerajaan dalam Belanjawan 2027. Program berkenaan akan dimulakan dengan sesi taklimat Belanjawan kepada komuniti Madani pada Ahad malam. Susulan keluhan peniaga kedai fizikal yang terjejas akibat persaingan sengit platform e-dagang. Dato' Sri Fahmi berkata satu pendekatan menyeluruh akan digerakkan bersama kementerian dan agensi berkaitan bagi memastikan keseimbangan ekonomi digital dan peniaga fizikal terus terpelihara.
4: Kita tidak menghalang peniaga dan usahawan daripada memanfaatkan platform e-dagang, tapi kita waspada sekiranya ada kesan negatif terutama kepada ekosistem tempatan sama ada sektor jualan, sektor runcit ataupun sektor pos dan kurier.
0: Dato' Sri Fahmi Fadil. Pembelajaran sepanjang hayat perlu dibudayakan dalam kalangan penjawat awam. Ini bagi memastikan ilmu, kemahiran dan kompetensi sentiasa relevan dengan keperluan semasa. Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam Tan Sri Dr. Wan Ahmad Dahlan Abdul Aziz berkata, Jabatan Perkhidmatan Awam JPA menggalakkan penjawat awam menambah pengetahuan termasuk melanjutkan pengajian di peringkat sarjana dan PhD.
5: Sekarang ini sesuatu ilmu itu mungkin tidak dapat bertahan lama dengan kepesatan pembangunan teknologi. Jadi kalau dulu mungkin satu-satu bidang itu boleh bertahan sehingga 20 tahun, tetapi sekarang hanya mungkin boleh bertahan antara 5 tahun ke 6 tahun saja. Jadi JPA memberi galakan kepada semua penjawat awam untuk menambah lagi pengetahuan dengan cara kita menyediakan tawaran-tawaran bagi penjawat awam untuk melanjutkan pelajaran.
0: Bagi menyokong usaha itu, JPA menyediakan tajaan menerusi beberapa program antaranya hadiah latihan persekutuan separa biasiswa swadaya serta penajaan kumpulan pelaksana.
6: Faham 60 saat cakna fakta. Berani bersuara di alam maya tetapi sanggupkah bertanggungjawab atas setiap kata? Tahu tak? Komen menghina, tuduhan tanpa bukti dan penyebaran maklumat palsu boleh jejaskan kesejahteraan orang lain. Anda boleh dikenakan hukuman sehingga RM500,000 atau penjara 2 tahun bagi kesalahan kandungan palsu. Jadi, semak sebelum kongsi, fikir sebelum komen, gunakan media sosial dengan bertamadun. Netizen bukan sekadar berani menaip tetapi berani bertanggungjawab.
7: Faham 60 saat cakna fakta.
0: Berita seterusnya, syarikat penerbangan India termasuk Air India dan Indigo menggantung penerbangan dari dan ke Riyadh Arab Saudi sehingga 10 Oktober susulan serangan kumpulan Houthi. Menurut pihak berkuasa AM, penerbangan awam Arab Saudi, 3 orang awam terbunuh dan 36 lagi cedera dalam serangan terhadap 2 lapangan terbang utama di Riyadh dan Abah. Selain itu, kedutaan India di Riyadh menasihatkan rakyatnya supaya sentiasa berwaspada dan mematuhi arahan pihak berkuasa tempatan. Dua vaksin percubaan terhadap virus Ebola Bunibugyo memasuki fasa baru ujian klinikal di Uganda ketika wabak berkenaan terus melanda Republik Demokratik Kongo. Menurut Pusat Kawalan dan Pencegahan Penyakit Afrika, ujian vaksin dibangunkan Universiti Oxford bermula 6 Oktober manakala vaksin keluaran Moderna menerima kelulusan etika untuk menjalani ujian sehari kemudian. Ketika ini belum ada vaksin atau rawatan khusus yang diluluskan bagi virus Ebola Bunibugyo. Beralih ke sukan, kejuaraan Kelab ASEAN ACC 2026-2027. Jordan Takzim JDT membuka kempen dengan kemenangan bergaya 6-0 ke atas Kelab Kemboja PKR Sveriang FC di Stadium Sultan Ibrahim malam tadi. Pemain muda Danish Amiruddin mencuri tumpuan dengan 2 jaringan manakala 4 gol lagi disumbangkan Arif Aiman, Marcus Kilimer, Kevin Medina dan Zahid Ditawar Shahab. Ketua jurata JDT Sisko Munoz menyifatkan kemenangan itu hasil prestasi mantap anak buahnya selain yakin pasukan mampu mengharungi jadual padat menerusi penggiliran pemain. Penyerang Manchester City Erling Haaland menyeru rakan sepasukannya supaya kekal positif dan bersatu menjelang pertemuan menentang Liverpool hari ini. Seruan itu susulan keputusan Suruhanjaya Bebas yang mendapati City bersalah atas lebih 100 pertuduhan pelanggaran pertaruhan kewangan Liga Perdana Inggeris. Kelab itu berdepan kemungkinan pemotongan mata atau penyingkiran daripada Liga susulan pelanggaran peraturan kewangan bernilai lebih £900 juta. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Belanjawan 2027 perkukuh ekonomi ringankan beban rakyat. Impak platform e-dagang diteliti. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Ikuti siaran langsung pembentangan Belanjawan 2027 bermula 3.30 petang ini di RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Khairul Azwan Arba dalam Ulasan Berita. Hari ini, tumpuan rakyat pastinya kepada Belanjawan 2027 mengakar tema Malaysia Madani menggapai di langit, mengakar di bumi. Tema ini bukan sekadar ungkapan yang indah, tetapi menggambarkan dua perkara yang perlu bergerak seiring dalam pembangunan negara. Kita mahu Malaysia menggapai lebih tinggi, namun tidak boleh lupa untuk mengakar di bumi. Menggapai di langit bermaksud kita mahu ekonomi negara pergi lebih jauh. Kita mahu pelaburan berkualiti, teknologi lebih maju, produktiviti lebih tinggi dan pekerjaan dengan tawaran pendapatan lebih baik. Selain itu, isu gaji minimum tidak boleh dipisahkan daripada agenda pembangunan ekonomi. Gaji minimum penting untuk memastikan pekerja berpendapatan rendah mendapat pendapatan yang lebih munasabah. Namun, dalam jangka panjang, matlamatnya bukan sekadar menaikkan paras gaji minimum. Lebih penting ialah memastikan pekerja mempunyai peluang meningkatkan kemahiran, produktiviti dan pendapatan. Maksudnya, bukan sekadar menaikkan gaji tetapi menaikkan nilai pekerjaan. Itulah sebahagian daripada maksud menggapai di langit. Namun, dalam mengejar kemajuan, pembangunan juga perlu mengakar di bumi. Kemajuan ekonomi mesti dirasai dalam kehidupan seharian rakyat. Harga makanan, rumah, pengangkutan, pendidikan dan kesihatan semuanya memberi kesan kepada kehidupan. Sebab itu, usaha menangani kos sara hidup, bantuan bersasar dan perlindungan sosial masih penting. Dalam masa sama, rakyat perlu diberikan peluang untuk meningkatkan pendapatan dan mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Bukan sekadar membantu rakyat bertahan, tetapi membantu mereka bergerak ke hadapan. Dalam proses ini, sesi libat urus adalah penting. Belanjawan yang baik bukan hanya dibentuk berdasarkan angka dan data di atas kertas. Pandangan pekerja, majikan, PMKS, Persatuan Industri, golongan muda, akademik dan komuniti di luar bandar juga perlu didengar. Mereka yang berdepan dengan masalah sebenar setiap hari mempunyai pandangan yang penting untuk membantu kerajaan memahami keperluan sebenar di lapangan. Daripada isu gaji dan pekerjaan kepada kos menjalankan perniagaan, pendidikan, perumahan, kesihatan dan pembangunan wilayah. Lebih banyak suara didengar, lebih dekat dasar yang dirangka dengan realiti rakyat. Di sinilah tiga tonggak ekonomi madani menjadi penting, menaikkan siling, menaikkan lantai dan memacu pembaharuan tata kelola. Setiap ringgit kerajaan perlu memberi nilai, projek perlu dilaksanakan dengan baik, bantuan perlu sampai kepada sasaran dan ketirisan perlu dikurangkan. Belanjawan 2027 juga melihat perkara yang dekat dengan kehidupan rakyat, antaranya keterjaminan makanan, peralihan tenaga, perubahan iklim serta pembangunan yang lebih seimbang. PMKS dan perniagaan tempatan juga perlu terus diperkukuh. Ini supaya lebih banyak syarikat kecil boleh berkembang dan wujudkan lebih banyak peluang pekerjaan. Sebab itu, ukuran sebenar belanjawan 2027 bukan hanya pada angka yang diumumkan. Ukuran sebenar ialah apa yang berubah selepas itu. Seperti peribahasa Melayu, yang dikejar tak dapat, yang dikendong berciciran. Masa depan memang perlu dikejar. Teknologi, pelaburan dan pertumbuhan perlu terus menjadi agenda. Tetapi dalam mengejar semua itu, masalah rakyat tidak boleh tertinggal. Menggapai di langit bermaksud berani meletakkan cita-cita lebih tinggi untuk negara dan mengakar di bumi bermaksud memastikan rakyat kekal menjadi asas kepada pembangunan. Pastinya, rakyat bukan hanya mahu mendengar tentang pembangunan. Rakyat mahu merasainya. Itulah ukuran sebenar belanjawan 2027. Menggapai lebih tinggi tetapi tetap mengakar di bumi. Sekian ulasan berita yang disediakan oleh Nick Hafizul Baharudin.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian.

Music. Yang lebih padu.

Selamat pagi, salam Jumaat pengulus segala hari. Evo bersama dengan geng Agai, Abang Syaf gerakan solo. Kawan-kawan yang memandu, hati-hati semua yang bekerja, selamat meneruskan tugas. Yang sedang bersarapan pagi, selamat menjamu selera. Apa juga yang kita lakukan pada hari ini, semoga dipermudahkan semuanya, okay? Baik, satu info, Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional Bahagian Sandakan dengan kerjasama Pemadam Negeri Sabah akan menganjurkan sambutan Hari Kanak-Kanak dan program Smart Start School Tabika Perpaduan Bahagian Sandakan pada 12 Oktober ini, hari Isnin, bermula pukul 7.30 pagi. Hari Kanak-Kanak diadakan sebagai tanda penghargaan kepada golongan itu, selain memberi peluang kepada mereka untuk menikmati pengalaman menyeronokkan bersama rakan-rakan dan guru. Manakala program Smart Start School dilaksana bagi memberikan pendedahan awal kepada kanak-kanak untuk membentuk kanak-kanak agar lebih berani, berakhlak mulia dan mempunyai kesedaran tentang keselamatan diri sejak usia muda. Itu yang berlangsung pada minggu hadapan, okey? Baik, sekejap lagi kita akan live di Facebook dan TikTok Sandakan FM. Kita cerita berkenaan dengan Belanjawan 2027. Teruskan bersama kami, layan terus Sandakan FM bersamamu.

0: kemarin petang.
1: Oh, baru terjadi.
0: Masih fresh. Jadi jatuh di timpa tangga.
2: Ada orang nampak kah? Betul.
0: Ada sebelah rumah. Nang-nang dia menutup jendelanya, tapi ketawa dalam hati dia.
3: Santai-santai dengan celoteh dan juga hiburan bersama Geng Agai 6 pagi hingga 11 pagi setiap hari Selasa dan Jumaat bersama Uncle Totong dan Abang Syar. Walaupun tak tembam, tetap bersamamu di Sandakan FM. Santai, Geng Agai kan ada.

Assalamualaikum, salam jemaat pengulus segala hari. Evo bersama dengan geng Agai Abang Syaf Gerakan Solo di sini masih lagi bertemankan penolong jurutera Hasbi Salamat. Baik, hari ini geng, seperti yang kita tahu, yang mana belanjawan 2027 akan dibentangkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia, pukul 3 petang nanti. Kamu boleh ikuti siarannya menerusi siaran radio RTM dan di semua 34 stesen radio RTM dan menerusi saluran TV RTM. Nah, hari ini kita mau cerita pasal bajet lagi ni. Untuk gaji minimum versus harga barang. Kita faham juga geng, kadang kalau kebiasaannya sebelum ini, kalau gaji naik, harga barang pun akan naik. Jadi apa harapan kamu sebenarnya untuk belanjawan 2027 yang akan dibentangkan petang nanti? Kamu boleh hantarkan respon menerusi WhatsApp kami 019-589-5858 dan juga kamu boleh hantarkan menerusi live di Facebook dan TikTok Sanakan FM. Okey, nanti saya akan bacakan kamu orang punya respon selepas sini. Jadi kepada semua yang mungkin baru saja bersama kami, kamu juga boleh saksikan live di Facebook dan TikTok. Kasih ramai-ramai sini kita cerita pasal bajet 2027. Dah lama lagi ni, pukul 3 petang nanti semua pun ternanti-nantikan apakah intipati belanjawan 2027 yang akan dibentangkan. Sama-sama kita nantikan. Okey, kita dengarkan dulu lagu daripada Hexen, Halaman Bikin Sakit Kepala. Sanakan FM bersamamu.

Four bersama dengan geng Agai Abang Syaf di sini. Okey geng, pembentangan belanjawan 2027 kita akan saksikan nanti pukul 3 petang. Kamu boleh ikuti siarannya menerusi siaran TV dan juga radio RTM. Okey, dan hari ini kita mau cerita pasal bajet 2027. Kita punya cerita gaji minimum versus harga barang. Apa harapan kamu untuk belanjawan 2027? Okey, kita mau baca respon daripada kawan kita ni, Puan Nor. Dia cakap gaji minimum versus harga barang, kita mengharapkan kalau gaji ada kenaikan, harga barang kekal turun, dia bilang. Gitu. Yalah, kadang selalunya kebiasaan sebelum ni, andai kata gaji ada naik, harga barang pun ada naik sedikit. Tapi sebaiknya kalau ada kenaikan gaji, contohlah sebagai contoh kan, kalau ada kenaikan gaji, harga barang tu boleh naik tapi secara berperingkat, jangan terus mendadakkan. Itulah. Baik, seterusnya juga kita ada si Jihad Bakar. Harapanku untuk belanjawan 2027, harga barang harus setara dengan sara hidup kita juga pada gaji yang kita ada. Kita kena pandai membelanjakan dan kita kena jaga kita punya ekonomi. Terima kasih Jihad. Begitulah geng. Kalau kita cakap pasal gaji minimum versus harga barang, dua ini memang saling berkait. Jadi kita harapkan mungkin ada manis-manisnya dalam belanjawan yang akan dibentangkan pukul 3 petang nanti oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia. Okey, kita akan berhibur lagi. Kamu orang juga boleh terus hantar respon untuk topik kita hari ini, gaji minimum versus harga barang. Apa yang kamu harapkan dalam belanjawan 2027 yang akan kita dengarkan, dibentangkan nanti pukul 3 petang. Hantar respon ke WhatsApp kami 019-589-5858. Kita berhibur lagi dengan lagu-lagu yang kami putarkan untuk kamu orang semua bersama kami menerusi segmen Evo Senakan FM bersamamu.

0: kanak-kanak membeli durian, singgah sebentar di tepi jeti. Kak Nur dan Didi membuka siaran, sambung pantun menceriakan pagi. Jangan lupa dengarkan segmen sambung pantun bersama DJ 2 Kak Nur dan DJ Didi setiap Kamis 9.20 pagi. Di Sanakan FM bersamamu. Sambung pantun, bermain kata menghibur jiwa.
1: Sandakan FM bersama.

0: Yeza Evo bersama dengan geng Agai. Abang Syaf di sini. Terima kasih kawan-kawan yang join kita punya live di TikTok. Yang mana follow kami, terima kasih. Kita ada Rizal Santiki, satu mimpi dia bilang. Kita ada Kak Zafira, kita juga ada Badrul, kita ada Al, ramai lagi sini. Kita ada Manzal, kita ada Siti Zira, kita ada siapa lagi? Ramai sini geng. Kalau kamu mau cerita-cerita dengan Syaf, masuk TikTok Sanakan FM, kamu komen-komen saya di situ, okey? Sambil-sambil yang mana mau apa ni, minta lagu, nanti Syaf akan putarkan dalam Zone Music. Kasih hantar sejak permintaan lagu kamu. Baik. Sedikit lagi cerita berkenaan dengan bajet 2027, gaji minimum versus harga barang. Macam si Paulus Kopong, dia bilang, kalau aku satu saja, dia bilang, naik gaji. Naik gaji, harga barang tu kasih turun. Woi, gitu. Kalau gitu kan bagus. Oh. Ini semua mau ni. Semua sokong kau ni, Paulus. Okey. Terima kasih bosku. Dan kita juga ada si Zira di Batu Lapan Sandakan. Nak tunjukkan ucapan buat semua rakan-rakan. Untuk bajet 2027 ni, semoga ada kenaikan gaji, dia bilang. InsyaAllah ini juga harapan ramai orang sebenarnya untuk ada kenaikan gaji. Tapi jangan terlalu berharap, geng. Semuanya kita akan ketahui nanti dalam belanjawan 2027 yang akan dibentangkan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia, pukul 3 petang nanti. Kalau time tu kamu berada di luar dan dapat tengok di TV, jangan risau. Kamu boleh dengarkan siarannya menerusi siaran Sanakan FM ataupun menerusi RTM Click. RTM Click yang mana belum ada, kamu mau turun sekarang secara percuma di Google Play, App Store atau App Gallery. Kamu boleh dengar radio RTM, kamu juga boleh dengarkan apa ni, saksikan siaran TV RTM. Yang paling siok lagi, RTM Click betul-betul percuma. Tak ada bayar. Kalau cakap ada bayar tu tak ada, membohong itu dia. RTM Click percuma saja, okey? Baiklah, terima kasih kepada semua. InsyaAllah lain hari kita jumpa lagi. Terima kasih penolong jurutera Hasbi Selamat dan juga Kak Salma Dimin. Terima kasih rakan-rakan yang bersama dengan Syaf di Facebook Sanakan FM dan juga menerusi live TikTok Sanakan FM. InsyaAllah kita jumpa lagi dan jom kita terus berhibur dengan lagu-lagu hiburan tanpa henti selama sejam menerusi Zone Music, lebih music berbanding biasa. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Salam Jumaat semua. Jumpa lagi. Bye-bye.
1: Lagu-lagu hiburan secara berterusan di Zone Music. 10 hingga 11 pagi, Sanakan FM bersamamu. Zone Music.

Dengarkan lagu-lagu hiburan dengan audio yang lebih berkualiti di aplikasi RTM Klik. Sound Music. Sound Music. Lebih music berbanding biasa.

dan secara berterusan di Zone Music. 10 hingga 11 pagi, Sana Kan FM bersamamu. Zone Music.

dan secara berterusan di Zone Music. 10 hingga 11 pagi, Sana Kan FM bersamamu. Zone Music.

Yes, anda kena FM bersamamu. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani dan selamat sejahtera. Terima kasih kerana anda bersama kami di Sandakan FM bersamamu. Dan terima kasih Abang Syaf yang telah menceriakan Evo sebentar tadi. Dan kini bersama-sama Kak Nur menerusi Zoom Sandakan FM. Ya, hari ini kita berada di hari yang ke-9. 9 Oktober 2026. Bersamaan 27 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Hari Jumaat hari ini. Dan kami mendoakan dan mengharapkan ya semuanya dalam keadaan bahagia selalu di samping keluarga dan juga tugas-tugas yang diamanahkan kepada kita.

Dan hari yang dinantikan hari ini, jangan lupa ya, untuk mengikuti siaran langsung Belanjawan 2027. Yang pasti yang tidak sabar-sabar untuk kita nantikan ya, ada yang mempunyai harapan, teka-teki di dalam diri dan dalam fikiran kita ya. Adakah harapan kita itu dapat dilaksanakan ya? Sama-samalah kita nantikan Belanjawan 2027 petang ini. 3:30 petang. Apapun dari masa ke masa, teruskan kekal setiap bersama Sanakan FM. Kerana kami akan siarkan secara langsung

Dan jangan lupa sekali lagi ya, 3:30 petang, Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi. Baiklah, setia bersama kami, Sanakan FM bersamamu. Lama tak dengar lagu ni, Dato' M. Nasir. Tanya sama itu Hood Hood.

0: kanak-kanak membeli durian, singgah sebentar di tepi jeti. Kak Nur dan Didi membuka siaran, sambung pantun menceriakan pagi. Jangan lupa dengarkan segmen sambung pantun bersama DJ 2 Kak Nur dan DJ Didi setiap Kamis 9.20 pagi. Di Sanakan FM bersamamu. Sambung pantun, bermain kata, menghibur jiwa.
1: Hai, saya Aiman Dino. Jom dengarkan Zoom 11 pagi hingga 3 petang di Sandakan FM bersamamu. Terbaik.
2: So I guess

Siap siaga, jangan lupa periksaan menghadapi bencana. Fenomena El Nino kini berada pada tahap sederhana dan diramal akan berterusan sekurang-kurangnya sehingga tahun hadapan. Berdasarkan unjuran terkini, intensiti El Nino kali ini berpotensi mencapai tahap kuat atau super sangat kuat sekitar September 2026 hingga April 2027. Kemungkinan risiko banjir semasa tempoh peperiksaan awam berlangsung adalah rendah. Namun, risiko lain seperti jerebu, suhu yang panas dan kekurangan air perlu diambil perhatian dan langkah-langkah awal. Dapatkan maklumat terkini melalui natma.gov.my. Jaga keselamatan dan kesihatan diri, peka dengan keadaan sekeliling. Sandakan FM.

0: Isu berlarutan usaha diteruskan. Isu Myanmar telah berlarutan selama beberapa dekad. Kerajaan Madani meneruskan usaha menangani implikasinya melalui rundingan diplomatik, penguatkuasaan dan tindakan berperingkat. Pada 29 September 2026, seramai 1,476 warga Myanmar dihantar pulang secara sukarela, selamat dan teratur. Isu berlarutan usaha diteruskan, tersusun, berperingkat, berperikemanusiaan.
1: Promosi menarik. Kami tahu.

0: berjalan kaki secara konsisten dapat menguatkan jantung dan mengurangkan risiko penyakit kardiovaskular. Ia membantu melancarkan peredaran darah, menurunkan tekanan darah tinggi dan mengawal paras kolesterol.
1: Turun aplikasi Salakan FM secara percuma di Google Play Store sekarang. Salakan FM, bersamamu.

Ya, terima kasih kepada anda yang setia bersama kami di Sandakan FM bersamamu. Belanjawan 2027 menggapai lebih tinggi membawa rakyat bersama. Yang memacu ekonomi ke hadapan melalui pelaburan berkualiti, teknologi maju dan peningkatan produktiviti untuk mewujudkan pekerjaan berpendapatan lebih baik. Tumpuan kepada gaji minimum dan peningkatan kemahiran untuk meningkatkan nilai pekerjaan, produktiviti serta pendapatan jangka panjang. Menangani kos sara hidup melalui bantuan bersasar, perlindungan sosial dan dasar yang memastikan akses kepada makanan, perumahan, pendidikan serta kesihatan. Libat urus meluas dan tadbir baik memastikan dasar relevan, projek berkesan, ketirisan dikurangkan dan PIMI, PMKS di tempat untuk menyokong peluang pekerjaan. Hari ini Tumpuan Rakyat pastinya kepada Belanjawan 2027 mengangkat tema Malaysia Madani menggapai di langit, mengakar di bumi. Tema ini bukan sekadar ungkapan yang indah, malah menggambarkan dua perkara yang perlu bergerak seiring dalam pembangunan negara. Fokusnya, kita mahu Malaysia menggapai lebih tinggi. Dalam masa sama, tidak boleh lupa untuk mengakar di bumi. Menggapai di langit bermaksud kita mahu ekonomi negara yang lebih jauh. Kita juga mahu pelaburan berkualiti, teknologi lebih maju dan produktiviti lebih tinggi. Dan nantikan ya, Belanjawan 2027 3.30 petang. Pastinya disiarkan di mana-mana ya. Di TV 1, di radio, pastinya kami di Sandakan FM. Jangan lupa untuk bersama-sama mengikuti Belanjawan 2027. Kepada anda yang sedang memandu, selamat memandu. Kami doakan anda sampai ke destinasi yang dituju dengan selamat. Jiwa dan Raga, Yusri Abdul Halim.

Adakah anda rasa tekanan atau stres ketika ini? Cuba ukirkan senyuman. Kerana senyuman juga boleh hilangkan stres. Kalau anda rasa stres ketika bekerja, cuba-cubalah untuk senyum. Ini kerana ia boleh hilangkan rasa letih, marah, sedih, kecewa dan bosan yang melanda anda. Ambil sedikit masa anda untuk senyum.

0: summer coming. Zoom sama Kan FM.
1: Kepentingan orang lain, contoh amalan dan aplikasi nilai kesederhanaan, gaya hidup dan perbelanjaan, menguruskan kewangan dengan bijak, berjimat cermat serta tidak berbelanja secara berlebihan, mengikut hawa nafsu, pertuturan dan perilaku, berkomunikasi dengan sopan dan rendah diri tanpa bermegah-megah atau menunjuk-nunjuk kelebihan diri, membuat keputusan, mempertimbangkan kesan tindakan terhadap orang lain agar tidak berat sebelah, adil dan harmoni untuk semua pihak, penjagaan makanan dan kesihatan, mengambil makanan dan minuman secara bersederhana untuk menjaga kesihatan badan tanpa membazir. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh RTM, teman setia anda.

sesuatu, padahal ia amat baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu.

0: Tidakkah kau fikirkan makhluk dicabar Tuhan mencipta ungkapan sebanding Al-Quran? Jika kita sudah memiliki Al-Quran, maka kita ada segala-galanya. Jom sentiasa bersahabat dengan Al-Quran di mana sahaja anda berada. Pesanan ini dari saya, Haji Muhammad Nazri bin Haji Apin, untuk para pendengar Sandakan FM bersama.
1: Ini adalah stesen radio pilihan anda. Sandakan FM bersamamu.
2: Kepentingan Malaysia diutamakan, keselamatan negara dan kepentingan rakyat Malaysia terus menjadi pertimbangan utama. Pada masa yang sama, proses penghantaran pulang warga Myanmar dilaksanakan secara sukarela, tersusun dan berlandaskan prosedur yang ditetapkan. Pendekatannya jelas, keselamatan diperkukuh, proses diurus secara teratur dan pertimbangan kemanusiaan terus diberi perhatian. Keselamatan dijaga, kemanusiaan dipelihara, tindakan diteruskan. Ya, terima kasih kepada anda yang setia bersama kami di Sandakan FM bersamamu. 12.11 minit tengah hari ketika ini. Dan 12.17 tengah hari nanti kami akan bawakan pendengaran anda ke masjid daerah Sandakan untuk mengikuti siaran langsung khutbah dan solat Jumaat.
1: Bersama yang berbahagia, Ustaz Haji Nazri bin Haji Afi.
3: Doa untuk ibu bapa.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Rabb

dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Ya Allah, ya Tuhanku, ampunilah dosa-dosaku dan dosa-dosa kedua ayah dan bondaku. Kasihanilah mereka, ya Allah, sebagaimana kasih mereka padaku sewaktu aku kecil. Doa

0: Saudara, sekarang sudah pukul 12.17 tengah hari. Kita terus pokan peninggalan anda ke Masjid Daerah Sandakan untuk mengikuti siaran langsung khutbah dan solat Jumaat bersama petugas kami Iswa Diman Syamsuddin yang berada di Masjid Daerah Sandakan. Silakan, Man.
1: Silakan setugas Anulki Samad Kasim di Konti Sangkan FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani dan salam Sabah Maju Jaya. Alhamdulillah, saudara pendengar sekalian, hari ini Jumaat 27 Rabiul Akhir 1448 Hijrah bersamaan 9 Oktober 2026 Masihi. Sekali lagi Sangkan FM bersiaran secara langsung dari Masjid Daerah Sandakan untuk membawakan khutbah dan solat Jumaat pada minggu ini. Dan terima kasih juga kepada Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sabah, Jahin Sandakan, atas kelulusan kepada Sangkan FM untuk mengadakan siaran secara langsung khutbah dan solat Jumaat setiap minggu. Begitu juga dengan pengurusan Masjid Daerah Sandakan yang menyediakan tempat dan kemudahan untuk kita melaksanakan siaran langsung pada hari ini. Dan untuk makluman saudara petugas, untuk solat Jumaat kita pada hari ini, imam dan khatib, tugas tersebut digalas oleh Al-Fadil Ustaz Khairul Anwar bin Abdul Jal, pegawai keda JAKIM IPD Sandakan, manakala Bilal Imam Razali bin Mukti. Manakala tajuk khutbah yang akan disampaikan nanti ialah kesihatan amal dan akal dan jiwa, amanah besar umat masa kini, yang pastinya ada banyak pesanan yang menarik dalam khutbah yang akan disampaikan nanti. Dan secara ringkasnya, tajuk ini bermaksud menjaga kesejahteraan mental, akal dan rohani. Jiwa bukan lagi sekadar pilihan, tetapi merupakan satu kewajiban dan tanggungjawab besar, amanah yang wajib dipelihara oleh setiap umat Islam dalam mendepani cabaran serta tekanan dunia moden hari ini. Dan tiga fokus utama konsep ini adalah tanggungjawab agama, keperluan semasa, keseimbangan usaha yang perlu kita beri keutamaan dalam kita menjaga kesihatan akal dan jiwa, yang menjadi amanah yang besar bagi kita pada masa kini. Dan saudara pendengar sekalian, keadaan cuaca di Masjid Daerah Sandakan yang dapat saya gambarkan pada ketika ini adalah cerah, yang mana kalau kita lihat sekaligus akan memudahkan seluruh umat Islam, kaum muslimin, untuk datang ke Masjid Daerah Sandakan bagi melaksanakan solat Jumaat pada tengah hari ini. Dan kalau kita melihat juga ketika ini, ruang solat masjid mula dipenuhi oleh jemaah yang hadir dari pelosok daerah Sandakan untuk menunaikan solat Jumaat yang akan kita adakan, kita laksanakan bersama-sama sepanjang hari ini. Sebentar lagi kita akan mengikuti azan Bilal yang bertugas, yang akan melaungkan azan yang pertama untuk solat Jumaat pada hari ini.

0: لا إله محمد رسول الله الصلاة.
1: Azan yang pertama tadi telah dilakukan oleh Imam Razali bin Mukti, dan untuk makluman kepada pendengar siaran Serangan FM yang baru saja mengikuti siaran ini yang kami bawakan secara langsung dari Masjid Daerah Sandakan, dan untuk makluman saudara petugas untuk solat Jumaat kita pada hari ini, sekali lagi saya maklumkan imam dan juga khatib tugas tersebut akan dikalas oleh Al-Fadil Ustaz Khairul Anwar bin Abdul Jal, pegawai keda JAKIM IPD Sandakan, manakala Bilal tadi Imam Razali bin Mukti. Manakala tajuk khutbah yang akan disampaikan nanti ialah kesihatan akal dan jiwa, amanah besar umat masa kini. Kalau kita bercakap mengenai tajuk ini, tiga fokus utama konsep untuk kesihatan akal dan jiwa, amanah besar umat Islam pada masa kini. Tanggung jawab agama, akal dan jiwa ialah nikmat titipan Allah yang wajib dijaga. Di bawah prinsip maqasid al-syariah, iaitu memelihara akal dan nyawa, keperluan semasa, cabaran hidup moden seperti kos sara hidup, tekanan kerja dan media sosial yang menuntut umat Islam hari ini untuk lebih peka terhadap pengurusan stres dan emosi, manakala keseimbangan usaha iaitu meliputi penjagaan memerlukan gabungan antara amalan kerohanian dengan berzikir, berdoa, melaksanakan solat serta ikhtiar fizikal dengan mendapatkan rawatan pakar profesional ataupun konseling jika perlu. Itu antara tajuk yang akan disampaikan nanti, iaitu akal dan jiwa amanah besar umat Islam. Kalau kita bercakap mengenai tajuk ini, ia bermaksud tanggungjawab menjaga kesihatan mental, akal dan rohani. Jiwa bukan lagi sekadar isu pribadi, sebaliknya merupakan satu kewajiban agama yang besar dan kritikal bagi seluruh masyarakat Islam pada zaman moden ini. Dan mengapa ia disebut amanah? Dalam Islam, tubuh, badan, akal, fikiran dan nyawa kita bukanlah milik mutlak kita untuk diabaikan. Ia adalah amanah titipan daripada Allah SWT yang wajib dijaga dengan sebaik-baiknya. Yang menjadi tuntutan syariat iaitu maqasid al-syariah seperti saya perkatakan tadi, iaitu menjaga akal dan menjaga jiwa, merupakan dua daripada lima perkara yang paling asas yang wajib dipelihara dalam Islam. Manakala syarat beribadah dan juga berbakti, seseorang tidak dapat menunaikan solat dengan khusyuk, bekerja dengan produktif atau menjadi ibu bapa dan khalifah yang baik sekiranya akal dan jiwanya berada dalam keadaan sakit atau rosak. Dan satu pertanyaan, mengapa ia menjadi isu besar umat Islam masa kini? Pada zaman moden ini berhadapan dengan cabaran persekitaran yang sangat kompleks yang menjadikannya lebih mudah terdedah kepada gangguan kesihatan mental, iaitu tekanan hidup moden, kesan daripada media sosial dan juga keruntuhan institusi keluarga itu sendiri.

0: Saudara, kita berikan sepenuhnya tumpuan untuk azan yang kedua oleh Imam Razali bin Mukti dan seterusnya khutbah yang akan disampaikan sebentar lagi oleh Al-Fadil Ustaz Khairul Anwar bin Abdul Jal, pegawai Kedah Jakim IPD Sandakan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar.

Alhamdulillahil qail walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina Muhammad, ashrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, faya ayyuhal muslimun, usikum wa iyaya bitaqwallah. Qala Allah ta'ala: Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sidang jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian, pertamanya marilah kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala adalah orang yang paling bertakwa. Sidang jemaah muslimin rahimakumullah, pada hari yang mulia ini marilah kita bersama-sama memberikan tumpuan sepenuhnya kepada khutbah yang akan disampaikan. Janganlah kita berbual-bual, tidur dengan sengaja, atau bermain telefon bimbit, karena perbuatan tersebut boleh mengurangkan pahala Jumat kita. Dengarlah amanah khutbah dengan penuh perhatian, karena mendengar khutbah adalah sebahagian daripada kesempurnaan solat Jumat. Pada hari ini sidang jemaah sekalian, mimbar akan menyampaikan khutbah yang bertajuk Kesehatan Akal dan Jiwa, Amanah Besar Umat Masa Kini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Islam adalah agama yang syumul, yakni yang menyeluruh. Islam tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi juga mengatur hubungan manusia dengan dirinya sendiri. Di antara perkara yang sangat dititik beratkan dalam Islam ialah menjaga kesehatan akal dan jiwa kita. Karena akal dan jiwa yang sihat bukan sahaja modal utama bagi seseorang untuk beribadah, bekerja dan berkhidmat kepada masyarakat dengan cemerlang. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Suratul Mu'minun ayat yang ke-8. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Yang bermaksud, dan merekalah yang memelihara amanah-amanah, yakni yang dipikulnya dan janji mereka. Saudara muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian, kesehatan akal dan jiwa ini adalah sebahagian daripada amanah Allah Subhanahu wa ta'ala yang wajib kita pelihara. Bukan sekadar isu perubatan, malahan menjadi isu keagamaan dan keimanan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Suratul Baqarah ayat yang ke-219. Kadzalika yubayyinullahu lakumul ayati la'allakum tatafakkarun. Yang bermaksud, demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada kamu supaya kamu berfikir. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Islam menggalakkan manusia menggunakan akal untuk berfikir, menilai dan mengambil pengajaran. Dan semua itu hanya dapat dilakukan dengan akal dan jiwa yang sehat. Maka dengan sebab itulah sidang jemaah sekalian,
Di sini ada beberapa ulasan berkait dengan tajuk khutbah kita pada hari ini. Yang pertama, pandangan ulama terhadap kesehatan akal. Para ulama sejak dahulu lagi telah menekankan kepentingan menjaga kesehatan akal. Yang mana Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin menyatakan bahwa akal adalah anugerah Allah Subhanahu wa taala yang sangat mulia. Dan menurut beliau, akal yang sihat akan membawa seseorang kepada mengenal Allah Subhanahu wa taala. Manakala sebaliknya, sidang jemaah sekalian, akal yang rosak akan membawa kepada kehancuran. Justru itu, dengan sebab itulah Imam Al-Ghazali menegaskan bahwa menuntut ilmu yang bermanfaat adalah satu bentuk penjagaan kesehatan akal yang paling utama. Dan manakala Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya Thib Al-Qulub menegaskan bahwa kesehatan hati dan jiwa kita ini adalah asas kepada kesehatan fizikal. Menurut beliau, hati yang tenang dan bersih akan melahirkan tubuh badan yang sihat. Dan sebaliknya pula, sidang jemaah sekalian, hati yang kotor dengan hasad dengki, cinta dunia yang berlebihan dan jauh sekali daripada zikir akan melahirkan penyakit fizikal dan mental. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, ala wa inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wa hiyal qalbu. Yang bermaksud, ketahuilah bahwa di dalam tubuh badan manusia itu ada seketul daging. Apabila baik daging itu, maka baiklah seluruh tubuh badannya. Dan apabila ia rosak, maka rosaklah seluruh tubuh badannya. Dan ketahuilah, daging itulah yang dinamakan hati ataupun jantung. Hadis ini, sidang jemaah sekalian, menerangkan kepada kita, menunjukkan kepada kita bahwa kesehatan jiwa dan hati, yaitu rohani, mempunyai hubungan yang sangat rapat dengan kesehatan fizikal.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al mu'minul qawiyyu khair wa ahabbu ilallahi minal mu'minid dha'if wa fi kullin khair." Yang bermaksud, mukmin yang lebih kuat itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada mukmin yang lemah. Namun di antara kedua-duanya terdapat kebaikan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ma'asyiral muslimin, sidang jemaah Jumat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Islam menggalakkan umatnya untuk menjadi kuat, termasuk kuat daripada segi fizikal, dan kekuatan fizikal ini diperlukan untuk beribadah, bekerja mencari rezeki yang halal, dan mempertahankan agama serta negara ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengajar kita tentang adab pemakanan. Baginda bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi yang bermaksud, "Tidaklah anak Adam itu memenuhi bekas yang lebih buruk daripada perutnya. Cukuplah bagi anak Adam beberapa suap makanan untuk menegakkan tulang belakangnya." Hadis ini sebenarnya, sidang jemaah sekalian, mengajar kita tentang kepentingan kesederhanaan dalam pemakanan. Dan makanan secara berlebihan bukan sahaja merosakkan kesehatan fizikal kita, tetapi juga melemahkan semangat ibadah dan mengundang penyakit. Yang ketiga, pada zaman moden ini, isu kesehatan akal dan jiwa semakin menjadi kritikal. Kita menyaksikan begitu ramai sekali manusia yang sehat fizikalnya, tetapi resah dan gelisah jiwanya. Dan fenomena seperti kemurungan, tekanan jiwa, kebimbangan dan gangguan mental semakin meningkat dalam kalangan masyarakat, tidak kira tua ataupun yang muda. Dan yang terakhir, nasihat Islam untuk menjaga kesehatan akal dan jiwa kita. Islam mengajar kita menjaga akal dan jiwa dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan memperbanyakkan zikir, membaca Al-Qur'an serta memilih pergaulan yang baik. Hindarilah perkara yang merosakkan fikiran hati seperti arak, dadah, maksiat dan tekanan berlebihan dan pemikiran negatif. Keseimbangan rohani dan jasmani melahirkan kehidupan yang sehat dan sejahtera. Sidang jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, di antara punca yang boleh menjejaskan kesehatan akal dan jiwa kita ialah yang pertama, ketagihan media sosial dan gadget. Akal kita dibanjiri dengan maklumat yang tidak bermanfaat, perbandingan hidup yang tidak sihat, dan hiburan yang sangat melalaikan. Dan ini jugalah menyebabkan fikiran kita tidak tenang dan jiwa kita ini sentiasa resah. Yang kedua, gaya hidup yang tidak seimbang. Ramai sekali di antara kita ini yang mengabaikan tidur yang cukup, pemakanan yang sihat dan senaman. Dan ini juga, sidang jemaah sekalian, yang menyebabkan tubuh badan kita lemah dan mudah dijangkiti penyakit. Dan yang ketiga, jauh sekali daripada zikir dan ibadah. Ingatilah sidang jemaah sekalian, apabila jiwa kita kosong daripada mengingati Allah, maka akan dipenuhi dengan kegelisahan dan kebimbangan. Dan yang keempat, tekanan hidup dan ekonomi. Cabaran kos sara hidup yang meningkat menyebabkan ramai di antara kita yang mengalami tekanan jiwa. Dan Islam jugalah yang mengajar kita untuk bertawakal dan yakin bahawa rezeki itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Sidang jemaah Jumaat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai kesimpulannya, marilah kita bersama-sama mengamalkan beberapa nasihat yang berikut untuk kita menjaga kesehatan akal dan jiwa kita. Yang pertama, perkukuhkanlah hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala.

0: sentiasalah kita menjaga solat lima waktu, berzikir dan membaca Al-Quran, dan ibadah inilah terapi jiwa yang paling berkesan. Yang kedua, kawal penggunaan media sosial dan gadget. Ahadkan masa melayari internet dan isi masa kita dengan perkara yang bermanfaat. Dan yang ketiga, amalkanlah gaya hidup yang sihat. Jaga pemakanan kita, tidur yang cukup, dan bersenamlah secara teratur. Tubuh yang sihat melahirkan akal yang cergas. Yang keempat, jagalah pergaulan kita, kerana sesungguhnya memilih kawan yang soleh yang dapat mengingatkan kita kepada kebaikan dan menjauhkan kita daripada kemungkaran. Dan yang terakhir, sidang jemaah sekalian, sentiasalah kita bersabar dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita menghadapi ujian dan cabaran hidup, hadapilah dengan sabar dan yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan sama sekali menguji hambanya melampaui kebatasnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengurniakan kepada kita kesihatan akal dan jiwa yang sempurna. Seterusnya, menjadikan kita hamba-hamba yang bersyukur, sehat tubuh badan, tenang jiwa dan cemerlang dalam kehidupan dunia serta selamat di akhirat kelak. Ingatlah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Ar-Ra'd ayat yang ke-28. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Yang bermaksud, yakni yaitu orang-orang yang beriman dan tenteram hati mereka dengan mengingati Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah, dengan mengingati Allah itu tenang dan tenteramlah hati manusia. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآية والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.
1: اللهم صلِّ وسلِّم وسلِّم وازِد وادِم وأنعِم وتفضَّل وبارِك بجلالك وكمالك على زين العبادك وأشرف عبادك أسعد الأرب والأجم وإمام طيبة والحرم ترجمان بلسان القدام ومنبع العلم والحلم والهم.

Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Faya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa'lamu anna allaha amarakum bi amrin azim. Amarakum bis salati wa taslimi ala nabiyyihil karim. Faqala allahu ta'ala, inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabiy. Ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad, kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim, wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka hamidun majid. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minatil ahya'i minhum wal amwat. Allahumma anzilir rahmata wal barakah wal hidayata was salamata was sakinata was sihhata daima ala malikina ke bawah duli yang maha mulia Sri Paduka Baginda yang dipertuan agung, wa ala fakhamatir raisil a'la, tuan yang terutama yang dipertua negeri Sabah. Waj'alillahumma hadhil balda wa sa'ir biladil muslimina aminatan mutma'innah innaka raufur rahim. Allahumma dafa'anna al-bala'a wal-waba'a wal-fahsya'a wal-munkar wal-mihana wal-fitan ma zahara minha wa ma batan min baladina hadha khassah wa min buldanil muslimina ammah innaka ala kulli shay'in qadir. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, bantulah saudara-saudara kami yang tertindas di bumi barakah Palestin dan di setiap pelusuk alam yang dicengkam kezaliman. Ya Allah, jadikanlah engkau sebaik-baik pelindung yang memayungi mereka, ya Allah, penolong yang mengubati duka lara mereka dan penyokong yang meneguhkan langkah mereka. Ya Allah, ya Tuhan kami, peliharalah akidah kami, khususnya di negeri Sabah ini, agar sentiasa berpijak di atas landasan ahli sunnah wal jamaah. Jauhkanlah kami daripada fitnah kesesatan, penyelewengan akidah, dan kekeliruan akhir zaman ini, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah Sabah negeri yang dipenuhi keamanan dan keimanan ini, kedamaian dan ketenteraman, kemakmuran dan keberkatan. Peliharalah negeri dan negara ini daripada segala kerosakan, bencana, musibah dan penyakit yang sukar diubati. Ya Allah, ya Tuhan kami, naungilah kehidupan negeri dan juga negara kami ini dengan rahmat-Mu, ya Allah. Hiasilah diri kami ini dengan sifat terpuji dan jauhi kami daripada sifat yang keji. Satukanlah hati-hati kami ini dalam menegakkan kebenaran dan mencegah kemungkaran. Perelokkanlah pekerti kami ini dengan jalinan perpaduan, sentiasa berlapang dada dan mengutamakan sikap tabayyun serta ilmu dalam setiap tindakan. Ya Qadiyal Hajat, jadikanlah kami dan keturunan kami orang-orang yang istiqamah mendirikan salat secara berjemaah, menunaikan zakat, berpuasa pada bulan Ramadan, mengerjakan ibadah haji, mewakafkan harta dan berinfak pada jalan yang Engkau redai. Sesungguhnya hanya kepada-Mu jua, ya Allah, tempat kami mengadu dan memohon pertolongan. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ibadallah, إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي
يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقيموا الصلاة.

Para jemaah sekalian, penuhkan saf di hadapan, luruskan saf dan rapatkan saf. As-salatu jami'ah rahimakumullah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Allah. Wajahnya hanifan musliman. Inna salati wa nusuki.

0: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. تقبل
1: Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah saudara selesai sudah khutbah dan sholat Jumat pada hari ini 13 Rabiul Akhir 1448 Hijrah bersamaan 9 Oktober 2026 Masihi dengan khutbah yang disampaikan tadi bertajuk kesehatan akal dan jiwa, amanah besar umat masa kini. Dan kesimpulan daripada khutbah yang disampaikan khatib kita pada hari ini, secara ringkasnya maksud frasa ini adalah kesehatan mental dan emosi tidak boleh dipandang remeh atau dianggap sebagai isu remeh lagi. Dan umat Islam hari ini wajib sedar bahawa menjaga minda dan hati daripada rosak akibat tekanan hidup adalah sebahagian daripada tuntutan agama, dan kita bertanggungjawab di hadapan Allah untuk mempertahankan kesejahteraan diri serta masyarakat sekeliling. Dan bagi pembantu untuk kita memahami lebih dalam lagi mengenai tajuk ini, kaedah rawatan gabungan antara perubatan moden, psikiatri dan rawatan Islam, ru'yah ataupun zikir adalah yang terbaik untuk kita menjadikan diri kita lebih baik demi kesihatan akal dan jiwa, amanah yang perlu kita jaga di sepanjang kehidupan kita ketika ini. Baik, siaran secara langsung untuk khutbah dan solat Jumat hari ini nampaknya sudah berada di penghujungnya. Saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua yang terlibat dalam menjayakan siaran langsung ini, terutamanya kepada pihak masjid daerah Sandakan dan bagi pihak rakan-rakan teknikal yang menjayakan siaran ini dari unit siaran luar radio penolong jurutera saudara Suib Chaja Jafar, dan bagi pihak penerbit Muhammad Syafizan Latif, saya Iswadiman Syamsuddin selaku pengulas yang bertugas pada minggu ini mengucapkan ribuan terima kasih dan sampai jumpa lagi pada minggu hadapan. Dan untuk itu kita kembali semula ke studio Sedangkan FM bersama rakan juri hebat di sana, Nurkisa Mat Kasim. Kembali ke studio, silakan Nurkisa.
2: Ya, terima kasih Diman. Ya, demikianlah tadi kita telah pun mengikuti siaran langsung khutbah dan solat Jumaat yang disiarkan dari Masjid Daerah Sandakan.

Ya, terima kasih pada anda yang setia bersama kami di Sarankan FM bersamamu. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani. Dan sebagai makluman kepada yang baru saja mendengar siaran Sarankan FM, kita ada tiga segmen sebenarnya ya. Hari Isnin hingga Jumaat, di mana Evo 6.11 akan dapat ikuti bermula pukul 6 hingga 11 pagi. 6 pagi hingga 11 pagi. Sementara Zoom Sarankan FM bermula 11 pagi hingga 3 petang. Dan Santai 37 bermula pukul 3 petang hinggalah ke 7 malam. Sementara Sabtu dan Ahad pula, dua segmen. Pada waktu pagi, Bah Hujung Minggu bermula pukul 6 hinggalah ke pukul 1 tengah hari. Dan Santai Hujung Minggu bermula pukul 1 tengah hari hingga 7 malam. Itu antara segmen-segmen yang terdapat di Sarankan FM bersamamu. Usaha tidak terhenti di sini. Penghantaran pulang fasa pertama bukan nokta kepada usaha menangani isu Myanmar. Kerajaan Madani meneruskan rundingan dengan pihak berkaitan bagi pelaksanaan fasa berikutnya dengan keselamatan Malaysia, pematuhan undang-undang dan pertimbangan kemanusiaan terus menjadi asas tindakan. Satu fasa selesai, usaha diteruskan. Penyelesaian dilaksanakan secara berperingkat. Dan 1.30 tengah hari nanti kita akan ikuti berita ringkas Sabah FM. Kekal setia bersama kami, Sarankan FM bersamamu.

hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ni, dia terfikir, AFA tu apa? Ha, AFA tu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kWh dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut, layari www.mytnb.com.my/tarif.

0: Que vuelta, que bola, que bolón. It's that little Chico Pitbull.
1: Zoom.
2: What's cracking, everybody? This is Neo.
1: 11 pagi hingga 3 petang. Sanakan FM bersamamu.
3: Ya, terima kasih kepada anda yang setia bersama kami di Sandakan FM bersamamu. Dan kita kongsikan ya, belanjawan 2027 kemajuan negara perlu dirasai rakyat. Ini kerajaan meneruskan tekad memastikan kemajuan negara diterjemahkan kepada peringkatan taraf hidup rakyat menerusi belanjawan 2027 yang akan dibentangkan petang ini. Belanjawan madani beri penekanan membela nasib rakyat serta memastikan setiap lapisan menikmati kehidupan lebih baik dan bermaruah. Perdana Menteri akan membentangkan belanjawan 2027 dengan aspirasi menggapai di langit serta mengakar di bumi. Pembentangan disiarkan secara langsung menerusi saluran televisyen dan platform digital utama untuk capaian rakyat. Baiklah, terus kekal setia bersama kami, Sandakan FM bersamamu. Salendia, I love you. Sandakan FM bersamamu.

Diplomasi membuka jalan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan bahawa keselamatan dan kepentingan rakyat Malaysia kekal menjadi keutamaan dalam menangani isu Myanmar. Melalui saluran diplomatik dan rundingan berterusan, Kerajaan Madani meneruskan usaha bagi memastikan setiap tindakan dilaksanakan secara teratur, bertanggungjawab dan mengambil kira prinsip kemanusiaan. Diplomasi membuka jalan, tindakan dilaksanakan langkah demi langkah. Ya, sampai di sini dulu Kak Nur bersama-sama anda menerusi Zoom Sandakan FM. Terima kasih yang mendengar siaran kami menerusi frekuensi 90.1, juga menerusi persembahan langsung di RTM Klik. Dan terima kasih buat rakan penolong jurutera bersama dengan Hasbi Selamat, Saziri Ibin dan juga Saimin Burhan. Daripada Kak Nur, mengharapkan anda terus kekal setia bersama kami di Sandakan FM bersamamu. Dan jangan lupa 3:30 petang nanti kita akan ikuti Belanjawan 2027. Dan anda akan ditemani menerusi Santai 37 bersama dengan DJ NY. Assalamualaikum, salam Malaysia, Madani dan selamat sejahtera.

Malls. Jumpa nanti. Zone Hits di Sandakan FM bersamamu. Zone Hits setiap Isnin hingga Jumaat. Hiburan tanpa henti. 2 hingga 3 petang. Zone Hits.

Belanjawan 2027. Ikuti pembentangan Belanjawan 2027 oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri dan Menteri Kewangan, menerusi 5 stesen radio RTM Sabah. 9 Oktober 2026, Jumaat 3.30 petang. #Belanjawan2027 #apakitadapat.

2027. Ikuti pembentangan Belanjawan 2027 oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri dan Menteri Kewangan, menerusi 5 stesen radio RTM Sabah. 9 Oktober 2026, Jumaat 3.30 petang. #Belanjawan2027 #Apa Kita Dapat.

Belanjawan 2027. Ikuti pembentangan Belanjawan 2027 oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri dan Menteri Kewangan, menerusi 5 stesen radio RTM Sabah. 9 Oktober 2026, Jumaat 3:30 petang. #Belanjawan2027 #apakitadapat.

2027. Ikuti pembentangan Belanjawan 2027 oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri dan Menteri Kewangan, menerusi 5 stesen radio RTM Sabah. 9 Oktober 2026, Jumaat 3.30 petang. #Belanjawan2027 #ApaKitaDapat. Sebentar lagi, Berita Sandakan FM. Berita Sandakan FM.

Fokus utama berita petang ini, Maritim gagalkan usaha seludup keluar minyak petrol bersubsidi. Molidur Rasul wajah bentuk masyarakat madani. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama saya Nur Yusof, inilah berita Sandakan FM 9 Oktober 2026.

0: Sandakan FM bersamamu.
1: Baiklah, Sandakan FM bersamamu. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani. Terima kasih untuk anda yang terus kekal bersama kami untuk jam yang pertama melalui Santai 37 edisi Jumaat hari ini 9 Oktober 2026 ya. Baik, panduan muslimin dan muslimat, masuknya waktu solat fardu asar bagi kawasan Sandakan untuk petang ini serta kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya ialah pada pukul 3.13 petang ya. Dan pastinya selepas itu sama-sama kita nantikan belanjawan 2027 yang bakal membentangkan hala tujuh demi kesejahteraan rakyat, ekonomi yang lebih kukuh dan juga masa depan Malaysia yang lebih mampan. Nah, nantikan hari ini 9 Oktober 2026 yang dijadualkan bermula 3.30 petang. Sama-sama kita ikuti ya pembentangan belanjawan 2027 oleh Yang Amat Berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia dan juga Menteri Kewangan. Okey, berusi siaran 34 stesen radio RTM kami bawakan untuk anda ya. Jadi sama-sama kita nantikan belanjawan 2027 yang bakal membentangkan hala tujuh demi kesejahteraan rakyat, ekonomi yang lebih kukuh dan masa depan Malaysia yang lebih mampan ya. Yang pastinya kita nanti-nantikan hari ini 9 Oktober 2026 yang dijadualkan lebih kurang pukul 3.30 petang nanti. Baik, terus kekal bersama kami, Sandakan FM bersamamu.
2: Belanjawan 2027. Ikuti pembentangan Belanjawan 2027 oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri dan Menteri Kewangan, menerusi 5 stesen radio RTM Sabah. 9 Oktober 2026, Jumaat 3.30 petang. Hashtag Belanjawan 2027, hashtag apa kita dapat.
3: Sandakan FM. Sandakan FM. Bersamamu, bersamamu.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu.

0: والبرس وسيء الأسقام. يا الله, sesungguhnya kami berlindung denganmu daripada penyakit gila, kusta, sopak dan sebarang jenis penyakit yang menggerunkan.
1: عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب ولا سقم ولا حزن حتى الحم يهمه إلا كفر به من سيئاته. Yang berarti, daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak menimpa seorang mukmin suatu penyakit yang berpanjangan, kepayahan, sebarang jenis kesakitan dan kesedihan, malahan kedukacitaan, melainkan dihapuskan sebahagian dosa-dosanya. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka al-afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal 'afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati wa amin rawati. Allahumma ihfazni min bayni yadayya wa min khalfi wa 'an yamini wa 'an shimali wa min fawqi. Wa a'udzu bi'azamatika an ughtala min tahti. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu afiat di dunia dan akhirat. Ya Allah, aku memohon kepadamu keampunan dan afiat pada agamaku, duniaku, keluargaku dan hartaku. Ya Allah, tutupkanlah aibku dan amankanlah ketakutanku. Ya Allah, peliharalah ku dari depanku, belakangku, kananku, kiriku dan atasku. Aku berlindung dengan keagunganmu supaya diselamatkan aku dikalahkan, ditimpa musibah dari bawahku.

0: Laman Nurani bersama yang berbahagia Ustaz Haji Muhammad Sabari Haji Saleh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam hidup ini ramai manusia berlomba-lomba untuk menjadi hebat, yakni hebat dalam kerjaya, hebat dalam pandangan manusia dan hebat dalam pencapaian dunia. Namun hakikat yang lebih penting daripada hebat ialah menjadi insan yang bermanfaat. Karena itu datang satu hikmah kehidupan. Tidak perlu menjadi hebat, yang penting bermanfaat. Dan tidak perlu menjadi sempurna, yang penting berguna. Para pendengar yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, Islam tidak menilai manusia berdasarkan kesempurnaan, tetapi berdasarkan manfaat yang diberi kepada orang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khairun nas anfa'uhum linnas." Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat kepada manusia lain. Rawahu Tabarani. Hadis ini jelas menunjukkan bahawa nilai manusia di sisi Allah dan manusia bukan pada gelaran, tetapi sejauh mana dia memberi manfaat. Allah Subhanahu wa taala juga menegaskan bahawa setiap kebaikan sekecil apapun tidak akan sia-sia. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa yang melakukan kebaikan sebesar zarah, nescaya dia akan melihat balasannya. Surah Al-Zalzalah ayat 7. Ayat ini mendidik kita bahawa menjadi bermanfaat tidak semestinya dengan perkara yang besar. Senyuman, kata-kata yang baik, membantu orang lain walaupun kecil, semuanya bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar sekalian, kesempurnaan itu milik Allah, bukan miliknya manusia. Manusia tidak perlu menjadi sempurna untuk memberi makna dalam kehidupan orang lain. Yang penting ialah usaha untuk terus memberi manfaat walaupun dalam keterbatasan diri. Nabi SAW juga bersabda, "Ahabbun nasi ilallah anfa'uhum linnas." Manusia yang paling dicintai Allah ialah yang paling bermanfaat kepada manusia lain. Hadis riwayat At-Tabrani. Maka jangan tunggu menjadi hebat untuk berbuat baik. Jangan tunggu sempurna untuk memberi manfaat. Kerana setiap kebaikan yang kecil, jika ikhlas kerana Allah, ia boleh menjadi besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Akhir kata, marilah kita menjadikan hidup ini sebagai ladang manfaat, bukan sekadar perlombaan kehebatan. Jadilah manusia yang bila hadirnya disukai, bila tiadanya dirindui kerana kebaikannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita insan yang sentiasa memberi manfaat kepada orang lain dan diterima segala amal kita. Amin ya rabbal alamin. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Dengarkan Laman Nurani setiap hari 6.45 pagi dan siaran ulangan selepas azan fardu zuhur dan selepas azan fardu asar. Laman Nurani, wadah kesedaran ummah.

kita chill-chill saja. Habis kerja, jom rehatkan minda sambil kupi-kupi.

0: Sandakan FM bersamamu.
1: Baik kepada muslimin dan muslimat, sahunaikan solat fardu asar sebentar tadi dan waktu sekarang 3:30 petang, sama-sama kita nantikan sebentar saja lagi pembentangan Belanjawan 2027 oleh Yang Maha Berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri dan Menteri Kewangan, hari ini 9 Oktober 2026 yang dijadualkan sebentar saja lagi ya, yang dibawakan untuk anda bersama kami 34 station. Okey, dan pastinya Belanjawan 2027 kali ini akan terus memberikan tumpuan kepada kesejahteraan rakyat, kemampanan fiskal dan juga daya saing ekonomi negara ya, yang pastinya sama-sama kita nantikan sebentar saja lagi pembentangan Belanjawan 2027 oleh Yang Maha Berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri dan Menteri Kewangan, menerusi 34 stesen radio RTM dibawakan untuk anda ya. Yang pastinya bakal membentangkan hala tujuh demi kesejahteraan rakyat, ekonomi yang lebih kukuh dan masa depan Malaysia yang lebih mampan.
2: Belanjawan 2027. Ikuti pembentangan Belanjawan 2027 oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri dan Menteri Kewangan, menerusi 5 stesen radio RTM Sabah. 9 Oktober 2026, Jumaat 3:30 petang. #Belanjawan 2027 #ApaKitaDapat.
3: Terima kasih.
4: Kotong Adan.
5: Sia-sia.
6: Thank you.
7: Terima kasih.
8: Mag sukul.
9: Paring panangan.
10: Ponsikau.
11: Ucapan terima kasih memang sangat mudah untuk diucapkan. Hanya orang yang berjiwa besar dan baik hati yang mampu mengungkapkan perkataan terima kasih. Semoga orang yang berjiwa besar itu adalah kami. Ucapkan terima kasih walaupun sekecil-kecil pertolongan. Orang berbudi, kita berbahasa. Tak rugi, kita bersikap baik dan menghargai pertolongan orang lain.

0: Baiklah, terus saja kita bawakan untuk anda pembentangan belanjawan 2027.
1: Silakan. Jadi Muhammad dan dengan rakyat mengikuti sidang pada hari ini. Pertama kita mengatur syukur kepada Allah SWT atas kesempatan diberikan, dan saya ingin memulakan dengan izin Tan Sri Yang Di-Pertua untuk merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada seluruh barisan yang memungkinkan penganjuran mengejut Formula One Gulf Air Bahrain Grand Prix di Malaysia yang baru selesai dengan tertib dan jayanya. Selain dari petugas F1, acara ini turut dijayakan oleh ribuan sukarelawan, penjawat awam, pasukan keselamatan, NGO yang telah bergabung tenaga dengan semangat segulai sejalai. Malaysia mampu terangkat di peringkat antarabangsa. Sama juga Sukan Asia ke-20. Kita menyamai pencapaian terbaik. Pemenang pingat merangkumi pelbagai kaum. Menunjukkan kita mencapai yang terbaik bila kita dapat meraih kekuatan dari segenap community. Negara berbangga dengan kalian. Tan Sri Yang Di-Pertua, setiap zaman mempunyai ruang lingkupnya yang tersendiri kepada sebuah bangsa untuk mencipta anjakan yang lebih jauh dan terangkum. Sementalahan, ada babak tertentu dalam lipatan persejarahan, tatkala sesebuah negara bukan saja dituntut untuk cekap mengurus apa yang ada, tetapi dipanggil untuk memperluas saujana cita-cita, memperteguh keyakinan rakyatnya dan bersama membentuk masa depan dengan kesedaran yang jitu dan besar tentang zaman mansang atau zeitgeist. Allah SWT berfirman dalam surah Al-Hasyr ayat 18. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Desaan kepada orang yang beriman, bertakwa kepada Allah, dan hendaklah setiap-tiap diri melihat dan memerhatikan apa yang telah disediakan untuk hari esok, lirad. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah SWT meliputi pengetahuannya dengan segala yang kamu kerjakan. Ungkapan lirad merujuk kepada hari esok, membawa sesuatu tuntutan yang besar dan mendalam. Keimanan, akhlak syahsiah. Malah kita dituntut memikir serta menghamparkan asas-asas yang kukuh untuk masa depan, yakni mencerahkinkan asas-asas itu. Apakah peluang yang sedang kita buka atau luaskan, dan apakah warisan yang bakal kita wariskan kepada generasi akan datang. Sesebuah bangsa mesti mempunyai cita-cita besar yang konsisten, suatu tujuan yang memberi arah dan makna kepada perjalanan. Ekonomi negara menuntut pertumbuhan dan pengagihan. Teknologi menuntut inovasi dan perlindungan. Fiskal menuntut disiplin dan ihsan. Selain pembangunan, menuntut kepantasan dan kebijaksanaan. Pemikir dan faqih besar Islam Al-Mawardi dalam tradisi pemikirannya tentang budaya dan adab pemerintahan menegaskan bahawa kekuasaan tidak berdiri dengan sendirinya tanpa tertib, hukum dan tanggungjawab. Pemerintahan hanya memperoleh makna apabila amanah kekuasaan dilaksanakan dengan adil, institusi berfungsi dengan baik, dan kepentingan masa depan dan rakyat dipelihara. Hari ini itulah ujian dan tantangan kita. Dunia semakin bergejolak. Perang dan persaingan kuasa-kuasa besar serta perubahan dan kelaku iklim memberi kesan kepada harga makanan dan kos tenaga. Rantaian pembekalan yang selama ini kita tanggapi sebagai kukuh mula merapuh dan melemah. Lantas menguji aspek keterjaminan dan makanan dan bekalan. Perkembangan kecerdasan buatan AI sedang mengubah perdagangan, tenaga, pekerjaan, kehidupan dengan pantas. Namun perubahan besar tidak harus mewujudkan kekhawatiran. Ia juga membuka ruang kepada negara yang berani membaca dan menggarap zaman, menguasai ilmu baru dan mempersiapkan rakyat sedari awal. Sementaralahan, ekonomi yang benar-benar berjaya bukan hanya ekonomi berkembang, tetapi ekonomi yang mencakup persoalan hidup rakyat. Maka persoalan kita bukan sekadar berapa besar ekonomi yang mahu dibina, tetapi sama ada pertumbuhan itu membuka ruang kepada keluarga untuk membina simpanan, pekerja untuk menikmati upah yang lebih bermaruah, perusahaan kecil untuk terus berkembang, dan kepada mana-mana mereka untuk menggapai di langit dan terus mengakar di bumi. Mesti ditegaskan bahawa belanjawan negara adalah pernyataan moral atau waad nasional sebuah kerajaan yang bertanggungjawab. Tradisi pemikiran Melayu sendiri telah lama meletakkan persoalan keadilan dan amanah sebagai teras dan pasak pemerintahan. Penyair dan sejarawan Melayu purba, Raja Ali Haji, dalam Gurindam 12/1847 yang masyhur mengungkapkan, hukum adil atas rakyat tanda raja beroleh inayat. Dalam tradisi kita, hubungan antara pemerintah dengan rakyat tidak pernah berdiri atas kuasa semata-mata. Ia terpasak atas waan, yakni suatu ikatan yang menuntut kesetiaan yang mesti dibalas dengan keadilan, dan kuasa mesti dipagari amanah. Ini waad atau covenant. Inilah juga waad nasional kita, bahawa negara tidak akan meminggirkan mereka yang dihimpit kesusahan. Setiap anak Malaysia, apapun latar belakang, keluarga, wilayah atau kedudukannya, berhak melihat dan mencapai potensinya. Waad ini juga bukan janji sahala. Negara menyediakan ruang dan peluang. Rakyat mengisinya dengan ilmu, kerja, daya cipta dan keberanian. Pemerintah menjaga amanah. Rakyat memperkukuh negara melalui usaha dan kecemerlangan. Ini adalah kewajipan sejarah. Sejarah tidak diukir hanya oleh nama-nama besar, tetapi oleh jutaan manusia yang bekerja setiap hari, mengajar, merawat, berniaga, mencipta, menggembur tanah, menjaga keluarga dan membina kehidupan. Lantas, ukuran belanjawan bukan pada tebalnya dokumen, besarnya peruntukan atau banyaknya pengumuman. Ukurannya malah jauh lebih asas, yakni adakah lebih ramai rakyat dapat hidup dengan bermaruah. Apakah Malaysia yang kita serahkan kelak kepada generasi seterusnya lebih adil daripada Malaysia yang kita warisi? Maka dengan ini saya hamparkan Belanjawan Madani 2027 sebagai ikhtiar sebuah generasi untuk memperkukuh tatanan dan memenuhi janji dan waad nasional masa depan.

ini tiris kepada warga asing dan syarikat besar. Hakikatnya budi badani ialah kejayaan negara, menyasarkan subsidi untuk fiskal dan menurunkan harga untuk rakyat. Apa kesannya? Wang subsidi minyak yang selama ini tiris telah disarulkan untuk menggandakan bantuan rakyat, iaitu 8 bilion ringgit pada tahun 2022, kepada STR SARA 15 bilion ringgit pada tahun ini. Bayangkan, sekiranya kita masih menangguhkan penyasaran subsidi pada saat krisis tenaga, tentu lebih besar daripada 40 bilion ringgit beban kewangan yang ditanggung pada tahun ini. Tahniah yang lebih tua, kita memperkukuh disiplin fiskal. Akta Kewangan Awam dan Tanggungjawab Fiskal, Akta Perolehan Kerajaan, digubal bagi mengikat kuasa Menteri Kewangan untuk dipantau. Mengikat, membatasi kuasa Menteri Kewangan supaya dapat dipantau. Akta audit diperluas bagi menjejak dan mengaudit wang awam. Apa kesannya? Keyakinan pelaburan meningkat. Pertumbuhan ekonomi kukuh, melangkaui sasaran. Pelaburan dan perdagangan tertinggi dalam sejarah. Daya saing melonjak. Mata wang ringgit kita terbaik di Asia. Seyogia belanja madani kelima menandai ikhtiar seterusnya menuju cita-cita besar wajah Malaysia dalam tahun mendatang. Sambil reformasi diteruskan tanpa gentar, hasil pertumbuhan dan setiap penjimatan melalui pembaharuan mesti kembali kepada rakyat sebagai manfaat lebih besar. Selari dengan kerangka ekonomi madani dan rancangan Malaysia ke-13 2026-2030, belanjawan ini wad nasional bagi menggapai di langit, mengakar di bumi, berpaksikan 8 lunas utama. Hari ini saya memilih membentang kerangka besar dan pengumuman penting. Selebihnya, teks penuh dengan izin dari Pertua. Dalam peran yang panjang dan lebih terperinci, yang adalah sahih seperti mana yang diedarkan. Lunas pertama, kos sara hidup yang membelenggu rakyat. Kerajaan menambah baik dasar bagi memastikan kesejahteraan rakyat diberi keutamaan. Umpamanya bulan lalu, kerajaan menaikkan aras perlindungan bil elektrik daripada 600 kilowatt jam kepada 800 sebulan, yang memberi manfaat kepada 8 juta atau sehingga 90% pengguna domestik. Kalau yang membantah itu hanya mewakili kumpulan 10%. Kerajaan menaikkan kelayakan budi 95 kepada 300 liter sebulan dan budi diesel untuk jeep dan pickup mendapat 400 liter sebulan. Berdasarkan rekod September yang lalu, sekitar 100 ribu pengguna atau kurang 1% menggunakan sepenuhnya budi 95, 300 liter dan 15 ribu pengguna diesel jeep dan pickup menggunakan sepenuhnya budi diesel 400 liter. Tahun depan, insyaAllah, untuk keseluruhan subsidi, bantuan dan insentif akan mencecah untuk subsidi dan insentif untuk rakyat dan negara akan mencecah lebih 80 bilion ringgit. Ini termasuk subsidi bahan api yang dijangka kekal tinggi pada 40 bilion ringgit, minyak, diesel dan sebagainya. Bantuan Jabatan Kebajikan Masyarakat hampir 3.3 bilion ringgit. Sukacita saya umumkan di awal ini, peruntukan STR SARA 2027 terus ditingkatkan kepada 16 bilion ringgit. Semua penerima STR akan menerima SARA sehingga RM150 sebulan atau sehingga RM1,800 setahun. Ini akan memberi manfaat sehingga 9 juta penerima STR. Selain penerima STR yang berumur 18

Ialah PMKS. Mereka menyumbang kira-kira 40% kepada ekonomi dan menggajikan sekitar 8 juta atau separuh tenaga kerja. Kita mendengar keresahan usahawan PMKS yang menanggung kenaikan kos operasi, maka kerajaan bersetuju menurunkan kadar cukai pendapatan PMKS sebanyak 0.01%. Kadar bagi pendapatan bercukai RM150,000 pertama akan diturunkan kepada 14%. Kadar bagi pendapatan bercukai bagi banjaran RM150,000 hingga RM600,000 akan diturunkan kepada 16%. Ini bermakna pendapatan tambahan kepada 300,000 PMKS sehingga RM6,000. Saya melihat sendiri umpamanya bantuan peralatan yang beri manfaat kepada ibu yang pandai menjahit di Pulau Pinang. Kadang-kadang rakyat punya kemahiran tapi tidak ada modal untuk beli mesin jahit atau ketua. Oleh itu kerajaan bersetuju menyediakan geran sejahtera madani untuk peralatan dan latihan kepada 40,000 penerima khususnya wanita dengan peruntukan RM200 juta. Pembiayaan mikro ini merupakan salah satu cara membantu pengusaha kecil menambah pendapatan. Oleh itu, pembiayaan mikro ditingkatkan untuk tahun 2027 kepada RM6.6 bilion. Melalui Amanah Ikhtiar Malaysia, Kelantan merekodkan jumlah pembiayaan tertinggi, sementara Sabah mencatatkan penerima paling ramai. Untuk tahun depan, RM3 bilion dana amanah ikhtiar yang tersedia bagi membantu 360,000 pengusaha di peringkat yang kita mikro kecil. Sekun ditingkatkan kepada RM1.3 bilion, menyokong pembangunan usaha Bumi Putra. Untuk kaum India, pembiayaan di bawah tekun dan amanah ikhtiar ditingkatkan kepada RM150 juta. Ini akan membantu pusat kecil India untuk mengembangkan perniagaan mereka selain yang di bawah Mitra. Di bawah BSN pula, pembiayaan mikro disediakan sebanyak RM1.7 bilion. Agihan kepada golongan belia, pekerja gig, penjaja, wanita dan golongan rentan. Kad kredit asas mula ditawarkan oleh institusi pembankan, perbankan bagi mengurangkan kadar faedah tidak melebihi 14% setahun. Jadi saya ambil kesempatan ini menyatakan penghargaan kepada Alliance Bank, Maybank dan CIMB yang telah menawarkan kemudahan ini. Susulan konflik Asia Barat, Bank Negara Malaysia telah menyediakan pembiayaan sebanyak RM5 bilion bagi membantu PKS yang terkesan. Sambutan yang diterima menggalakkan. Maka Bank Negara Malaysia setelah jaya menyalurkan RM5 bilion, dengan ini bersetuju menambah RM5 bilion lagi dana pembiayaan ini. Tahun depan SJPP dan CGC menyediakan jaminan pembiayaan sehingga RM32 bilion dan diperluas meliputi syarikat pertengahan dalam semua sektor dengan had jaminan turut ditingkatkan sehingga RM50 juta. RM1 bilion jaminan SJPP dikhususkan bagi menyokong pengembangan syarikat tempatan melalui M&A. Ini bermakna bagi tahun 2027 jumlah keseluruhan kemudahan pinjaman dan jaminan pembiayaan akan ditingkatkan daripada 50 ke 57 bilion ringgit. Tuan Sian dan Pertua, setakat 8 bulan pertama 2026, perdagangan negara telah mencecah RM2.5 trilion. Bukan saja tertinggi dalam sejarah tapi lonjakan yang mengejutkan. Sebanyak 31.2% kepada ekspor melonjak sebanyak 31.2% kepada RM1.36 trilion. Maka matrik diperuntukkan RM60 juta.
bagi membina keupayaan syarikat tempatan dan menembusi pasaran luar negara. PPMB menyediakan pembiayaan RM1 bilion bagi menyokong PMKS untuk pasaran ekspor. Ada beberapa contoh azmi warisan pengusaha kopi Kampung Sungai Leman, Selangor, mendapat platform Nadi berjaya meningkatkan hasil jualan sehingga 80% atau RM240,000. Jadi platform Nadi ini harus terus diperhebat dengan peruntukan RM142 juta supaya usahawan muda dapat manfaat dan juga kecanggihan sistem yang melibatkan digitalization dan juga AI. Kuap mewujudkan dana Univisi RM50 juta bagi membawa hasil penyelidikan universiti ke pasaran. Kerajaan juga sedia mengambil risiko peringkat awal agar lebih banyak modal swasta tampil menyokong ciptaan tempatan. Keresahan peniaga kecil dan kewujudan syarikat e-dagang asing. Ini satu masalah besar yang dibangkitkan. Syarikat-syarikat berdaftar di luar negara masuk dan mengambil alih peniaga, peranan peniaga-peniaga kecil. Maka tanpa pengawasan dan penguatkuasaan yang munasabah, kerajaan meneliti langkah perundangan dan penguatkuasaan bagi melindungi kepentingan PMKS tempatan daripada persaingan tidak adil dan dibeli oleh rakyat harus terjamin selamat dan halal bagi umat Islam. Maka RUU e-dagang akan dibentangkan dan syarat akan datang sebagai usaha memperkukuh accountability platform penjual dalam talian dan menjamin kepentingan rakyat tempatan. Pelaburan diluluskan bagi separuh pertama 2026 ialah RM218.5 bilion, penambahan 11.7%. Syarikat pelaburan berkaitan kerajaan diamanah membina ketahanan ekonomi domestik dan meningkat keupayaan syarikat tempatan bernilai tinggi. GLIC melalui Gear Up menggembleng pelaburan domestik berjumlah RM25 bilion. Ini usaha awal, dulu pernah dilakukan tapi cara sangat terbatas, tapi ini dengan ikhtiar kita telah menambah memastikan pelaburan oleh syarikat tempatan khususnya GLIC dalam negara. Umpamanya Sime Darby Property, KWSP, LTAT menubuhkan New Economy Venture Fund RM1.2 bilion. Itu logistik di Elmina, Selangor. Syarikat mula niaga atau startups diberi laluan lengkap daripada idea kepada modal awal dan penskalaan. Syarikat pertengahan perlu segera mandiri bagi menaju industri bernilai tinggi. Oleh itu, jelawang Capital Khazanah dan Dana Perintis KWAP melabur RM450 juta dalam membangun dan pembangunan syarikat mula niaga. Dana NIMP, Dana Pemacu KWAP dan Dana MTC Khazanah keseluruhannya berjumlah RM2.1 bilion untuk maksud yang sama seperti ENE, digital dan peranti perubatan. Reformasi madani telah mengembalikan keyakinan pelabur. Hanya dalam 2 tahun Malaysia melonjak ke tangga 15 indeks daya saing dunia. Kita menduduki tangga pertama sebagai destinasi nomad digital dalam Romawi Global Relocation Index 2026. Kita mesti terus mempermudah urusan perniagaan supaya syarikat global mudah beroperasi di sini dan membawa masuk bakat mahir ke dalam negara kita. Pertama, menambah baik galakan cukai hub perkhidmatan global, antaranya kadar cukai istimewa 5% ke atas pendapatan daripada aktiviti JSH bagi syarikat baru. Kedua, pemegang PAS Nomad DE Rantau mencapai had 2 tahun akan diberikan 2 tahun tambahan untuk tinggal dan bekerja secara remote di Malaysia tertakluk pada syarat ditetapkan. Ketiga,
pasangan kepada ekspatriat pemegang pas penggajian kategori 1 dengan pas tanggungan akan dibenarkan untuk bekerja di Malaysia tertakluk kepada syarat yang ditetapkan. Tanya dia betul, sempadan negara adalah gerbang baru kemakmuran. Medan merancakkan perdagangan, menarik pelaburan dan mencipta pekerjaan bernilai tinggi untuk anak muda. Di selatan, JSSEZ menggabung kekuatan Malaysia dan Singapura. Pelaburan mencecah 132 bilion ringgit. Saya dan Perdana Menteri Singapura, Lawrence Wong, akan meluncurkan pelan induk serta blueprint JSSEZ pada akhir tahun ini. Nexus Sedenak bakal menjadi kutub baru industri di utara JSSEZ dengan potensi pelaburan 12 bilion ringgit dan 45 ribu pekerjaan. Jalan dari persimpangan Sedenak dinaik taraf dengan kemudahan dapat menghubungkan dengan pelabuhan utama dan jaringan perdagangan serantau. Di utara, perdagangan di koridor Bukit Kayu Hitam Sadau mencecah 27 bilion ringgit dalam 6 bulan pertama tahun ini. Maka 8 special border economic zone terus diperkasa. NCT Innosphere seluas 122 ekar dibangunkan sebagai hub kenderaan berat, kejuruteraan dan penyelenggaraan yang melengkapi industri di Kulim dan Pulau Pinang. Malaysia dan Indonesia sepakat mempercepat pembukaan semula laluan perdagangan terbedu NTCOM. Infrastruktur jalan terus dinaik taraf di sempadan Sabah, Sarawak dan Kalimantan bagi melancarkan pergerakan dua hala. Keputusan Petronas mengembangkan pelaburan dalam fasa 2 LNG Canada memperkukuh kedudukan negara dalam rantaian bekalan LNG pasaran antarabangsa. Projek ini yang besar, skala besar yang disertai oleh Petronas diluncurkan oleh Perdana Menteri Kanada 2 minggu yang lalu. Mark Carney 2 minggu yang lalu. Begitu juga kejayaan Petronas dalam cari gali petroleum di Suriname dan kerjasama yang membuka ruang kepada potensi pembangunan Medan Galaxnish di Turkmenistan di antara medan gas asli terbesar di dunia yang sama disertai oleh Petronas. Peralihan pemilikan penuh kepada Petronas, peranan kompleks bersepadu pengarang sebagai aset strategik negara untuk mengoptimum rantaian nilai kepada produk bernilai tinggi dengan ini menjadikan pengerang hub strategik dan keterjaminan bekalan bahan api penting di rantau ini. Jadi pengerang biorefinery melalui kerjasama dengan Eni Leaf, syarikat tenaga Eni dan EU Glena turut memperluas peranan pengerang kepada penghasilan bahan api rendah karbon termasuk sustainable aviation fuel HVO dan bio-naftha. Petronas TNB dalam projek rentas sempadan ASEAN Power Grid bukan saja memperkukuh keterjaminan tenaga dan membuka ruang ekonomi baru, malah menjadi asas kepada diplomasi, kerjasama dan hubungan serantau. Pakat Madani telah diluncurkan hasil komitmen 6 GLIC Petronas dan rangkaian DLC bagi menyediakan latihan serta peluang pekerjaan berkualiti kepada 25 ribu anak muda. Bagi tahun 2027, 30 ribu peluang pekerjaan menjadi sasaran baru termasuk melalui penglibatan syarikat swasta. Bagi menggalakkan penyertaan syarikat swasta, potongan cukai diberikan kepada syarikat yang melaksanakan program latihan bakat madani mulai 29 Jun 2026 hingga 31 Disember 2030. Peruntukan TVET rentas kementerian berjumlah 8 bilion ringgit. Tumpuan kerajaan untuk meningkatkan kemahiran serta keboleh pasaran dalam kalangan anak muda dan
Ini tercatat sebagai di antara kemajuan yang sangat menakjubkan bagi negara kita ketimbang dengan negara di Asia Tenggara. HRD Core dengan dana 3 bilion ringgit akan menawarkan 3 juta peluang latihan kemahiran di kalangan golongan profesional. Perbadanan Tabung Pembangunan Kemahiran PTK menyediakan 500 juta ringgit bagi membiaya pelatih yang mengikut program latihan kemahiran di Institut Kemahiran Awam dan Swasta yang berdaftar dengan PTPK. College Community menawarkan kursus pendek kepada anak tahfiz bagi sebagai laluan ke pekerjaan keusahawanan dan pekerjaan tinggi. Anggota lain, pangkat ATM yang tamat perkhidmatan dibekalkan dalam latihan kemahiran melalui kerjasama antaranya Malaysian Institute of Aviation Technology dan Akademi Laut Malaysia. Kerajaan turut menumpukan pembangunan bakat muda kaum India. Oleh itu, peruntukan kepada agensi mitra ditingkatkan kepada 150 juta ringgit. Menggapai di langit, mengangkat di bumi juga bermakna mempelopori AI tanpa mempertaruh nilai di keselamatan negara. Sering dikatakan kepentingan anak muda menguasai lapangan masa depan seperti coding, sains data dan teknologi quantum. Pembangunan sovereign AI cloud sedang direncana untuk memastikan data rakyat dan maklumat strategik negara kekal di bawah kawalan Malaysia. Susulan sambutan mengalahkan bagi langganan AI percuma kepada anak muda. Sukacita diumumkan, ikhtiar ini diperhebat dengan menambah 100 ribu lagi langganan AI percuma dan diperluas meliputi aplikasi AI baru termasuk ChatGPT. Lunas ketujuh, memelihara citra nusa, khazanah alam, budaya, bahasa dan seni kreatif. Bagi mendukung usaha negeri memelihara khazanah alam, dana ecological fiscal transfer akan ditambah kepada 270 juta ringgit. Peningkatan ini bertujuan menggalakkan kegiatan ekonomi dan ekopelancongan. 65 juta ringgit disediakan untuk memanfaatkan 2,500 ranger community dari kalangan orang asli, veteran tentera, pesara polis yang akan melindungi khazanah biodiversity negara. Kita meraihkan penyu belimbing. Ini isu besar kerana di pesisir pantai Terengganu. Kerana sejak terakhir direkodkan hanya 2017. Atas ikhtiar-ikhtiar oleh pegawai dan NGO dan untuk melindungi khazanah laut, ikhtiar pembelian pukat lama akan diperkenalkan dengan matlamat supaya tiada lagi pukat lama yang terbiar sehingga membahayakan kehidupan marin. Sistem pembentungan awam yang terlalu usang turut dinaik taraf segera di Pulau Tuba, Langkawi, Redang dan Tioman. 15 juta ringgit dana kutipan SES daripada industri sawit akan dimanfaatkan untuk pemeliharaan alam. Keutamaan adalah untuk melindungi habitat terancam termasuk harimau Melaya, gajah Borneo, orang hutan. Mengenai karya kreatif yang harus terus diperkasa, diangkat kerana mengangkat citra negara, dia juga boleh membawa kisah Malaysia di pentas dunia. Kita sediakan dana 130 juta ringgit untuk maksud tersebut bagi menyokong sektor perfilman, muzik dan kandungan kreatif tempatan. Ini termasuk pemberian insentif kepada produksi filem dan animasi tempatan serta antarabangsa yang menjalani penggambaran di Malaysia. Dan insentif tambahan bagi karya menampilkan budaya kita dan kenegaraan. Tiket filem mulai 2027, tiket filem persembahan teater tempatan di wilayah persekutuan dikecualikan sepenuhnya duti hiburan. Jadi saya seru kepada kerajaan negeri untuk mengambil langkah sebagai menggalak karya tempatan dan pengkarya tempatan.
Dalam era AI, bahasa Melayu mesti segera maju seiring dengan kecanggihan teknologi dan menyumbang data bahasa digital yang sahih dan beranotasi kepada Dewan Bahasa dan Pustaka. Sukan dan perpaduan ini sinonim membanggakan kita, terutama bila kejayaan baru-baru ini dalam beberapa pertandingan peringkat antarabangsa kita meraih pingat-pingat emas, perak dan sebagainya. Jadi kita harus menggunakan kesempatan ini juga mengucapkan tahniah kepada semua menang yang menang dan mengharumkan nama negara kita. Tahun depan kita akan kembali menjambut negara tetangga selaku tuan rumah bagi sukan SEA dan sukan Para ASEAN 2027. Peruntukan RM240 juta disediakan untuk tujuan persiapan sukan SEA dan sukan Para ASEAN. Pembangunan sukan negara turut diperuntukkan RM460 juta. Ini termasuk memperkasa program sukan berprestasi tinggi dan Road to Gold, program atlet para dan sukan orang pekak serta melenggara fasiliti sukan di seluruh negara. RM30 juta diperuntukkan bagi menyediakan geran padanan sukan berprestasi tinggi oleh badan sukan, kelab dan NGO. Kisah saudara Usop yang hebah baru-baru ini dengan minyak hitam jalanan kerana kisah tular beliau bersama saudara Diki yang saling berbelas budi. Kita meraihkan juga jururawat Dina Nazifa yang menyuap makanan kepada pesakit berbangsa India. Saudari Zira yang memberi makanan percuma kepada murid-murid yang kelaparan. Inilah yang dimasukkan dengan madani dan ihsan yang tidak mengenal sempadan bangsa. Nilai-nilai murni harus meresap dalam diri anak-anak kita. Justru itu, kerajaan akan memperkenalkan program budi belia, yakni bagi anak muda yang dapat melengkapkan jumlah jam dalam aktiviti kesukarelawanan bersama NGO terpilih, menerima insentif e-dompet sebanyak RM100 seorang bagi kerja-kerja sukarela. Kerajaan juga akan menganjurkan liga perpaduan bagi menghidupkan semula sukan tradisional dan permainan rakyat sebagai wahana perpaduan. Kita menyasarkan penyertaan sehingga 200,000 orang di peringkat komuniti. Kerajaan bersetuju meningkatkan kadar bagi geran rukun tetangga daripada RM6,000 kepada RM10,000 setahun. Ini boleh membolehkan lebih banyak aktiviti perpaduan kemasyarakatan dan integrasi nasional dilaksanakan. 2027 adalah tahun melawat Malaysia sambungan. Kerajaan telah melanjutkan kempen ke tahun depan kerana sambutan yang sangat baik dan menggalakkan dan kerja Motek yang membanggakan. Sebanyak RM935 juta diperuntukkan untuk pelancongan dan budaya. Bagi merancangkan pelancongan di Pulau Bebas Cukai di Langkawi dan Labuan. Had pembelian barangan bebas cukai bagi pelawat dan pelancong Langkawi dan Labuan dinaikkan kepada RM10,000 tertakluk tempoh penginapan minima 48 jam. Jangan dipergi balik-balik. Jika duduk situ 2 hari. Kerajaan Madani turun memertabatkan syiaran Islam di bumi Malaysia. Peruntukan ditingkatkan daripada 2.6 kepada 3.1 bilion ringgit. Bagi memelihara keilmuan turas, Kerajaan Madani menubuhkan Majlis Penasihat Pondok dan Turas Malaysia dengan perlibatan tokoh-tokoh ulama antarabangsa termasuk Syekh Ali Jumaah dan Syekh Idris Al-Fasi yang memantau kurikulum dengan maksud mengangkat keupayaan sijil turas Malaysia dan menjamin kemampanan institusi pondok. JAKIM dan MDEC bekerjasama menyediakan peranti serta latihan kemahiran digital kepada guru dan pelajar di lebih 300 sekolah pondok seluruh negara. Sukacita diumumkan insentif khas sebanyak RM150
sebulan diberikan kepada 500 orang guru kafa yang mendidik murid berkeperluan khas, termasuk melalui bahasa isyarat dan Al-Quran Braille. Kedua, kerajaan dari tabung haji akan menanggung sepenuhnya caruman perkeso bagi semua 40,000 orang imam, bilal, tosiak, noja, marbut dan guru tamir. Ketiga, kerajaan bersetuju untuk menyalurkan sumbangan khas sebanyak RM750 sebagai penghargaan jasa kepada 70,000 guru kafa, guru tamir, imam, bilal, tosiak dan noja dan marbut. Masih ada petua lunas ke-8. Reformasi mesti diteruskan tanpa gedah. Pendeta agung yang hidup pada era dinasti Tang mengungkapkan suatu kiasan syarat hikmah di dalam syair Shang Tang Kai Shi Song. Bunyinya, Wu Jing Yi Fan Han Che Gu Chen De Mei Huo Bu Bi Xiang. Tengok, saya tengok bagan tak sokong. Maksud yang penting, tidak akan terbit keharuman bunga hua hua ang hua plam, bunga plam tanpa terlebih dahulu mengharungi dingin yang menggigit hingga ke tulang dalam dia. Maksudnya nak senang, kena lalui fasa-fasa yang susah dan derita. Kiasan ini mengungkap suatu hakikat tentang kehidupan dan perjuangan manusia. Bahawa suatu pencapaian yang besar tidak mudah dari tidak luput dari kesenangan yang berpanjangan. Ujian maksudlah. Malah ia menuntut ketekunan, kesabaran dan kesanggupan menempuh pahit getir. Maka belanjawan tidak hanya menghitung lembaran hasil dan pembahagian peruntukan. Ia menguji amanah kita. Apakah kuasa dibatasi? Undang-undang ditegakkan? Wang rakyat diurus dengan jujur? Ekonomi tidak teguh dan tidak mungkin teguh di atas institusi yang rapuh. Rasuah yang sistemik dan berakar bumi harus dibanteras habis-habisan. Baik dalam RCI Tabung Haji, Kemelut Felda dan sebelumnya skandal 1MDB harus menyentuh dan menyentak sanubari kita. Karena yang hilang itu bukan hanya wang ringgit tetapi hak rakyat dan maruah negara. Kerajaan Madani mengembalikan wibawa parlimen. Nah, ini saya ucap tahniah bukan saja kepada Tuan Tan Sri Speaker tapi juga semua ahli parlimen. Kerana telah lama memperjuangkan sebuah institusi parlimen yang bebas. Setelah lebih 3 dekad, akhirnya otonomi parlimen dikembalikan. Tahun ini, usaha menghadkan tempoh jawatan Perdana Menteri telah dibawa ke parlimen namun belum memperoleh sokongan 2/3. Cadangan pengasingan peranan peguam negara dan penawar raya pula telah diteliti secara mendalam. Kita menghormati proses parlimen tetapi tekad melakukan pembaruan akan tetap kita teruskan dan tidak akan pernah padam. Memasuki tahun kelima pentadbiran, agenda reformasi Madani terus diperteguh tanpa gentar. RUU entiti milik kerajaan akan digubal bagi memperketat tata kelola entiti yang diamanah mengurus wang dan aset rakyat. RUU ini meliputi syarikat kerajaan dan badan berkadun bagi mengekang keteranjuran seumpama skandal yang telah lalu daripada berulang. Bagi memperkukuh tata kelola ketulusan pengurusan kewangan awam, semua kutipan bayaran balik pinjaman termasuk pinjaman pendidikan dan pinjaman perniagaan yang dibayar melalui peruntukan dan mengurus dan peruntukan mengurus dan peruntukan pembangunan yang disalurkan secara langsung kepada badan berkanun persekutuan hendaklah digunakan semula hanya bagi tujuan dan kumpulan sasaran yang diluluskan. Kerajaan akan berganding bahu dengan GLC dan sektor korporat dalam memantapkan penyampaian kepada rakyat. Umpamanya,
TNB dan syarikat telekomunikasi akan dilibatkan dalam pelaksanaan bekalan elektrik desa dekat tersambungan internet bagi mempercepat pelaksanaan projek melalui penyatuan dana kerajaan dan CSR syarikat. Keupayaan mereka tinggi, mereka harus dibebankan dengan tanggungjawab pertambahan. Susulan Akta Perolehan Kerajaan Berkuat Kuasa mulai 2027, kerajaan akan memantapkan ketelusan dengan menzahirkan maklumat projek termasuk kontraktor, nilai kontrak itu akan didedahkan. Ini bagi saya suatu perubahan yang sangat berani oleh kerajaan. Maknanya mulai tahun depan semua jumlah kontrak, prosesnya, kelulusannya, syarikat yang memperolehinya, semua akan didedah kepada awam untuk menilai keberkesanannya. Badan Pengawasan SPRM, PDRM, KPDN, JKDM dan MYCC memperhebat keupayaan operasi dengan peruntukan 1.1 bilion ringgit. InsyaAllah dengan membaiki tata kelola, hasil pembaharuan dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyat. Hasil jualan nombor plat khas ini pertama kali dipulangkan kepada rakyat daripada plat khas Kementerian Pengangkutan. Mahasiswa mendapat bantuan RM500 tiket penerbangan. Anak muda miskin dapat ujian lesen B2 secara percuma. Topi keledah percuma diedarkan. Oleh itu, susulan penjualan nombor plat khas H baru-baru ini, kerajaan bersetuju memberikan bantuan khas kewangan one-off RM1,000 kepada 38,000 pemandu teksi termasuk kereta sewa dan 15,000 pemandu bas sekolah di seluruh negara. Bantuan ini akan disalurkan pada minggu depan. Belanjawan Madani kelima meneruskan dasar fiskal mengembang dan mendaya guna seluruh kekuatan negara keseluruhannya berjumlah RM510 bilion ketimbang RM470 bilion sebelumnya. Pecahannya RM378 bilion belanja mengurus persekutuan, RM83 bilion belanja pembangunan persekutuan, RM25 bilion pelaburan GLIC, RM11 bilion pelaburan awam swasta, RM14.2 bilion pelaburan Badan Berkanun Persekutuan dan Syarikat MKD. Tahun ini hasil persekutuan diunjur lebih tinggi, RM363.6 bilion. Bagi tahun depan, hasil dijangka terus meningkat kepada RM380.8 bilion. Krisis Asia Barat meningkatkan subsidi bahan api hingga RM40 bilion. Defisit fiskal 2026 kini diunjur pada 3.6% ketimbang sasaran awal sekitar 3.5%. Namun, kadar ini kekal dalam jalur menurun daripada 5.5% 2022, 3.7% tahun lalu dan insyaAllah defisit 2027 akan turun lagi kepada 3.3% menuju sasaran 3% menjelang 2028. Hasil penurunan defisit, jumlah hutang baru yang terkawal boleh membolehkan tahap hutang kerajaan persekutuan kepada KDNK turun secara konsisten. 65.2% 2025, 64.0% 2026 dan 63.7% 2027. Untuk penjawat awam, Tan Sri dan Petua, kita tentunya memberi penghargaan setulusnya kepada 106 juta penjawat awam kerana khidmat pengorbanan mereka. Mereka juga penggerak tekad Madani untuk mengangkat martabat darjat dan harkat negara. Sukacita saya umumkan peruntukan bagi membina dan menyelenggara kuarter termasuk polis, doktor, tentera, guru dan bomba ditingkatkan kepada RM2.3 bilion. Rumah keluarga angkatan tentera akan dibina di Skudai, Johor serta kuarter baru di Depo Tahanan Imigresen Langkap, Perak dan Papar, Sabah. Ini bermanfaat hampir 900 anggota dengan kos RM500 juta. Elaun anggota rela, bomba bantuan, sukarelawan polis, sukarelawan pertahanan awam akan dinaikkan
kepada RM9 sejam bagi kategori petugas sukarelawan dengan manfaat hampir 50,000 sukarelawan. Bayaran faedah ex gratis waris pukal one off ditingkatkan kepada RM20,000 kepada maksimum RM50,000 tertakluk tempoh perkhidmatan. Ini tambahan selain faedah ex gratia waris bulanan bagi kes kematian akibat kemalangan bencana kerja yang berkuat kuasa mulai 1 Januari 2026. Mengiktiraf pegawai cemerlang yang menunggu untuk dinaikkan pangkat susulan perjawatan terhad, kerajaan bersetuju melaksanakan kenaikan pangkat one off secara khas untuk penyandang kepada 12,000 pegawai PNP. Kerajaan bersetuju menaikkan jumlah kenaikan cuti bersalin sepanjang tempoh perkhidmatan kepada 490 hari. Cukuplah. RM20 juta disediakan bagi menambah baik pusat penjagaan anak di fasiliti kerajaan. Kadar pencen terendah akan dinaikkan. Kadar pencen terendah sekarang ini RM1,000 dinaikkan kepada RM1,350 sebulan. Ini akan memberi manfaat kepada 59,000 pesara veteran ATM penerima pencen terbitan. Mengenang jasa pejabat awam, kerajaan bersetuju menyalurkan bantuan khas kewangan untuk tahun depan, iaitu untuk 1.3 juta pejabat awam grade utama B dan ke bawah, termasuk latihan kontrak, iaitu untuk tahun depan bantuan khas RM1,500. RM750 diberi kepada 1 juta pesara kerajaan termasuk veteran berpencen dan veteran tidak berpencen. Bantuan khas kewangan ini dibuat bayaran sebanyak 2 kali sebelum Aidilfitri dan menjelang ambang 7 Dasawarsa Merdeka. Tuan Sri Yang Pertua, kita hamparkan segala angka, perincikan setiap lunas dan keutamaan serta mengurai segala ikhtiar. Akhirnya kita kembali kepada persoalan yang akarinya, kemanakah semua ini akan membawa kita. Baru-baru ini ada movie terkenal Homer dan Odyssey. Ini berdasarkan epik Yunani purba, Yunani Homer, yang mengisahkan panglima dan veteran perang Trojan Odysseus yang menempuh lautan, badai, godaan, gejolak, namun tidak pernah kehilangan satu perkara yang paling penting, iaitu ingatan yang tulus dan murni tentang Ithaka. Itulah satu perjalanan mencari jawapan dan bagi kita bagaimana dapat pertahankan dalam mengharungi liku-liku ini supaya matlamat kita mengangkat martabat harakat dan darjat bangsa dan negara terus hidup. Demikianlah juga halnya dengan negara kita dan kehidupan dalamnya. Banyak jalan, pelbagai kejayaan dan pencapaian dan pelbagai ujian dan kepayahan yang ditempuh. Tapi akhirnya, satu-satu bangsa itu harus tahu apakah Ithakanya, matlamatnya, apakah cita-cita yang mau digapai, apakah nilai dan akar yang mau dipertahankan. Maka belajaran ini bukan noktah kepada satu perjalanan. Ia adalah satu langkah menuju Ithaka. Pada awal pembentangan, kita mengingatkan diri kita kepada seruan Lirad, yakni setiap jiwa menggarap apa yang telah dipersiapkan untuk hari esok. Maka akhirnya inilah tanggungjawab kita. Bukan sekadar apa yang kita belanjakan, tapi apa yang kita sediakan untuk rakyat menempuh hari besok. Kita tidak membina negara untuk suatu tahun fiskal. Kita membina negara untuk satu generasi. Tugas sebuah generasi bukan semata-mata menikmati apa yang diwarisi, tetapi memperluaskan apa yang boleh diwariskan. Tuan Sri Yang Pertua, disinilah waat nasional
memperoleh maknanya. Janji negara tidak akan kehilangan kasih terhadap rakyatnya. Kuasa akan terus dipagari amanah dan hasil negara akan kembali kepada kemaslahatan ramai. Dan bahawa setiap generasi mempunyai tanggungjawab untuk menyerahkan sebuah Malaysia yang lebih baik. Inilah maksud intergenerational responsibility. Wad ini juga mengingatkan kita bahawa pembangunan bukan kerja kerajaan semata-mata, tapi ikhtiar kolektif. Wad pemerintah menggalas amanah, rakyat mencurahkan daya usaha, negara membuka ruang, masyarakat mengisinya dengan ilmu, kreativiti dan keberanian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon mencadangkan.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraikan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan.

Baiklah, 5.35 minit petang. Terima kasih untuk anda yang terus kekal bersama kami di frekuensi 90.1 Stanagan FM bersamamu. Begitu juga untuk anda yang terus mengikuti siaran kami melalui penerima langsung di RTM Click. Kita bersama untuk edisi 9 Oktober hari ini, 2026 ya, hari Jumaat yang penuh dengan keberkatan penghulu segala hari. Dan sebentar tadi juga kita telah pun bawakan untuk anda pembentangan belanjawan 2027 oleh Yang Berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri dan Menteri Kewangan ya, yang dibawakan juga menerusi 34 stesen radio RTM. Okey, dan seketika nanti juga kita akan kongsikan antara intipati pembentangan belanjawan 2027 dari masa ke semasa akan kita kongsikan bersama nanti. Okey, untuk anda yang terus bersama kami di manapun anda berada, dan sebagai panduan muslimin dan muslimat masuknya untuk solat fardu maghrib bagi kawasan Sandakan untuk hari ini serta kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya ialah pada pukul 5.58 minit petang. Baiklah, kita teruskan dengan lagu-lagu santai kenangan yang dibawakan untuk anda sehingga ke pukul 7 malam nanti.

Baik, terus kekal bersama kami, bertemankan Sandakan FM bersamamu, dan kita kongsikan di mana Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim menegaskan bahawa keselamatan dan kepentingan rakyat Malaysia kekal menjadi keutamaan dalam menangani isu Myanmar. Dan melalui saluran diplomatik dan rundingan berterusan, Kerajaan Madani meneruskan usaha bagi memastikan setiap langkah dilaksanakan secara teratur, bertanggungjawab dan mengambil kira prinsip kemanusiaan. Diplomasi membuka jalan, tindakan dilaksanakan langkah demi langkah. Dan terus kekal bersama kami, Sandakan FM bersamamu. Ya, mendengar lagu ini.

bersikap tidak keterlaluan dalam membuat pertimbangan atau tindakan tanpa mengabaikan kepentingan orang lain. Contoh amalan dan aplikasi nilai kesederhanaan, gaya hidup dan perbelanjaan, menguruskan kewangan dengan bijak, berjimat cermat serta tidak berbelanja secara berlebihan, mengikut hawa nafsu, pertuturan dan perilaku, berkomunikasi dengan sopan dan rendah diri tanpa bermegah-megah atau menunjuk-nunjuk kelebihan.

dan tindakan terhadap orang lain agar tidak berat sebelah, adil dan harmoni untuk semua pihak. Penjagaan makanan dan kesihatan. Mengambil makanan dan minuman secara bersederhana untuk menjaga kesihatan badan tanpa membazir. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh RTM, teman setia anda.

0: Tidak kau fikirkan makhluk dicabar Tuhan mencipta ungkapan sebanding Al-Quran? Jika kita sudah memiliki Al-Quran, maka kita ada segala-galanya. Jom sentiasa bersahabat dengan Al-Quran di mana sahaja anda berada. Pesanan ini dari saya, Haji Muhammad Nazri bin Haji Apin, untuk para pendengar Sandakan FM bersama.
1: Ikuti Al-Quran dan Terjemahan hanya di Sandakan FM bersama. Al-Quran dan Terjemahan, Kalam Suci Allah.
2: Izinkanku bertaubat.
3: Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah SWT, ikuti bacaan ayat-ayat suci Al-Quran Nur Karim yang akan disampaikan oleh Bariza Habati binti Rizlan. Beliau akan membacakan ayat-ayat dari surah Ashura ayat 17 hingga 23. Manakala terjemahannya pula akan dibacakan oleh Ustaz Awang Hadwanizam bin Haji Awang Damit.

0: eben بسم الله الرحمن الرحيم.
1: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

0: gaib.
1: Allah menurunkan kitab Al-Quran dengan membawa kebenaran dan neraca keadilan. Dan tahukah kamu, boleh jadi hari kiamat itu sudah dekat?
0: Yes.

Orang-orang yang tidak percaya adanya hari kiamat meminta agar hari itu segera terjadi. Dan orang-orang yang beriman berasa takut kepadanya dan mereka yakin bahwa kiamat itu adalah benar. Ketahuilah bahwa sesungguhnya orang-orang yang membantah terjadinya kiamat itu benar-benar telah tersesat jauh.

0: Aziz.
1: Allah Maha lembut terhadap hamba-hambanya. Dia memberi rezeki kepada sesiapa yang dia kehendaki, dan dia Maha kuat lagi Maha perkasa.

mereka mempunyai sembahan selain Allah yang menetapkan aturan agama bagi mereka yang tidak diizinkan oleh Allah. Dan sekiranya tidak ada ketetapan yang menunda hukuman daripada Allah, tentulah hukuman mereka telah dilaksanakan. Sesungguhnya, orang-orang zalim itu akan mendapat azab yang sangat pedih.

kamu akan melihat orang-orang zalim itu sangat ketakutan kerana kejahatan-kejahatan yang telah mereka lakukan dan azab menimpa mereka. Dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan berada di dalam taman-taman syurga. Mereka menikmati apa yang mereka kehendaki di sisi Tuhan. Demikian itu adalah kurniaan yang besar.

0: Itulah kurniaan yang diberitahu oleh Allah untuk menggembirakan hamba-hambanya yang beriman dan mengerjakan kebajikan. Katakanlah, yakni Muhammad, aku tidak meminta kepadamu sesuatu bayaran pun ke atas suruhanku, kecuali kasih sayang dalam kekeluargaan. Dan barang siapa mengerjakan kebaikan, akan kami tambahkan kebaikan baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun, Maha Mensyukuri.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Maka benarlah Allah yang Maha Agung.

0: siaran TV dan radio RTM di telefon pintar anda. Muat turun aplikasi RTM Klik di Google Play, App Store dan App Gallery secara percuma. RTM, teman setia anda.
1: Baik, sudah menghampiri ke pukul 6.23 minit petang. Jam yang terakhir melalui Santai Kenangan Stanakan FM bersamamu untuk edisi Jumaat hari ini 9 Oktober 2026. Kepada muslimin dan muslimat, selamat menaikkan solat Fardu Maghrib. Dan juga masih lagi bersama dengan saya di jam yang terakhir ini, Nur K. Yusof, DJ NY, bersama dengan rakan pendolong jurutera Saimin Burhan. Kami akan terus kekal ya bersama-sama anda sehingga ke pukul 7 malam nanti. Baik, tadi juga kita telah pun ikuti bersama pembentangan belanjawan 2027 oleh Yang Berhormat Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim. Dan antara intipati yang boleh kita kongsikan bersama untuk petang ini, mengenai pembentangan belanjawan 2027 tadi ya. Okey, antaranya peruntukan STR dan SARA 2027 di mana peruntukan ditingkatkan kepada RM16 bilion, manakala bantuan SARA kepada penerima STR sehingga RM150 sebulan atau sehingga RM1,800 setahun ya. Dan untuk SARA Madani kepada bukan penerima STR yang berumur 18 tahun ke atas termasuklah M40, RM100 sebanyak dua kali setahun. Dan SARA juga boleh digunakan untuk membeli barangan basah dan segar. Dan pembelian juga boleh dilakukan ya, boleh dibuat di 216 pasar tani ataupun tamu farma. Dan bantuan SARA Madani 2027 akan disalurkan sebanyak dua kali, iaitu menjelang Aidilfitri dan juga sempena sambutan 70 tahun merdeka. Bantuan ini juga bakal memanfaatkan rakyat Malaysia yang berusia 18 tahun ke atas termasuklah golongan M40. Dan seterusnya kita kongsikan berita baik kepada ibu bapa yang akan menghadapi musim persekolahan yang akan datang untuk tahun 2027 ya, di mana setiap anak bakal menerima bantuan persekolahan sebanyak RM200 seorang. Okey, lagi kita kongsikan bersama dengan anda. Ini pula tiket penerbangan Flight Siswa Madani 2027 yang ditingkatkan kepada RM500 bagi meringankan 60,000 mahasiswa ya. Okey, lagi kita kongsikan antara intipati belanjawan 2027 yang telah pun dibentangkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri petang tadi. Antaranya juga bantuan termasuk penjagaan OKU yang terlantar, pesakit kronik terlantar dan juga pesakit kronik tidak terlantar sehingga RM600 sebulan ya. Di mana bantuan ini juga termasuk ilaun murid berkeperluan khas sebanyak RM200 sebulan. Okey, dan seterusnya juga kerajaan bersetuju memberikan penangguhan bayaran balik pinjaman Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional PTPTN kepada peminjam berpendapatan bawah RM2,500 sebulan menerusi belanjawan 2027 ya. Di mana Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata peminjam berpendapatan antara RM2,500 hingga RM3,000 sebulan pula hanya dikenakan bayaran balik minimum RM50. Okey, dan seterusnya kita kongsikan bersama anda juga ya, di mana melalui belanjawan 2027 gaji minimum dinaikkan daripada RM1,700 kepada RM2,000 berkuasa kuasa bermula Jun 2027, di mana pelaksanaan ini dijangka memberi manfaat kepada lebih 4 juta pekerja di seluruh negara dengan ruang penyesuaian turut diberikan kepada perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS. Dan untuk kelayakan Budi 95 dinaikkan kepada 300 liter sebulan. Layakan bodi diesel bagi jeep dan pickup dinaikkan kepada 400 liter sebulan. Okey, itu antara intipati belanjawan 2027 yang kita kongsikan bersama petang ini. Baik, kita teruskan lagi hiburan kekal bersama kami di Second FM bersamamu.
2: Ini adalah stesen radio pilihan.

Kenangan di Sana Kenafam.

0: kenangan. Kenangan. This is a man's world. Sanakan FM.
1: Baiklah, masih bertemankan Sanakan FM bersamamu di tempat anda. Keselamatan negara dan kepentingan rakyat Malaysia terus menjadi pertimbangan utama. Pada masa yang sama, proses penghantaran pulang warga Myanmar dilaksanakan secara sukarela, tersusun dan berlandaskan prosedur yang telah pun ditetapkan. Pendekatannya jelas, keselamatan diperkukuh, proses diurus secara teratur dan pertimbangan kemanusiaan terus diberikan perhatian. Keselamatan dijaga, kemanusiaan dipelihara, tindakan diteruskan. Bersama kami, Sanakan FM bersamamu.
2: Perhatian, pembakaran terbuka adalah dilarang. Ia termasuk membakar sampah, semak, sisa pertanian dan tanah gambut tanpa kawalan. Di bawah Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974, pesalah boleh dikenakan denda sehingga RM1 juta, penjara hingga 5 tahun atau kedua-duanya. Pembakaran terbuka boleh menyebabkan kebakaran besar, jerebu dan menjejaskan kesihatan terutamanya kanak-kanak dan warga emas. Cuaca panas dan kering mempercepatkan api merebak. Jangan bakar sampah. Jika ternampak pembakaran terbuka, segera laporkan. Alam sekitar, tanggung jawab bersama.

0: Tahukah anda, 94% kanak-kanak di Malaysia berumur 12 hingga 17 tahun melayari internet setiap hari? Mereka belajar, berhubung dan bersosial. Tapi juga terdedah kepada buli cyber dan eksploitasi dalam talian. Sebagai ibu bapa, andalah pelindung utama. Pantau penggunaan internet anak anda, aktifkan tetapan kawalan ibu bapa dan ajar mereka keselamatan digital. Internet selamat, tanggungjawab semua. Pesanan ini dibawakan oleh MCMC dan Kementerian Komunikasi.
1: Baiklah, sudah 6.50 minit petang. Terima kasih yang masih lagi kekal bersama kami di Second FM bersama untuk jam yang terakhir ini. Dan tadi juga telah saya kongsikan bersama dengan anda ya, antara intipati belanjawan 2027 yang telah pun dibentangkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri petang tadi. Okey, dan sedikit lagi saya ingin kongsikan bersama anda sebelum kita berpisah untuk petang ini, di mana hampir 1.3 bilion ringgit disediakan ya bagi naik taraf 682 sekolah daif khususnya di Sabah dan juga Sarawak. Okey, dan seterusnya juga kita kongsikan antara intipati belanjawan 2027 memperuntukkan 47.7 bilion ringgit kepada Kementerian Kesihatan merangkumi usaha menyerap 9,000 doktor kontrak kejawatan tetap ya, disamping menaik taraf fasiliti kesihatan dan juga seterusnya meningkatkan insentif petugas kesihatan. Dan yang terakhir sempat saya kongsikan bersama anda antara intipati belanjawan 2027 di mana 1.3 juta penjawat awam tetap dan kontrak bakal menerima bantuan khas kewangan sebanyak RM1,500 secara berperingkat sebelum Hari Raya

Aidilfitri dan juga sempena Hari Kebangsaan 2027. Itu di antara intipati belanjawan 2027 yang telah pun dibentangkan ya oleh Yang Maha Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Semoga antara yang telah pun diumumkan tadi sedikit sebanyak dapat membantu meringankan beban rakyat ya. Pastinya banyak manfaat yang telah pun kita perolehi. Si intipati belanjawan 2027 yang telah pun dibentangkan petang tadi oleh Yang Maha Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Baik, nampaknya sampai di sini saya bawakan untuk anda siaran Zagan FM untuk edisi Jumaat hari ini 9 Oktober 2026. Terima kasih sekali lagi untuk anda semua yang telah pun bersama kami sepanjang hari. Dan terima kasih juga untuk rakan penolong jurutera Saimin Burhan. Siaran Zagan FM akan kembali lagi waktu yang sama esok 5.50 pagi hingga ke pukul 7 malam di frekuensi yang sama 90.1. Untuk itu kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Zagan FM.

0: bersama anda Sandakan FM. Tetap
1: bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami memohon kepadamu iman yang berkekalan, hati yang khusyuk, rezeki yang luas lagi banyak, halal dan baik, serta mendapat keberkatan dari sisimu. Demikian juga kami mohon anak-anak yang soleh, ilmu yang bermanfaat, amalan yang diterima olehmu, serta perniagaan yang tidak mengalami kerugian. Wahai Tuhan kami yang maha mulia, maha pengampun, maha gagah perkasa, wahai Tuhan kami yang amat mengasihani. Ya Allah, ya Tuhan kami, bukakanlah kami segala kebaikan. Engkau bukakanlah kelebihan ke atas kami, atas kemuliaan yang baik, dan Engkau jadikanlah kami dari golongan dan termasuk dalam golongan mereka yang terbaik. Dan Engkau jadikanlah pergaulan kami sesama insan dan seluruh makhluk kejadian-Mu sebagai pergaulan yang hasanah. Sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang maha berkuasa atas tiap-tiap sesuatu. Ya Allah, peliharalah akan agama kami, diri kami, bapak-bapak kami dan ibu-ibu kami, nenek kami. Begitu juga Engkau peliharalah anak-anak kami dan cucu kami dan seluruh kaum keluarga dan sahabat-sahabat kami. Engkau peliharalah juga harta benda kami dan segala sesuatu yang Engkau telah anugerahkan ke atas kami daripada segala bala bencana, penderitaan, pencerobohan, kesusahan dan kemudaratan. Sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang memelihara bagi tiap-tiap kebaikan, melebihkan semua kebaikan dan memberikan semua yang baik. Allahumma akhtim lana bihusnil khatimah wa la takhtim lana bisu'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

0: Sabtu hati baik sebagai panduan rakan Muslim waktu solat fardu Isyak malam ini ialah pada pukul 7.14 malam bagi kawasan Kota Kinabalu, dan selepas itu berita Sabah FM.
1: Dengar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas 95.9 FM.
2: Assalamualaikum, saya Hafiz Hamidun. Saya dengar Sabah FM di aplikasi RTM Klik. Bagus bah.
3: Simfoni
4: tetap di hati.
3: Sebentar lagi masuknya waktu solat fardu Isyak bagi kawasan Kota Kinabalu.
5: Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dan dari mana sahaja engkau keluar untuk mengerjakan solat, hadapkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, yakni Kaabah. Sesungguhnya perintah berkiblat ke Kaabah itu benar dari Allah, yakni Tuhanmu. Dan ingatlah, Allah tidak sekali-kali lalai akan segala apa yang kamu lakukan. Surah Al-Baqarah ayat 149.
6: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah.

الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri.

0: Selamat menunaikan solat fardu Isya daripada Sabah FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aslamtu nafsi ilaika wa fawwadtu amri ilaika wa wajjahtu wajhi ilaika wa alja'tu zahri ilaika raghbatan wa rahbatan ilaika la malja wa la manja minka illa ilaika. بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت يا الله aku menyerahkan diriku kepadamu dan aku meletakkan segala urusanku kepadamu. Aku menghadapkan wajahku kepadamu ya Allah dan aku menyandarkan segala urusan diriku kepadamu. Kerana aku gembira untuk mendapat rahmat-Mu, ya Allah, dan gerun dengan siksaan-Mu. Tidak ada tempat perlindungan dan tidak ada tempat keselamatan dari ancaman-Mu, kecuali kepada-Mu jua, ya Allah. Aku beriman pada kitab yang telah Engkau turunkan, dan aku beriman dengan kebenaran Nabi-Mu yang telah Engkau utuskan.
0: Sohibus Samaha, Datuk Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jaafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.
2: Sabah FM.

0: Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan bahawa keselamatan dan kepentingan rakyat Malaysia kekal menjadi keutamaan dalam menangani isu Myanmar. Melalui saluran diplomatik dan rundingan berterusan, Kerajaan Madani meneruskan usaha bagi memastikan setiap tindakan dilaksanakan secara teratur, bertanggungjawab dan mengambil kira prinsip kemanusiaan. Diplomasi membuka jalan, tindakan dilaksanakan langkah demi langkah.
1: Alamak, stok dah habis. Ish, tak cukup tangan nak layan pelanggan. Pekerja pun tak ada. Ruang simpan stok tak cukup besar macam mana ni?
2: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan Diazen Micro Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga baik pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari bsn.com.my sekarang untuk info lanjut. Tertakluk terma.

Inilah usaha untuk memperkuku pembangunan negeri dan memastikan manfaatnya dapat dirasai oleh rakyat. Semoga lebih banyak kemajuan dapat dinikmati bersama. Terus bersama kami untuk perkembangan seterusnya dalam berita khas Belanjawan 2027, 8 malam nanti.

0: ingin berniaga dan mahu jenama anda dikenali, RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan, jenama anda jadi sebutan. Hubungi Pegawai Pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi. Sambungan elektrik secara haram menyambung bekalan ke premis lain dan mengusik meter elektrik bukan sahaja menyalahi undang-undang, malah boleh menyebabkan renjatan elektrik, kebakaran dan mengancam nyawa. Jika anda melihat aktiviti yang mencurigakan, laporkan segera kepada Sabah Electric City yang berhampiran, talian 15444 atau melalui aplikasi My SE Plus. Pesanan khidmat dari Sabah Electric City.
1: Anda sedang mendengar Sabah FM.

meskipun dia tetap hati-hati, baik kakak cik kasih kongsi amaran ibu petir dan hujan lebat yang dikeluarkan oleh Met Malaysia yang dijangka sehingga jam 9 malam ini, khususnya di Tawau dan Kudat. Ramai dinasihatkan supaya berhati-hati ketika berada di luar, elakkan kawasan mudah banjir dan jangan mereda air jika keadaan tidak selamat. Sentiasa pantau perkembangan cuaca terkini atau muatkan aplikasi My Cuaca untuk mengetahui keadaan cuaca di tempat anda dan utamakan keselamatan diri serta keluarga.

95.7 FM. Stream kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App.

0: Selamat berkonti. Hati-hati kalau balik.
1: WhatsApp je kami bila-bila masa.
2: Sabah FM, syok lagu kamu orang main.
1: Bah, WhatsApp yang bagus-bagus ya, geng.
0: Jaya, terima kasih Sabah FM.
1: Stream kami di aplikasi RTM Klik. Kini, kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Store.

perlukan maklumat atau pertanyaan berkenaan bencana di tempat anda, sila hubungi Pusat Kawalan Bencana Negeri Sabah, SDCC, yang beroperasi 24 jam di talian hotline atau WhatsApp 088-369-403, 088-369-403.

Hati-hati. Terima kasih bersama Kak Kaci sejak 6 petang tadi. Selepas ini, Hafrina akan menemani malam anda dalam varia lebih lagu lebih santai. Selamat berhujung minggu. Selamat malam semua. Jaga diri.

0: Nah, tengok tu. Ada orang yang serokok, ba.
1: Aduh, tak boleh jadi ni.
0: Ibu mau buat apa tu?
1: Sekejap, ah. Ibu buka My Sejahtera dulu. Kita laporkan dalam My Lapor.
0: Eh, ibu sudah siap laporkah?
1: Sudah. Senang saja, ba. Lihat, klik dan lapor. Kalau kamu nampak orang merokok di tempat awam, kasih lapor terus melalui sistem My Lapor. Bah, jangan tunggu lagi. Lihat, klik lapor.
2: Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.

Assalamualaikum, selamat malam. Salam Malaysia Madani kepada anda semua yang terus setia bersama Sabah FM. Dan terima kasih buat rakan penyampai DJ Kak Kaci yang telah pun bersama dengan anda semua untuk segmen Simfoni Tetap di Hati. Okey, kalau petang tadi kan kita sudah sama-sama mendengarkan kebetangan

27. Jadi nantikan, mana tahu ada yang tertinggalkan, dia tersalah dengar kata tadi ataupun tidak pasti lagi. Kalau dia mau tahu lebih lanjut, Afin akan kongsikan. Okay, baiklah kepada anda semua, teruskan bersama Varian Lebih Lagu, Lebih Santai.

0: Kamu tahu?
1: Kamu tahu?
0: Setiap hari di Sabah FM, bagus banget.
2: Oh, baru saya tahu.
3: Kamu tahu kah?
0: Kamu tahu?
1: Kamu tahu?
3: Baik, kau tahu kah?
2: Ayah, apa lagi
3: ada
2: ini?
3: Setengah orang kan, dorang boleh bangun pada masa yang sama setiap hari.
2: Ha. Wow.
3: Ya, betul. Kau tahu dorang punya badan boleh mengeluarkan hormon stres 1 jam sebelum dorang bangun. Itulah dorang boleh bangun pada masa yang sama setiap hari.
2: Oh, baru saya tahu.
3: Nah.
2: Nampak pandai pula kau ni ya?
3: Tiap-tiap hari.
2: Tiap-tiap hari kau pandai.
4: Hai, saya Ernie Zakri. Saya dengar Sabah FM, bagus bah.

anda yang mau dengarkan lagu-lagu pilihan kamu malam ini melalui slot Kuasa 3 Varia Lebih Lagu Lebih Santai, seperti biasa hantarkan melalui Facebook Sabah FM ataupun di WhatsApp kami di 019-490-4848. Di sana kamu boleh tengoklah. Tengok-tengok juga permintaan lagu kawan yang lain supaya tidak rugilah lagu yang kamu minta. Kalau tersama penyanyinya, Hafina hanya boleh tunaikan satu setiap lagu daripada penyanyi tersebut. Okey, baiklah kepada anda semua, teruskan bersama seperti biasa. Tepat pukul 10 kita ada berita Sabah FM, dan selepas itu kita akan kembali, Hafina akan kongsikan mengenai pembentangan belanjawan 2027 petang tadi. Mungkin ada yang tertinggal, Hafina akan kongsikan. Jadi teruskan bersama, kita dengarkan ini dah lagu permintaan yang diminta oleh rakan kita melalui Facebook Sabah FM.

0: Papa. Penyakit macam darah tinggi dan kencing manis ni kadang-kadang boleh datang tiba-tiba.
1: Pasal itulah penting untuk kita buat saringan kesihatan awal. Rawatan pun boleh mula dengan cepat dan risiko komplikasi dapat dikurangkan. Jadi, jangan tunggu sakit baru mau periksa. Singgah dan buat pemeriksaan awal di klinik yang berdekatan dengan kamu.
0: Di sana, kamu juga boleh dapat nasihat doktor, pemeriksaan yang lengkap dan pemantauan kesehatan secara berterusan.
1: Bah, jangan tunggu sakit baru mau bertindak. Saring awal demi masa depan kamu dan keluarga kamu juga.
2: Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
3: Tips elak tertinggal anak dalam kenderaan. Letak label peringatan pada pemegang pintu di dalam kenderaan. Setkan penggera di telefon untuk peringatan tentang keadaan atau lokasi semasa anak-anak. Tenang dan periksa semua ruang tempat duduk sebelum meninggalkan kenderaan. Ingatkan pengasuh dan guru untuk menghubungi ibu bapa jika anak mereka tiada di tempat asuhan atau sekolah. Letak barang penting seperti beg tangan atau telefon bimbit di bahagian belakang tempat duduk atau bersebelahan dengan anak. Pesan pada pasangan untuk mengingatkan anda sekiranya bertukar giliran menghantar anak. Anak kita, tanggungjawab kita.

yang sedang memandu ketika ini sambil mendengarkan Sabah FM. Terima kasih di mana saja kamu berada. Hati-hati dengan pemanduan. Pastikan anda sentiasa mengikuti peraturan sewaktu berada di jalan raya. Dan juga yang sedang beristirahat, selamat beristirahat. Yalah kan, malam ni hari Jumaat hari ni kan. Jadi esok kita berhujung minggu, tidak ada masalah untuk terus dengarkan Hafrina lah sehingga pukul 12 nanti kalau tidak bekerja pada hari esok lah. Yang bekerja tu tidur awal. Okey, biarpun Hafrina mau ditemani sehingga pukul 12.30 malam, tapi kena fikir juga, ada yang bekerja kan esok awal pagi, teruskanlah istirahat kamu. Baiklah, kepada anda semua, terus lagi kita dengarkan lagu yang dihantar oleh rakan-rakan kita, lagu yang mereka ingin dengar melalui varian lebih lagu lebih santai.

0: sihat di pejabat. Sibuk bekerja? Jangan sampai lupa jaga kesihatan. Kalau duduk terlalu lama, cuba bangun dan bergerak atau lakukan regangan ringan setiap 1 jam. Jangan lupa minum air secukupnya, kurangkan minuman manis dan pilih makanan yang lebih sihat. Rehatkan juga mata tu daripada skrin komputer. Sesekali pandanglah jauh untuk mengurangkan keletihan mata anda. Dan paling penting, urus tekanan emosi dengan baik, tarik nafas, berehat seketika dan kembali bekerja dengan lebih segar. Badan sihat, minda cergas, kerja pun lebih proaktif. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada RTM, teman setia anda.
1: Hello, saya Lizzie. Saya dengar Sabah FM di aplikasi RTM Click. Bagus, Pak.

7 bakal tiba. Inilah masa terbaik untuk dekatkan jenama anda dengan pelanggan melalui iklan berbuka puasa di Sabah FM. Sampaikan ucapan, promosi produk atau tawaran istimewa anda tepat menjelang waktu berbuka puasa. Dengan Sabah FM, jenama anda bukan sekadar didengar tetapi turut dirasai dalam suasana Ramadan yang penuh keberkatan. Jangan tunggu lagi. Tempah slot iklan berbuka puasa Sabah FM 2027 sekarang. Hubungi Pegawai Pemasaran RTM Sabah 088-712-344 sambungan 1116.

jawapan dari 2027, mungkin ada yang terlepas pandang ataupun dia tidak terdengar sangat. Dia masih lagi tadi tu bah pasal bantuan SARA dengan STR tu. Masih kurang faham. Kalau masih kurang faham, boleh saja rujuk melalui Facebook Sabah FM. Kita ada kongsikan juga post-post yang memang sudah sahih, memang sudah pun ditentusahkan untuk perkongsian kita bersama. Jadi ambil saja daripada page tersebut, boleh kongsikan dengan kawan-kawan melalui grup WhatsApp kamu, okey? Jadi tidaklah terhantar berita palsu. Hati-hati juga dengan perkongsian berita palsu. Ambil yang berita yang sudah pun ditentusakan sahaja, berita benar sahaja, tiada yang palsu, okey? Walau seperti biasa, tepat pukul 11 malam kita ada berita dari RTM Kuala Lumpur. Semasa kembali lagi bersama untuk Varia, lebih lagu, lebih santai.

Untuk kekal aktif setiap hari, kerja-kerja rumah adalah aktiviti yang paling tepat. Bagi yang bekerja di pejabat, aktiviti yang dilakukan akan membantu kekal aktif, seperti berjalan dari tempat letak kendaraan ke pejabat, berjalan ke kantin, mengemas meja kerja masing-masing, berjalan santai, menyusun file atau buku. Menurut Pusat Kesehatan Sedunia WHO, 150 hingga 300 minit aktiviti fisikal seminggu akan mengurangkan risiko penyakit akibat budaya hidup tidak sehat. Bagus, Pak. Sapa FM.

sampaikan tajuk utama sekali lagi. Belanjawan 2027 peruntukan RM510 bilion. Rakyat sambut baik inisiatif bantu ringan perbelanjaan keluarga. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Kembali bersama Varia, lebih lagu lebih santai di jam yang terakhir. Okey, kan betul. Mesti ada yang masih bertanya lagi kan, yang tidak faham, yang kurang faham sebenarnya. Bukannya dia buat-buat tak faham, dia memang kurang faham. Sebab apa? Sebab pemberian Sarah Madani ini untuk semua memang akan kita dapat sebanyak RM200. Tahun ni kita dapat 100 kan. Okey, tapi pada akan datang kita akan dapat 200 yang mana disalurkan dalam dua fasa. Menjelang Aidilfitri RM100, lepas tu sempena 70 tahun merdeka RM100. Jadi 200 lah. Ini melibatkan sehingga 13 juta rakyat Malaysia termasuk golongan M40. Ini semua dapat. Okey, yang penting ada kad pengenalan RM200, tapi disalurkan sebanyak dua fasa lah, menjelang Aidilfitri dan juga sempena 70 tahun merdeka. Dan yang lebih menarik lagi, Sarah tahun akan datang, Sarah kini boleh beli barangan basah dan segar, boleh ditebus di 216 pasal tani Farma, 630 juta hingga 750 juta peruntukan jualan Rahmah Madani dan jualan Agro Madani. Itu telah pun dinaikkan lagi di peruntukan, dan 35,000 program sasaran program jualan rakyat di seluruh negara sepanjang tahun 2027. Itu yang telah pun diumumkan dalam belanjawan 2027 petang tadi. Okey, ingat kita yang Sarah Madani untuk semua, asal kamu dekat pengenalan, dia akan dibagi RM200 disalurkan dalam dua fasa. Sebelum Hari Raya dan sempena 70 tahun merdeka. Okey? Jangan tersilap pula. Okey, baiklah kepada anda semua, teruskan bersama. Kita dengarkan lagi lagu permintaan yang seterusnya ini. Dengarkan terus Sabah FM. Bagus, Ba.

0: Ramadan 2027 bakal tiba. Inilah masa terbaik untuk dekatkan jenama anda dengan pelanggan melalui iklan berbuka puasa di Sabah FM.
1: Sampaikan ucapan promosi produk atau tawaran istimewa anda tepat menjelang waktu berbuka puasa. Dengan Sabah FM, jenama anda bukan sekadar didengar tetapi turut dirasai dalam suasana Ramadan yang penuh keberkatan. Jangan tunggu lagi.
0: Tempah slot iklan berbuka puasa Sabah FM 2027 sekarang. Hubungi Pegawai Pemasaran RTM Sabah di 088-712-344 sambungan 1116, 088-712-344 sambungan 1116.

kasih kepada anda semua yang telah pun bersama dengan Afrina awal pukul 9 malam tadi sehinggalah sekarang ini. Terima kasih. Semoga terhiburlah dengan lagu-lagu pilihan daripada rakan-rakan kita melalui Facebook dan juga WhatsApp Sabah FM. Yang tidak sempat Afrina mainkan tu, jangan merajuk. Okey, baiklah kepada anda semua, Afrina akan kembali lagi bersama dengan anda pada hari Ahad nanti pukul 12:30 hari hingga 6 petang untuk segmen Relax dan Rehat. Jadi Afrina akan kembali lagi bersama dengan anda semua pada hari Ahad nanti. Bye-bye.

0: audio lebih jelas dan tanpa gangguan.
1: Merenung keluar jendela.
2: Sayang, suruh ku sayang.
0: Dengar Sabah FM di sana.

0: ialah Radio Sabah FM.
1: Baguslah.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu umurina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilayha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, kami mohon kepadamu agar diperelokkan agama yang menjadi pegangan urusan hidup kami, dunia yang menjadi tempat sementara hidup kami, akhirat yang menjadi tempat kami akan kembali. Jadikanlah hidup ini untuk menambahkan kebaikan dan mati kami untuk merehatkan diri dari segala keburukan. Ya Allah, perbaikilah diri antara kami, jinakkanlah di antara hati kami, tunjukkanlah kami jalan yang selamat, selamatkan kami daripada kegelapan kepada yang terang, jauhkanlah kami daripada perbuatan keji, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Ya Allah, ya Tuhan kami, limpahkan keberkatan kepada kami, pendengaran dan penglihatan kami, para istri dan anak-anak kami, sahabat handai dan rakan taulan kami, serta pemimpin kami yang telah berjasa kepada kami. Amin ya Rabbal Alamin. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaika al-masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

Assalamualaikum. Hai, selamat tengah malam ya. Bersama dengan saya, Lin Zainul. Kembali lagi tengah malam ini, hari Sabtu ya, 10 Oktober 2026. Terima kasih kepada Aida Jia yang telah bersama-sama dengan anda, Kak Manis kita tadi. Dan sekarang ini saya pula ambil alih. Jadi kepada anda yang mendengar, mungkin ada yang sedang memandu ketika ini, ada juga yang baru saja melaporkan diri bertugas ya, shift malam, dan bakal berakhir keesokan hari di 11 siang nanti, mungkin pukul 7 pagi, pukul 8 pagi. Apapun kekal setia bersama-sama dengan kami. Banyak lagu-lagu menarik akan terus menemani anda ya. Ada juga yang dalam perjalanan balik ke kampung halaman atas pelbagai urusan, berhati-hati ketika anda sedang memandu. Sama dengarkan kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: mengapa di langit mengakar di bumi.
1: Kerajaan akan memperkenalkan inisiatif sukuk simpanan rujit bertoken. Melalui teknologi blockchain, rakyat biasa boleh melabur dalam sukuk kerajaan dan memilih sama ada dana dikumpulkan disalurkan untuk pendidikan, kesihatan atau perlindungan sosial bagi golongan miskin.
0: Yang amat berhormat, Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri dan Menteri Kewangan. Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Klik.
2: Boleh bukan gurauan dan boleh juga bukan sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang muncul bukan sahaja hati tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan tragedi.
3: Selamat tengah malam ya, kami ucapkan kepada anda semua, pada teman-teman yang mendengar kami mungkin di mana-mana premis perniagaan, di kedai kopi ya, di mana-mana warung, di restoran. Kami disediakan terus temani anda kerana Nasional FM bersiaran 24 jam setiap hari seminggu. Pelbagai pengisian terus dikongsikan untuk anda, dan pembentangan belanjawan 2027 telah pun dibentangkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim ya, sekitar pukul 3 petang tadi, turut juga disiarkan secara langsung di Nasional FM Sentiasa di Hati. Jadi kita dah dengar kan, antara inisiatif yang diberikan termasuklah inisiatif Rahmah dan Agro telah ditingkatkan kepada RM750 juta ringgit, selain daripada 5,000 jualan agro madani yang menawarkan penganjuran antara barangan segar termasuklah ikan, ayam, sayur-sayuran, buah-buahan, diskaun sehingga 30% juga turut diberikan untuk dinikmati oleh orang ramai ya, termasuklah untuk membeli barangan basah guna sumbangan asas Rahmah. Sara boleh ditebus untuk barangan basah dan segar di 216 Pasar Tani Farma, melibatkan sejumlah 630 juta ringgit peruntukan jualan Rahmah Madani dan juga jualan Agro Madani, melibatkan jualan ataupun melibatkan peruntukan sebanyak 750 juta ringgit ya. Selain itu juga, kebajikan pekerja e-hailing dan p-hailing tidak juga dilupakan ya. Pakej sebanyak 160 juta ringgit oleh kerajaan dan Grab meliputi peningkatan kadar pendapatan minimum, bantuan kos penyelenggaraan kenderaan serta insurans dan caruman per keso. Ini semua untuk menjaga kebajikan pekerja e-hailing dan juga p-hailing yang banyak di negara kita ya. Banyak lagi yang di apa orang kata diberikan ya, sempena dengan pembentangan belanjawan 2027, akan saya kongsikan dengan anda selepas ini, termasuk dalam bidang pendidikan ya, bidang perubatan untuk orang kata apa, para pekerja termasuk pekerja awam dan juga swasta, sektor pertanian yang tidak dilupakan ya, juga mereka yang bekerja kontrak untuk doktor dan sebagainya. Tiada lagi doktor kontrak ini kerana sebanyak 46.5 bilion ringgit peruntukan keseluruhan diberikan kepada Kementerian Kesihatan, dan dengan itu juga 9,000 doktor kontrak diserap ke jawatan tetap menjelang 2027. Berita yang cukup bagus ya. Baiklah, teruskan siaran bersama-sama dengan kami, Nasional FM Sentiasa di Hati.

0: scam seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ini, dia terfikir, EFA itu apa? Ha, EFA itu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. EFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, EFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kilowatt jam dan ke bawah akan dapat pengecualian EFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut layari www.mytnb.com.my/tarif.
1: Siapa bilang gadis Melayu tak...
2: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya.
3: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
2: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
4: Pelajaran 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
5: Kerajaan akan memperkenalkan inisiatif sukuk simpanan rujit bertoken. Melalui teknologi blockchain, rakyat biasa boleh melabur dalam sukuk kerajaan dan memilih sama ada dana dikumpulkan disalurkan untuk pendidikan, kesihatan atau perlindungan sosial bagi golongan miskin.

bersama dengan kami di Nelson 11. Sentiasa di hati Fahrenheit ya, dengan lagunya Kasih Orang Muda. Tak ada yang muda, tak adalah warga lama ya. Jadi sama-samalah kita saling santun menyantuni, hormat menghormati, kerana kita hidup di bumi yang sama, menghirup udara yang sama juga ya. Jadi amat penting untuk kita mengambil berat, saling bertolak ansur, bertoleransi sesama kita, untuk kita nikmati keamanan, kedamaian dan juga keindahan ya, kerana hidup ni sekejap sahaja. Jangan dipanjang-panjangkan perkara yang mungkin boleh merosakkan, menjejaskan hubungan sesama kita ya. Selamat tengah malam saya ucapkan untuk anda yang belum lagi melelapkan mata, baru saja sampai ke rumah. Tadi punyalah banyak kerja kan yang perlu anda uruskan. Sebab kalau kita tak bereskan tugas kita, semalam hari Jumaat ya, ni dah masuk hari Sabtu dah ni, hari baru untuk hari ini kan, 10 Oktober 2026. Ada tugasan lain yang menanti anda. Jadi penting untuk kita tidak bertangguh-tangguh. Sikap bertangguh-tangguh ni akan merugikan diri kita ya. Baik, teruskan bersama-sama dengan kami di sini di Nasional FM. Sentiasa di hati.

0: Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Bagi menghargai 47,000 anggota paramedik dan jururawat yang memikul tanggung jawab besar.

yang kami jaga untuk anda. Ya, hari Sabtu hari ini mungkin ada yang mempunyai perancangan nak buat sesuatu. Ada perjumpaan, pertemuan anggota keluarga anda, ya, nak buat majlis makan-makan. Maklumlah kan, masing-masing sibuk sebelum ini, dah lama tak bertemu, ataupun pertemuan tersebut sesuatu yang istimewa untuk membincangkan majlis pertunangan, majlis merisik, majlis perkahwinan, ya. Salah seorang anggota keluarga anda yang akan menerima kedatangan orang baru dalam kehidupan mereka, kan. Jadi kita sebagai ahli keluarga tu, kita sama-samalah mengimarahkan majlis yang diadakan. Mana yang boleh kita bantu tu, kita bantulah, ya. Esok lusa kalau kita pula kan mengadakan majlis kenduri kendara, tentu sekali kita inginkan anggota keluarga kita, ya, adik beradik kita, saudara mara kita juga hadir untuk sama-sama ialah mengadakan majlis perbincangan, kan, buah fikiran dan sebagainya lah. Jadi ini sememangnya sangat-sangat penting, ya. Kita dapatkan hubungan ukhuwah sesama kita. Jadi kepada pendengar-pendengar yang sedang layan Nasional FM sentiasa di hati, terima kasih saya ucapkan untuk anda. Anda terus ditemani di Nasional FM, lagu-lagu yang telah pun disusun khas oleh penerbit khas untuk anda. Bersama

30. Yang Amat Berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri dan Menteri Kewangan. Dengarkan Nasional FM selama 24 jam tanpa henti menerusi frekuensi 95.3 dan 88.5. Semuanya ini di Nasional FM, sentiasa di hati. Bintang Piramli 2026 kini sampai ke kemuncaknya. 6 finalis bakal memberikan persembahan terbaik demi merebut gelaran juara. Siapa bakal memikat hati juri dan siapa bakal dinobatkan sebagai juara? Bersama pengacara anda, Nabila Huda dan Tony Yusof. Dimeriahkan lagi dengan artis jemputan Aina Abdul, Amir Masdi dan Danny ke puncak Bintang Piramli 2026 Ahad 11 Oktober 2026 pukul 9 malam bertempat di Detar Putra Unimas, Kota Samarahan, Sarawak. Dan sebelum tirai dibuka, jangan lepaskan peluang untuk saksikan Kapet Merah bermula pukul 8 malam. Kemuncak Bintang Piramli 2026 semuanya hanya di

Dan Sanal FM sentiasa di hati. Selamat pagi kepada anda semua. Semoga anda dalam keadaan sihat walafiat ya. Penting untuk kita menjaga kesihatan kita tatkala jerebu agak mengganas juga ya. Jerebu yang kita nampak langit seakan-akan bertukar kelabu. Ramai juga yang merasa kurang sihat ya, mengalami masalah pernafasan ya, sakit tekak, demam, selsema dan sebagainya. Ini kerana jerebu juga boleh mencetuskan serangan asma dan juga memburukkan lagi penyakit paru-paru. Antara kes-kes yang teruk juga, nyawa kita boleh terancam ya. Jadi penting untuk kita menjaga keselamatan kita ketika berada di luar, kurang-kurangkan berjalan kaki di luar dalam keadaan kita tak nampak bangunan. Walaupun sebelum ini bangunan tersebut dekat dengan kita, terang benderang kita nampak kan, tapi disebabkan oleh kes-kes jerebu ini kelihatan agak samar ya, penglihatan kita semakin terhad. Kalau anda perlu menggunakan pelitup muka, pakailah pelitup muka ya, dan kerap membasuh muka anda dengan air kosong ya, basuh tangan anda, bersihkan diri anda. Kebersihan asas dalam kehidupan kita. Jerebu di luar ni nampak macam tak ada apa-apa, tetapi ianya boleh menyebabkan berlakunya kesesakan nafas ya, masalah paru-paru, batuk dan sebagainya, terutamanya di kalangan kanak-kanak di mana antibodi mereka masih lagi lemah ya, tidak sekuat orang dewasa. Disebabkan itu jugalah seandainya IPU mencecah lebih 200, semua sekolah perlu ditutup demi keselamatan para pelajar. Teruskan bersama-sama dengan kami di sini di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
1: Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
2: Bantuan warga emas tahun depan ditingkatkan kepada 1.3 bilion ringgit yang akan memberi manfaat kepada 200 ribu penerima.
1: Yang amat berhormat, Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri dan Menteri Kewangan. Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Klik.

janji ya. Kalau boleh jangan kita mengkhiri janji yang telah pun kita meterai kan. Kerana kita perlu ingat ya, kita berpegang kepada janji, janji harus dikotakan ya. Terima kasih kepada semua teman-teman. Selamat pagi. Lin Zani ucapkan untuk anda. Sedang buat apa tu? Ada yang sedang menjamu selera? Apa kena kopi ke, roti canai ke, dekat kedai mamak ya, dekat mana-mana warung kan. Hari ini hari Sabtu ya, ramai yang bercuti. Apatah lagi pembentangan belanjawan 2027 telah pun dibentangkan ya. Segala kegusaran, kerisauan telah pun terlerai ya. Jadi kita dah tahu banyak sektor mendapat manfaat daripada pembentangan bajet, pembentangan belanjawan 2027 oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri semalam pukul 3 petang. Turut juga mendapat manfaat ialah sekolah ya, yang melibatkan penyelenggaraan sekolah sebanyak 2 bilion ringgit diperuntukkan untuk SJKC pula sejumlah 100 juta ringgit diperuntukkan untuk penyelenggaraan, sementara sekolah agama di seluruh negara peruntukan sebanyak 200 juta ringgit diperuntukkan ya, demi persekitaran pembelajaran yang lebih selesa, selamat dan juga kondusif untuk para pelajar kita. Jadi untuk adik-adik, belajarlah bersungguh-sungguh demi masa depan ya, dan elak terjebak dengan cinta kerana ini akan menjejaskan pembelajaran ya, akan melemahkan jiwa dan raga, akan menyebabkan kita tiba-tiba merasa cemburu dengan orang yang kita suka, padahal misi kita ke sekolah ialah untuk menimba ilmu. Apatah lagi kalau masih lagi berada di sekolah rendah, sekolah menengah alahai ya, SPM pun kita belum ambil lagi. Jadi buatlah yang terbaik, masa depan sangat penting. Bila dah bekerja kelak, balas jasa ibu ayah ataupun penjaga kita ya. Selepas itu barulah kita boleh nak bercinta, bercintun dan sebagainya lah, mencari pasangan hidup kita, dan diharapkan agar kita bertenang sewaktu kita masih lagi menuntut ilmu ya. Terima kasih kepada semua yang terus mendengar. Inilah Nasional FM, sentiasa

0: Gegar Pagi Langit mengakar di bumi.
1: Bantuan warga emas tahun depan ditingkatkan kepada 1.3 bilion ringgit yang akan memberi manfaat kepada 200 ribu penerima.
0: Yang amat berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri dan Menteri Kewangan. Lagu baru

Anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia.

kepada anda semua ya, yang belum lagi tidur, nak hantar ucapan, boleh kirimkan di muka buku Nasional FM Sentiasa di Hati. Antaranya Firwan Masran nak ucapkan selamat pagi kepada Lin yang sedang bertugas, Ahran Ahmadal juga begitu. Salam dari kejauhan, saya dari Kampung Sentosa Jaya Kina Batangan, nak ucapkan salam bertemasya dan berhibur kepada semualah. Selamat hujung minggu kan, ramai yang bercuti hari ini. Nani Ani juga nak ucapkan selamat pagi, malam terang benderang ya, ditemani bintang, lagu-lagu yang berkumandang, lepak santai bersama dengan Lin Zainul. Aiman Taman Ria Miau ya, nak ucapkan salam beristirahatlah kepada rakan-rakan. Saya berada di rumah di Tawau Sabah, tetap layan Nasional FM juga. Sementara Shikin Amir juga, kalau lapar jangan lupa jamu selera, jangan biarkan perut kita berkeroncong. Sambil itu dengan kami, inilah Nasional FM Sentiasa di Hati.

Aras Negara. 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir Era 1000 CC.

0: Di saluran OK, Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Klik.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM. Bintang Piramli 2026 kini sampai ke kemuncaknya. 6 finalis bakal memberikan persembahan terbaik demi merebut gelaran juara. Siapa bakal memikat hati juri dan siapa bakal dinobatkan sebagai juara bersama pengacara anda Nabila Huda dan Tony Yusof. Dimeriahkan lagi dengan artis jemputan Aina Abdul, Amir Masdi dan Danny ke puncak Bintang Piramli 2026 Ahad 11 Oktober 2026 pukul 9 malam bertempat di Detar Putra Unimas, Kota Samarahan, Sarawak.

Ada budak kacamata menghiburkan anda. Baik, bermula semalam ya, 9 Oktober. Dijangka berterusan sehinggalah penghujung Oktober ini, permulaan fasa peralihan monsun yang menandakan berakhirnya monsun barat daya yang telah bermula pada 14 Mei 2026 ya. Jadi orang ramai diminta berhati-hati kerana monsun, apa orang kata, peralihan monsun ini akan mengakibatkan hujan lebat turun di sesetengah negeri ya. Jadi sama-sama kita lakukan persediaan awal. Terima kasih kepada Nana buat ijam ya, kepada Rosli yang ketika ini sedang layan Nasional FM sentiasa di hati. Juga kiriman ucapan yang saya terima antaranya daripada Mona Rahim di Cemoh, Perak. Tetap layan Nasional FM le pagi ni. Tak ketinggalan daripada Biah di Semarahan, Sarawak. Selamat pagi, semoga segala urusan kita dipermudahkan. Rakan kita Nida Wahida dari Senai, Johor Bahru, tetap dengar Nasional FM. Syikin Amir juga begitu ya. Yang ini kiriman daripada Nur Isa, ucapan selamat pagi. Dan juga untuk rakan-rakan yang mengenali di Kampung Simpang Pulai di Ipoh, Perak. Dalam hidup ini janganlah kita sombong menyombong dok. Mungkin esok lusa kita memerlukan pertolongan daripada orang. Kalau jalan tu asyik apa orang kata mendongak ke langit aja, hidup le memandang ke bumi, macam manalah kan hubungan kita dengan orang di sekeliling kita. Tak kala kita dalam kejatuhan ya, kesusahan, kita perlukan pertolongan orang. Tidak ada manusia yang hidup seorang diri di muka bumi ini. Azie Muhammad Tahir, selamat pagi Azie, diucapkan ya. Semoga Azie dalam keadaan sihat walafiat. Azie Muhammad Tahir ni dari Kluang, Johor, hadir pada pagi ini. Semakin cantik, semakin manis Azie ya. Baiklah, teruskan bersama-sama dengan kami.

0: Kapal di langit mengakar di bumi.
1: Kelantan, kerajaan akan memulakan perencanaan projek empangan lebih sebagai penyelesaian jangka panjang. Serta itu, pembinaan loji jawatan air macang dan penggantian paip uzur sedang berjalan sekarang.
0: Yang amat berhormat, Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri dan Menteri Kewangan.
2: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
3: Jap, nak update story dulu. Okey guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh. Tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
4: Okey guys.
3: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua. Lagu

Banyak lagu-lagu yang telah pun disiarkan khas untuk hiburan kita bersama-sama pada awal pagi ini. Dah pun pukul 2.22 minit pagi. Selamat pagi untuk anda di mana agaknya lokasi anda berada. Masih lagi memandu di jalan utama, jalan bandaran, ya, jalan persekutuan ataupun di lebuh raya utama negara. Sentiasa utamakan keselamatan, ya. Memandu pada waktu-waktu begini, jangan lupa pasang lampu kenderaan anda bagi melancarkan lagi perjalanan, ya. Namun seandainya anda terasa macam penat lah, letih lah dan memandu agak lama, kan, apa kata anda berehat di mana-mana R&R, ya, tempat rehat dan juga rawat untuk anda luruskan pinggang. Ada yang nak menggeliat, ada yang nak minum-minuman panas, ya, ada yang nak berjalan-jalan di kawasan sekitar, kan. Kadang-kadang bila kita dah memandu agak lama, duduk berjam, kan, dengan posisi yang sama, itu pun tidak bagus untuk kesihatan tubuh badan kita, untuk pinggang kita, kan. Sekali-sekali kita keluar sekejap, kita berjalan-jalan, ya, sebelum kita sambung kembali pemanduan. Ada juga yang nak isi minyak, semakin sedikit dah tu minyak tu, jangan tunggu sampai habis, sampai lampu minyak tu dah berkelip-kelip dah, bahaya sungguh, ya, bahaya. Selamat memandu sambil dengarkan kami, National FM, sentiasa di hati.

Hati-hati. Sentiasa berhati-hati di mana saja anda berada, terutamanya kalau anda memandu pun kan, jangan fikir kita dalam kenderaan, tidak ada perkara yang boleh menimpa kita. Kalau adalah seseorang datang ke kenderaan anda meminta bantuan, ya, waktu tu mungkin anda keseorangan dan anda pula merasa serba salah antara nak hulurkan bantuan dengan risau akan keselamatan diri anda. Nak membantu tetapi pada waktu yang sama kita tak tahu, ya, siapa yang berada di luar kenderaan dan apa sebenarnya yang orang tersebut mahukan daripada anda. Ada satu perkongsian yang mendapat perhatian di Threads, ya, berkenaan dengan seorang pengguna menceritakan pengalaman didatangi lelaki yang meminta bantuan ketika dia sedang dalam kenderaannya. Bahagian selebihnya diceritakan menerusi gambar sahaja. Jadi kita, apa orang kata, kalau nak menghulurkan bantuan kena fikir terlebih dahulu lah, apatah lagi kalau anda merupakan seorang wanita terutamanya kan. Dan kita tidak boleh menganggap orang yang meminta bantuan itu sebagai penipu. Tetapi kita juga tidak wajib untuk membuka pintu kereta untuk menghulurkan bantuan disebabkan oleh rasa bersalah. Jadi kita perlu fikirkan keselamatan diri kita terlebih dahulu, ya. Sebarang ancaman boleh berlaku terhadap diri kita dan seandainya kita tidak berhati-hatilah. Jadi kita disarankan untuk sentiasa berjaga-jaga, ya. Dah banyak dah kes-kes yang dikongsikan di Threads, ya, di media sosial berkenaan dengan perkara ini. Bahaya tetap ada di mana-mana, tetapi kita kena ikut gerak hati kita lah. Kalau kita rasa tak perlu, tak payahlah, ya. Sebab keselamatan kita perlu diutamakan. Baiklah, banyak lagi perkongsian menarik akan terus kami kongsikan bersama dengan anda selepas ini.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian.

0: semula. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Bila seseorang kata mereka disakiti, percayalah. Jangan biarkan suara mereka tenggelam. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bully. Hentikan tragedy.
1: Kembali ceria bertemankan kami di National Event Sentiasa di Hati. Apa khabar anda pada pagi ini? Kan pagi yang menenangkan, ya, pagi yang agak dingin. Tak kala suasana begitu sunyi sepi, kan, terutamanya di kawasan perumahan, kan, ramai dah tidur lena, ada yang bermimpi indah dan sebagainya lah. Namun kepada anda yang masih lagi berjaga, elak membuat bising, ya, kerana ini akan mengganggu kawasan kejiranan anda, ya. Sama-samalah kita sentiasa bertimbang rasa. Kalau kita nak orang menghormati kita, kita kena belajar menghormati orang terlebih dahulu. Hak sebagai jiran perlu kita fikirkan, ya, kerana kita hidup ni bermasyarakat, bukannya hidup seorang diri. Terima kasih kepada Adinda, buat Musa, ya, kepada Kamal, buat Rosa, kepada Kak Ngah, Atun, untuk Joji dan ramai lagi lah rakan-rakan pendengar. Anda sedang layan National FM Sentiasa di Hati.

0: kapal di langit mengakar di bumi.
1: Pelepasan cukai individu turut diperluas. Perawatan perubatan diperluas. Meliputi perkhidmatan penjagaan selepas bersalin. Penjagaan ibu bapa. Tambah lagi, datuk nenek. Diperluas meliputi perbelanjaan penjagaan yang tidak lagi terhad kepada kesihatan. Peralatan sukan diperluas meliputi pembelian kasut sukan. Dan ini boleh dimula dengan yang berhormat supaya banyak lagi berlari. Yuran pengajian dan kemahiran diperluas meliputi semua bidang pengajian dan tuition anak. Gaya hidup diperluas merangkumi langganan AI serta kos pembaksinan dan pengambilan haiwan peliharaan angkat daripada pusat pendaftar.
0: Yang amat berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri dan Menteri Kewangan. Bintang Piramli 2026 kini sampai ke kemuncaknya. 6 finalis bakal memberikan persembahan terbaik demi merebut gelaran juara. Siapa bakal memikat hati juri dan siapa bakal dinobatkan sebagai juara bersama pengacara anda Nabila Huda dan Tony Yusof. Dimeriahkan lagi dengan artis jemputan Aina Abdul, Amir Masdi dan Danny ke puncak Bintang Piramli 2026 Ahad 11 Oktober 2026 pukul 9 malam bertempat di Detar Putra Unimas, Kota Samarahan, Sarawak.

bersama-sama dengan anda selama pagi. 3.20 minit pagi, Lin Zanu di sini menemani anda hinggalah jam 6 pagi nanti. Penghargaan ya, bukanlah sekadar ucapan yang lahir di bibir kita semata-mata. Kadang-kadang penghargaan itu boleh diungkapkan dengan pelbagai cara, bukan pada berapa kali kita mengucapkan terima kasih, tetapi kepada bagaimana kita melayani, menghormati dan juga menjaga hati seseorang ya. Tindakan ini menunjukkan sama ada kita benar-benar menghargai orang itu atau sebaliknya. Penghargaan yang ikhlas juga lebih jelas melalui perbuatan, bukan sekadar kata-kata. Kerana pada akhirnya orang akan lebih ingat bagaimana kita melayan mereka berbanding apa yang kita ungkapkan. Jadi perbuatan itu sangat-sangat penting ya, untuk kita menzahirkan rasa hormat, rasa santun, rasa menghargai, rasa syukur, rasa gembira dengan apa yang kita miliki. Bukan sekadar barangan tetapi lebih kepada kemanusiaan ya. Terus bersama-sama dengan kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

kasih kepada semua yang terus setia bersama-sama dengan kami di National FM sentiasa di hati. 3.28 minit pagi, okey. Selamat pagi kepada anda yang bertugas pada pagi ini. Selamat menjalankan tugas. Mungkin anda bertugas di sektor perhotelan, ya, dalam sektor perkilangan. Anda yang membawa pengangkutan awam, ya, anda yang membawa van, lori, bas express. Semoga anda kekal setia bersama dengan kami. Yang memandu tidak mengantuk, tidak keletihan. Kalau penat tu, berhentilah seketika, ya, di mana-mana tempat yang selamat. Mungkin ada yang nak tidur sebentar, kan, anda nak kunci jam 30 minit, ya, 1 jam. Tapi kena pastikan tempat yang anda berhenti itu tempat yang selamat lah, tidaklah terlalu terpencil sehingga sukar untuk diakses oleh orang lain, kan, kerana kita tak nak nantilah sebarang kejadian yang tidak diingini berlaku terhadap anda dan juga mungkin pasangan anda. Baik, terus di sini bersama-sama dengan kami, inilah National FM sentiasa di hati.

seseorang berkongsi gambar ya berkenaan dengan seorang wanita yang memerap ayamnya tetapi dilakukan di dalam sinki. Sinki tempat kita membasuh pinggan mangkuk dan ayam tersebut telah pun diperap, ditaburkan di dalam sinki tersebut. Sinki itu kosonglah, tak ada pinggan mangkuk dan sebagainya. Dan perkara ini telah menimbulkan pelbagai perdebatan ya, di kalangan netizen. Ada yang mengatakan okey, ada yang geli, ada yang rasa perbuatan tersebut salah ya, dari aspek kebersihan kerana kuman mudah membiak dan risiko untuk mengalami keracunan makanan pun ada juga ya. Jadi bila kita melihat gambar tersebut kan, sinki sebenarnya bukanlah tempat untuk kita meletakkan ayam-ayam yang telah pun diperap ya. Sinki adalah tempat untuk kita mencuci segala pinggan mangkuk dan sebagainya lah. Ini kerana kalau kita perap ayam dan diletakkan di dalam sinki tersebut, ianya berisiko untuk berlaku pencemaran silang. Selain itu, bakteria juga boleh merebak ya ke sinki dan juga ke permukaan dapur. Jadi kita disarankan untuk kalau kita nak perap tu, gunakanlah pinggan atau besin atau bekas untuk memerap segala ayam, ikan dan sebagainya. Selepas diperap, gunakan penutup, simpan di dalam peti sejuk. Bukannya waktu kita dah perap tu kita biarkan je di dalam sinki rumah kita tu sementara kita perangatkan minyak untuk menggoreng ya. Saya tengok pun rasa rasa macam geli pula nak makan kan. Baiklah, sebentar lagi 10 minit menghampiri jam 4 pagi. Selamat pagi untuk anda yang baru saja terjaga dari tidur. Ucapkan syukur alhamdulillah segala nikmat kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita sebagai hamba-Nya. Wajib ya, wajib kita syukuri, kita berlapang dada, kita sentiasa melipat gandakan ibadah, memohon keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Pengampun, yang Maha Berkuasa ya. Terima kasih kepada semua, layan terus National FM.

0: Pagi Sua.
1: Stream kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App.

0: Jom ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM.
1: Kamu wajib follow, okay?

0: kembali bersama kami di Sabah FM. Rentak 46 Sabah FM.
1: Saya Natasha Sun, Pelumba Basikan Negara. Jaga diri, jaga keselamatan dimanapun kamu berada. Teruskan mendengar Sabah FM.

Dengar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas. 95.9 FM.

0: Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dirikanlah olehmu solat ketika gelincir matahari hingga waktu gelap malam, dan dirikanlah solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu adalah disaksikan, yakni keistimewaannya. Surah Al-Isra ayat 78.
2: Allahu Akbar.

0: الله الرحمن الرحيم. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji bagi Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata-mata. Tiada sekutu baginya. Milik Allah kerajaan dan baginya segala pujian. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan keburukan di hari tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di alam kubur.
1: Sohibus Samaha, Datuk Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah. Selamat menunaikan solat fardu subuh daripada Sabah FM.
2: Sekilas renungan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عدد ما في علم الله، صلاة دائمة بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، Alhamdulillah, apa kabar sahabat pendengar Sabah FM? Walau dimanapun berada, tak kira ya, di pisuk-pisuk daerah manapun, mudah-mudahan keberkatan Allah Subhanahu wa Ta'ala sentiasa membasahi kehidupan kita. Apalagi dengan tahun baru, azam baru, lembaran baru, tentu kita memasang nawaitu, memasang azam yang pelbagai untuk kita capai pada tahun ini. Dan semua itu sahabat yang mulia, tidak akan dapat kita capai jika bukan karena rahmat dan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan rahmat pertolongan Allah Ta'ala itu, macam mana kita mau tahu yang kita ini diberkati, dirahmati Allah? Setiap perjalanan kita itu ya, Allah Ta'ala selalu berikan petunjuk, berikan ilham yang baik-baik dalam kehidupan kita. Maka itu tandanya Allah Ta'ala berkati dan rahmati kita. Sahabat yang mulia, kita sambung sikit lagi apa yang kita bincang kemarin tentang dosa itu memberatkan hati ya, dan istighfar itu meringankannya. Sahabat yang dimuliakan Allah, dalam sebuah hadis Nabi SAW pernah menyebut, At-ta'ibu min dhanbihi kaman la dhanbalahu aw kama qala. At-ta'ibu itu apa? Ism fa'il. Orang yang bertaubat, minta ampun sama Allah, menyesali akan segala dosa dan kesilapan, sedar tindak tanduk kita ini tidak mendapat redha Allah. Makanya kita kembali kepada Allah, kita beristighfar, minta ampun, menyesal, berazam tidak mengulanginya daripada dosa-dosa itu. Apa kata Nabi SAW? At-taibu min dhambihi, orang yang bertaubat daripada dosa-dosanya, kelalaiannya dan segala macam yang kita sebutkan tadi, kaman la dhambalahu, seperti mana orang yang bersihnya itu macam nada dosa. Ya Allah, pemurahnya Allah, maha baiknya Allah. Sahabat yang mulia, banyak berdosa kita ini siang malam. Kita lalai sama Allah, kita lupa sama Allah, kita tak peduli sama Allah. Tapi kata Nabi apa? Saatnya bila kita sedar, kita taubat, kembali kepada Allah. Apa Allah bilang? Apa Nabi bilang? Maaf. Nabi SAW bilang, kalau kita taubat, dosa yang dulu-dulu itu Allah hapuskan semuanya. Seolah-olah kita ini, ya, kaman la dhambalahu, seperti orang yang tidak ada dosa. Baik bahkan Allah sama kita. Maha baik Allah sama kita. Beza kita dengan sesama kita manusia, ampun maaf. Ada mudah-mudahan ini pun janganlah, ya, jadi budaya dalam kehidupan kita. Cuma mau kasih tahu, beza Allah maha baik dengan kita. Jauh Allah maha baik. Contohnya apa? Bila kita buat salah sama orang, kita minta maaf sama dia, ya, kebarangkalian memaafkan itu sangat tinggi insyaallah. Orang mungkin maafkan kita sahabat, tapi ya ampun maaf, ada setengah-setengahnya, tidak semua minta maaf. Dan kalau ia berlaku, cepat-cepat kita ubah budaya ini. Apa budayanya? Saudara kita minta maaf, dia maafkan kita, tapi dia masih sebut-sebut kesilapan kita yang dulu-dulu itu. Ya, memaafkan bilangnya boleh ustaz, tapi melupakan tidak sekali-kali. Ini bahaya sahabat yang mulia. Bila kita alihkan hati kita, jiwa kita sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak begitu sahabat. Ya Allah maha baik Allah. Kita buat salah hari ini, kita taubat betul-betul dengan taubatan nasuha. Yang kemarin tu Allah tidak kira, sudah hapus semuanya. Tapi kalau pula dibuat berbalik, kira baliklah, ya. Tapi kalaulah contohnya sudah kita taubat, kita tidak ulangi, kita menyesal, berhenti buat dosa itu, yang itu dosa itu yang pernah kita buat kemarin-kemarin itu, Allah Ta'ala tidak pernah sebut-sebut lagi. Allah tidak akan ungkit lagi. Allah hapuskan, kaman la dhambalahu, seperti orang yang tidak ada dosa. Beza dengan manusia, kan ampun maaf. Memaafkan ustaz boleh, tapi melupakan tidak sekali-kali. Sahabat yang dimuliakan Allah, kalau kita ada penyakit seperti ini, memaafkan boleh, melupakan tidak, itu jangan. Itu nanti secara tidak sedar, ya, dia akan kembali melahirkan atau membentuk titik-titik hitam dalam hati kita. Ya, kita usahakan bila kita maaf, ya, hapuskan segala-galanya dan jangan diingat lagi. Sebab kita mau jadi hamba Allah yang disayangi oleh Allah. Kalau mau disayangi oleh Allah, kita tiru, ya, yang baik-baik apa yang Allah Ta'ala, ya, anjurkan kepada kita. Maka mudah-mudahan sahabat yang dimuliakan Allah, istighfar banyak-banyak. Ingat besar peranan istighfar dalam kehidupan kita. Jangan sampai kita malas mau istighfar. Allah Ta'ala tidak pernah, ya, membiarkan kita. Bahkan pintu taubat selama masih Allah Ta'ala buka untuk kita, maka selama itu Allah tidak memilih-milih siapa yang dia mau berikan keampunan. Syaratnya kita yang kena rajin minta ampun sama Allah. Ya sahabat yang mulia, mudah-mudahan langkah kaki kita tahun 2026 jauh lebih indah berbanding yang lepas-lepas. Lupakan yang lalu, hapuskan kenangan-kenangan yang lalu. Mari kita hidup dengan hari ini, dengan misi dan visi kita yang baik-baik. Mudah-mudahan merimbun rahmat dan keberkatan Allah dalam setiap langkah kaki dalam kehidupan kita. Terima kasih sahabat, jumpa lagi. Mohon maaf lebih dan kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sekilas renungan itu tadi bersama Ustaz Rafai Muhammad Inarji.
2: Sekilas renungan.

0: Kemudian Nabi Adam menerima dari Tuhannya beberapa kalimah, yakni kata-kata pengakuan taubat yang diamalkannya. Lalu Allah menerima taubatnya. Sesungguhnya Allah, Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani.
1: Qulna bi tu minha jami'a.

0: Samud.
1: Kami berfirman lagi, turunlah kamu semuanya dari syurga itu. Kemudian jika datang kepada kamu petunjuk dariku, yakni melalui rasul-rasul dan kitab-kitab yang diturunkan kepada mereka, maka sesiapa yang mengikuti petunjukku itu, nescaya tidak ada kebimbangan dari sesuatu yang tidak baik terhadap mereka, dan mereka pula tidak akan berduka cita.

0: dan orang-orang kafir yang mendustakan ayat-ayat keterangan kami, mereka itu ialah ahli neraka. Mereka kekal di dalamnya.
1: Ya Bani Israel, اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون.
0: Wahai Bani Israel, kenangkanlah kamu akan segala nikmat yang telah kuberikan kepada kamu, dan sempurnakanlah perjanjian kamu denganku, supaya aku sempurnakan perjanjianku dengan kamu. Dan kepada akulah sahaja hendaklah kamu merasa gerun takut, bukan kepada sesuatu yang lain.

dan berimanlah kamu dengan apa yang aku turunkan, yakni Al-Quran, yang mengesahkan benarnya kitab yang ada pada kamu. Dan janganlah kamu menjadi orang-orang yang mula-mula kafir, yakni ingkar akan dia. Dan janganlah pula kamu menjadikan ayat-ayatku sebagai harga untuk membeli kelebihan-kelebihan yang sedikit faedahnya. Dan kepada akulah sahaja hendaklah kamu bertakwa.

0: Dan janganlah kamu campur adukkan yang benar itu dengan yang salah, dan kamu sembunyikan yang benar itu pula, padahal kamu semua mengetahuinya.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung.
2: Sabah FM

0: berterusan. Teruskan bersama.
1: Syukur setiap hari dengan nikmat yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala.
2: Kami Zihan, kami dengar Sabah FM. Bagus.

Tiada Tuhan yang kami sembah melainkan Engkau. Hanya kepadamu kami bermohon dan berserah. Allahu ya Mujib, ya Allah, kami tadahkan tangan memohon limpah perkenanmu. Jadikanlah setiap pekerjaan kami sebagai ibadah hanya untukmu. Setiap kudrat dan iradah yang mengalir dalam diri kami adalah ihsan kasih sayangmu. Ya Allah, anugerahkanlah kami hati yang lapang dan tenang saat melaksanakan amanah yang Engkau pikulkan di bahu kami. Mudahkanlah segala urusan kami. Jadikanlah setiap urusan kami asbab untuk senantiasa dekat kepadamu. Ya Allah, ya Ghaffar, ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa istri dan anak-anak kami, serta seluruh hamba-hambamu. Ya Allah, hiaskanlah diri kami dengan akhlak yang mulia, melaksanakan tugas dengan penuh ikhlas dan berintegriti, agar jabatan dan institusi kami sentiasa berlimpah dengan rahmah dan ridha-Mu, ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana 'alayka tawakkalna wa ilayka anabna wa ilaykal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

anda dengan informasi semasa dan lagu-lagu terkini. Yo, what's up? Baby, let's go. Pahucu Minggu. Sanakan FM bersamamu.

Resumindo. Sagan FM bersamamu. Assalamualaikum. Selamat pagi. Salam Malaysia Madani. Salam berteman untuk anda. Pastinya kami kembali bersama menerusi frekuensi ini 90.1 teman setia anda. Saya Didi, teman anda untuk segmen Bahu Hujung Minggu edisi Sabtu 10 Oktober 2026. 10-10, ya, tarikh yang begitu cantik sekali. Dan ramai yang mengambil peluang ini untuk menjadikan tarikh ini sebagai salah satu tarikh yang bersejarah dalam hidup mereka. Apapun, Didi bersama dengan rakan jurutera bertugas Sami Burhan akan terus bersama-sama dengan anda bermula jam ini hingga ke pukul 1 tengah hari nanti. Jom kita layan dulu lagu ini kembali seketika nanti bersama-sama kami. Salakan FM bersamamu.

Itu dia senyuman ragamu Gerhana Sukacinta. Selamat pagi yang baru mendengarkan kami pagi ini. Sebentar lagi Didi nak kongsi untuk anda. Ya, seperti biasa 6.15 minit pagi info cuaca. Seketika nanti. Jom kita lain lagi lagu seterusnya bersama-sama kami. Anda sedang mendengar Risalah Kanafan Bahu Jung Minggu.

0: Lebih relax di hujung minggu. Bah, hujung minggu.
1: Happy holiday weekend, everybody. Party, party. Bah, hujung
0: minggu. 6 pagi hingga 1 tengah hari.
2: Bah, hujung minggu. Yeah, okay.
3: We about to ride out.
2: That's right. You know what that means.
0: Salagan FM bersama.
3: Let's go.
2: Yeah. Okay, give it to me.
3: Get it.
0: Info cuaca hari ini. Bersamamu.
4: Baik, sebelum kita teruskan lagi hiburan pagi ini, di sini nak bawakan untuk anda info cuaca di mana bagi daerah Sandakan dan Kina Batangan berkongsi ramalan cuaca yang sama untuk sepanjang hari ini. Pagi diramalkan tiada hujan, petang dan malam hari ribut petir di kebanyakan tempat dengan suhu 25 hingga 33 darjah Celsius. Untuk seterusnya pula, kita bawakan untuk anda di daerah Beluran. Daerah hujan untuk sebab pagi, ribut petir di kebanyakan tempat untuk sebab petang, malam ribut petir di beberapa tempat. Terlupit juga diramalkan tiada hujan untuk sebab pagi, petang ribut petir di beberapa tempat dan malam hujan di beberapa tempat. Manakala di Tongod, tiada hujan untuk sebelah pagi, manakala sebelah petang dan malam ribut petir di beberapa tempat dan dengan suhu 25 hingga 33 darjah Celsius. Itu dia. Jadi sepanjang hari ini ya, kita bawakan untuk ada info cuaca sebentar tadi dari Jabatan Meteorologi Malaysia untuk daerah Sandakan, Kina Batangan, Beluran, Telupi dan juga di Tongod. Lain terus Sandakan FM bersamamu.
0: Info cuaca hari ini. Buat turun aplikasi My Cuaca sekarang. Maklumat cuaca kini di hujung jari anda. Sandakan FM bersamamu.

Baiklah, terima kasih untuk anda yang baru mendengarkan siaran Sarakan FM untuk pagi ini, bahujung minggu. Satu Malaysia, semua telah pun mendengar ya. Semalam menerusi pembentangan Belanjawan 2027 yang mana dibentangkan di Dewan Rakyat, memperuntukkan sebanyak RM510 bilion bagi mengangkat martabat dan kesejahteraan rakyat. Manfaatnya mesti dirasai setiap warga Malaysia tanpa ada yang tercicir ya. Antara yang kita dengarkan tadi berkenaan dengan STR Sara Hidup. Itulah dia. Dan pastinya mengukir senyumannya dan sedikit sebanyak dapat membantu sangat-sangat untuk kita membuat persiapan menjelang Aidilfitri nanti tahun hadapan, insyaAllah. Terima kasih untuk Kerajaan Madani atas belanjawan telah pun dibentangkan kemarin dan bersifat inklusif ya untuk seluruh masyarakat di negara kita Malaysia. Sebentar lagi 6.30 pagi kita nak bawakan untuk anda berita ringkas dari Sabah FM. Lain terus 90.1 teman setia anda.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya Zuzela Alais Ella Muhammad dalam berita Sabah FM. Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Panglima Haji Hajiji Haji Nur menyifatkan belanjawan 2027 sebagai belanjawan komprehensif yang dapat meringankan beban kewangan rakyat selain mencerminkan kekukuhan ekonomi negara. Insentif dan langkah yang diumumkan merangkumi pelbagai segmen masyarakat sekaligus menunjukkan usaha kerajaan membantu rakyat menghadapi cabaran kos sara hidup. Datuk Seri Hajiji berkata demikian selepas menyaksikan siaran langsung pembentangan belanjawan negara 2027 di Kota Kinabalu. Terdahulu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim yang juga Menteri Kewangan ketika membentangkan belanjawan 2027 berkata, Sabah kekal sebagai penerima peruntukan persekutuan terbesar dengan jumlah RM18.6 bilion bagi tahun hadapan. Jumlah itu menunjukkan peningkatan 6.25% berbanding RM17.6 bilion yang diperuntukkan tahun ini. Sementara itu, peruntukan RM18.7 bilion untuk Sabah menerusi belanjawan 2027 perlu diurus dengan cekap. Pensyarakanan Fakulti Perniagaan Ekonomi dan Perakaunan Universiti Malaysia Sabah UMS, Profesor Madya Dr. Oscar Dausin berkata, ia bagi memastikan manfaatnya diterjemahkan kepada pembangunan dan kesejahteraan rakyat, penyelarasan serta ketelusan antara kerajaan persekutuan, kerajaan negeri dan agensi berkaitan juga penting bagi mengelak kelewatan pertindihan fungsi serta pembaziran sumber. Peruntukan sektor pertanian menerusi belanjawan 2027 perlu dimanfaatkan secara berkesan bagi meningkatkan produktiviti dan pendapatan petani serta pekebun kecil sekaligus memperkukuh keterjaminan makanan negara. Pensyarah Fakulti Peladangan dan Agroteknologi Universiti Teknologi Mara UiTM Sabah, Profesor Madya Dr. Widu Riyati Sumin berkata, keberkesanan peruntukan itu perlu dinilai berdasarkan hasil dicapai, khususnya peningkatan pengeluaran pertanian dan pendapatan golongan sasar. Sekian berita tadi disunting Jenyora Mahin dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum. Anda sedang mendengar

0: Jawan 2027. Misi Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Setakat Ogos tahun ini, sebanyak 28 kes maut akibat pemandu mabuk atau di bawah pengaruh dadah. Ini memang menyentak sanubari kita. Walaupun penguatkuasaan terlalu berketat, namun pelanggaran peraturan masih membimbangkan. Oleh itu, sebagai langkah lebih tegas, kerajaan akan meminda akta pengangkutan jalan bagi mewajibkan pemandu di bawah pengaruh alkohol atau dadah membayar papasan kepada mangsa. Sistem telematik akan diwajibkan untuk dipasang di kenderaan perdagangan bagi memantau kelajuan, lokasi dan corak pemanduan berisiko termasuk pengesan alkohol.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
2: Pas hujung minggu, Sabtu dan Ahad. When we pull up, you know
3: it's a shutdown. Korang boleh pergi, baby aku ada type.
4: Dengan pagi hingga Sabtu tengah hari. I'm so in love
2: with you. Baby, calm down. Sarakan FM bersamamu.

10/10/2026, tarikh yang sangat cantik untuk hari ini ya. Dan ini nak kongsi untuk anda, ini dia bacaan indeks pencemaran udara, bacaan IPU bagi daerah Sandakan, iaitu 56 di tahap yang sederhana. Jerebu hilang, risiko belum tentu hilang ya. Pendedahan berpanjangan dan berulang. Yang kita mahu hilang ialah punca jerebu, bukan sekadar asap daripada pandangan. Dan sampai kita begitu biasa dengan langit kelabu sampai terlupa kita sepatutnya bernafas dalam udara yang bersih. Dan juga dikongsi bersama dengan anda, antara penyakit yang boleh diserang akibat daripada jerebu ini berkenaan dengan jantung dan otak, risiko penyakit jantung dan strok. Bagi paru-paru pula, fungsi boleh menurun, kanser paru-paru, dan juga untuk ibu hamil ya, dikaitkan dengan berat lahir lebih rendah. Jadi itu dapat dikongsi untuk pagi ini dari Public Health Malaysia. Selamat pagi yang baru mendengarkan kami pagi ini, Didi bersama-sama dengan anda dalam segmen Bahujung Minggu. Sebentar lagi kita nak kongsi untuk anda info seterusnya, dan juga jangan lupa ikuti laman Nurani. Anda sedang mendengar Salakan FM bersama

0: 101.1.
1: Laman Nurani bersama yang berbahagia Ustaz Haji Muhammad Sabari Haji Saleh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga sihat-sihat selalu, ceria-ceria selalu. Para pendengar sekalian, hari ini ramai manusia hidup dalam keletihan. Penat bekerja, penat mencari rezeki, penat mengejar kesenangan dunia yang tidak pernah habis. Seawal pagi keluar mencari kehidupan, pulang lewat petang dengan fikiran yang penuh tekanan. Semua dilakukan demi memastikan dunia tidak kekurangan. Namun, dalam kesibukan itu, ada satu perkara yang sering dilupakan, yakni bekalan menuju akhirat. Kita lelah mengejar dunia, tapi lalai mengejar akhirat. Kita takut rezeki berkurang, tetapi tidak takut dosa menjadi semakin bertambah. Sedangkan dunia yang kita kejar, suatu hari nanti akan ditinggalkan. Tetapi dosa yang dibawa tanpa taubat akan tetap dipersoalkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairum wa abqa. Maksudnya, tetapi kamu lebih mengutamakan kehidupan dunia, padahal akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Surah Al-A'la ayat 16 hingga 17. Ayat ini seolah-olah menegur hati manusia yang terlalu sibuk memikirkan dunia sehingga lupa kehidupan yang kekal abadi. Para pendengar sekalian, tidak salah mencari rezeki. Islam mengajar umatnya supaya bekerja dan berusaha. Tetapi jangan sampai dunia menguasai hati sehingga ibadah menjadi perkara sampingan. Ada manusia sangat takut wangnya berkurang, tetapi tidak takut pahala semakin hilang kerana meninggalkan solat. Sangat takut kehilangan pekerjaan, tetapi tidak takut kehilangan keberkatan hidup akibat dosa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Law kana li bani Adam wadiyani min zahabin, labtagha wadiyan salisa." Maksudnya, jika anak Adam memiliki dua lembah emas, dia pasti akan mencari lembah yang ketiga. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Hadis ini menggambarkan sifat manusia yang tidak pernah puas dengan dunia, kecuali hati yang dipenuhi iman dan mengingati Allah. Kadang-kadang kita terlalu risau tentang sedikitnya rezeki, tetapi tidak risau tentang banyaknya dosa yang dilakukan setiap hari, yakni dosa mata, dosa lidah, dosa hati dan dosa kelalaian terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dalam pandangan ahli sufi, cinta dunia yang berlebihan adalah hijab yang menggelapkan hati daripada cahaya akhirat. Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu taala berkata, "Dunia hanyalah 3 hari. Semalam yang telah pergi, esok yang belum pasti dan hari ini yang sedang engkau jalani." Maka jangan habiskan seluruh hidup hanya untuk dunia yang sementara. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim." وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارُ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا. Maksudnya, dan carilah pada apa yang telah Allah kurniakan kepadamu negeri akhirat, dan janganlah engkau melupakan bahagianmu di dunia. Surah Al-Qasas ayat 77. Islam mengajar keseimbangan, bekerja untuk dunia tetapi hati tetap menuju akhirat. Para pendengar yang dikasihi Allah SWT, jika hari ini kita terlalu penat mengejar dunia, berhentilah sejenak untuk bermuhasabah. Jangan hanya sibuk menambah harta, tetapi tambahkan juga amal soleh. Jangan hanya takut miskin di dunia, tetapi takutlah jika datang kepada Allah dengan hati yang penuh dosa. Kerana manusia yang paling berjaya bukanlah yang paling banyak hartanya, tetapi yang paling banyak bekal amalnya menuju akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan hati kita tidak terlalu cintakan kepada dunia, mengurniakan rezeki yang diberkati dan memimpin langkah kita menuju keselamatan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Dengarkan Laman Nurani setiap hari 6.45 pagi dan siaran ulangan selepas azan fardu zuhur dan selepas azan fardu asar. Laman Nurani, wadah kesedaran ummah.

0: termasuk subsidi bahan api yang dijangka kekal tinggi pada RM40 bilion, minyak, diesel dan sebagainya. Bantuan Jabatan Kebajikan Masyarakat hampir RM3.3 bilion.
1: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
2: Variasi lagu yang terbaik. Music just feels so good. Sandakan FM, tetap bersamamu.

Selamat pagi untuk anda yang baru mendengarkan Sarangan FM. Fahmi Rahmat itu dia angau untuk anda yang dalam perjalanan ketika ini menuju ke Kompleks Sukan Sandakan untuk menyahut dan juga memeriahkan ya sambutan Hari Sukan Negara yang diadakan secara serentak untuk hari ini 10/10/2026. Terima kasih terus bertemankan siaran Sarangan FM 90.1 di tempat anda. Utama 7 pagi sebentar lagi dan didinda kongsi untuk anda lagi program berlangsung untuk sepanjang hujung minggu ini. Lain terus Sarangan FM bersamamu.

Belanjawan 2027, gaji lebih baik, bantuan lebih menyeluruh. Malaysia-Mesir pererat hubungan dua hala. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam utama 7 pagi.

0: Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Saya umumkan isu doktor kontrak yang terus berbangkit tahun demi tahun, alhamdulillah akan dapat akhirnya dinoktahkan. Sejak 2023, kita telah melantik secara tetap lebih 15,000 doktor kontrak, termasuk 4,000 orang doktor pada tahun ini. Bagi tahun 2027, lebih 9,000 doktor kontrak ditawarkan ke jawatan tetap. Ini bermakna selepas ini, doktor yang berjaya menamatkan latihan siswazah akan terus ditawarkan tetap jawatan tetap pegawai perubatan.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
2: Melengkapkan hari anda dengan informasi semasa dan lagu-lagu terkini. Pahujung Minggu. Sanakan FM bersamamu.

Salam FM bersamamu. Assalamualaikum. Selamat pagi. Salam Malaysia Madani Kesejahteraan. Dikmati. Terima kasih yang terus layan 90.1 di tempat anda. Yang tengah sarapan pagi, yang tengah buat sarapan pagi untuk insan tersayang. Ha, sama kami ni makan jelah di kedai kan. Dan yang tengah bekerja hujung minggu ni, selamat pagi, selamat tugas untuk anda. Selamat bercuti, selamat berhujung minggu, selamat beriadah. Hari Sukan Negara yang tengah berlangsung ketika ini di Kompleks Sukan Sandakan. Hari ini 10/10/2026, banyak sekali program yang berlangsung di Sandakan dan di beberapa kawasan juga untuk hujung minggu ini. Terima kasih untuk anda yang menghantarkan program anda, info-info program anda untuk kami kongsikan bersama pendengar-pendengar di Sandakan FM. Antaranya majlis graduasi dan anugerah kecemerlangan tingkatan 5 SMK Convention Cecilia Sandakan yang berlangsung pukul 7.30 pagi sebentar lagi hingga 12.30 hari ini bertempat di Dewan St. Joseph SMK Convention Cecilia Sandakan ya. Dan seterusnya hari ini juga berlangsung program Melanta Wonder Face Sekolah Kebangsaan Sri Melanta Jaya Sandakan pada pukul 7 pagi tadi baru saja bermula hingga 3 petang ini bertempat di SK Sri Melanta Jaya Sandakan dan akan diresmikan oleh Yang Berhormat Datuk Khairul Firdaus bin Akbar Khan, Timbalan Menteri Sumber Manusia Merangkap Ahli Parlimen Batu Sapin. Hari ini juga meriahnya hari Sabtu ni kan, akan berlangsungnya majlis graduasi tingkatan 5 SMK Agama Tun Juhar Sandakan yang pada pukul 7 pagi tadi baru juga bermula hingga 12.30 hari ini di Dewan Al-Khawarizmi Sekolah Berkenaan. Majlis dilaksanakan bagi menghargai usaha dan pencapaian akademik serta kurikulum murid-murid sepanjang 5 tahun persekolahan. Alhamdulillah, tahniah adik-adik. Dan hari ini juga, kejap lagi jadi kongsi untuk anda apa yang berlangsung hari ini ya. Kita nak layan dulu lagu dan selepas tu kita nak bawakan untuk anda pula berita ringkas dari Sandakan FM 7.30 pagi nanti. Layan terus 90.1. Anda sedang mendengar bahujung minggu Sandakan FM.

dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

Selamat pagi untuk anda yang baru mendengarkan siaran pagi ini bersama-sama dengan Didi untuk jam yang kedua. Sebentar lagi kita nak kongsi untuk anda apa yang menarik di medsos lagi. Didi kongsi untuk anda di mana program PIBG peringkat sekolah SK Tanjung Aru Comprehensive 9 sesi 2026 berlangsung selama 2 hari. Hari ini merupakan hari yang terakhir bertempat di perkarangan sekolah SK Tanjung Aru K9 ya. Pelbagai aktiviti diadakan antaranya permainan Giant Bubble Game PS5 Super Dupa. Karaoke ada banyak lagi. Jadi semoga lancar hari yang terakhir ya SK Tanjung Aru K9 yang berlangsung selama 2 hari sejak kemarin lagi. Banyak lagi diri kongsi untuk anda selepas ni acara yang berlangsung untuk sepanjang hari ini. Terus layan Salakan FM di tempat anda 90.1 teman setia anda.

0: ini.
1: Selamat pagi. Sebelum kita teruskan lagi hiburan, kita ada kongsi dulu untuk anda apa yang menarik di medsos ya. Bila buka portal berita RTM, buka Facebook apa semua kan, yang tengah hangat diperkatakan ni tentang ni lah ya, pelancaran 2027 yang telah pun dibentangkan semalam. Dan Didi nak sentuh antaranya dua di sini. Yang pertama ini berkenaan dengan keputusan kerajaan meningkatkan bantuan awal persekolahan BAP ya, daripada RM150 kepada RM200 bagi setiap murid, selain memberikan allowance sara hidup sebanyak RM2,500 kepada pelajar tingkatan 6 menerusi belanjawan 2027 mendekatkan ibu bapa ataupun penjaga ya. Zaman-zaman kita tidak merasai seperti ini kan, jadi syukurlah untuk murid-murid anak-anak, tuan-tuan dan perempuan yang bakal melanjutkan pelajaran pada tahun hadapan kan. Sangat-sangat meringankan beban kewangan keluarga dalam menyediakan keperluan pendidikan anak-anak, dan seramai 5.3 juta murid layak menerima bantuan dengan peruntukan keseluruhan sebanyak RM1 bilion disalurkan melalui sekolah. Dan satu lagi yang menarik perhatian kemarin, semua pun sama sebenarnya, tapi ada beberapa yang menjadi tumpuan kan, terutamanya ini dia kumpulan wang simpanan pekerja KWSP menyambut baik kenaikan kadar gaji minimum kepada RM2,000 dalam belanjawan 2027 yang dibentangkan Perdana Menteri Dr. Seri Anwar Ibrahim ya. Di mana pendaftaran automatik warga negara sebagai ahli KWSP pada usia 18 tahun memperluas akses kepada simpanan persaraan. Dan KWSP melihat langkah tersebut sebagai reformasi penting pasaran tenaga kerja, memastikan pekerja menerima bahagian lebih adil daripada pertumbuhan ekonomi. Kalau sebelum ni 1,700, kali ini pula naik kepada 2,000 untuk mereka yang baru mula bekerja ya. Tapi ikut pendapatan syarikat tertentu juga, okay? Dan itu yang dapat jadi kongsi bersama dengan anda pagi ini yang menarik di medsos. Lain terus Salakan FM bersamamu.
0: Menarik di medsos hari ini, setiap hari 7.45 pagi, Salakan FM bersamamu.

jaundice mudah membiak di dalam air yang bertakung. Cegah pembiakan nyamuk Aedes. Pastikan bekas yang boleh menakung air dibuang dengan betul. Tutup rapat semua bekas yang menyimpan air. Periksa saluran air pada bumbung rumah agar tidak tersumbat. Tiada Aedes, tiada denggi.

0: jangan sampai hai pecah tembelak.
1: Sebentar lagi Berita Sabah FM. Berita Sabah FM.
2: Tajuk-tajuk berita utama pagi ini. Belanjawan 2027 ringankan beban rakyat. Belanjawan 2027 Sabah kekal penerima peruntukan terbesar. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Zuzel Alais Ella Muhammad dalam Berita Sabah FM.